Untuk Anda kaum dangu perempat budaya area Bandung yang baru saja menemukan frekuensi kami di AM 540 kHz dan juga melalui audio streaming di www.rmbandung.co.id. Baik, tentunya Sampurasun Pasundan, mengawali satu informasi pagi hari ini kami akan sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Yang mana tentunya kondisi cuaca di wilayah Bandung Raya secara umum ini diperkirakan didominasi hujan sedang. Sementara untuk suhu udara cenderung terasa sejuk terutama saat berada pada kisaran terendah ya. Dan sementara itu tingkat kelembaban udara yang relatif tinggi menunjukkan kondisi udara yang cukup lembab. Dan tentunya wargi-wargi Bandung dapat menyesuaikan aktivitas harian dengan kondisi cuaca yang memang berlangsung. Dan jangan lupa tentunya menyiapkan perlengkapan yang diperlukan ya saat beraktivitas di luar ruangan. Ya, jadi hujan namun hujannya tidak terlalu hujan deras ya, tetapi hujan sedang ya. Baik, wilayah Bandung dan sekitarnya, perakiraan cuaca telah kami informasikan per tanggal 1 Juni 2026 dan ini tentunya berdasarkan data dari

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Sampurasun Pasundan. Aduh, sarat tarompet parantos mangprang gitu oge kendang na mangprang tarompet merepet enjing-enjing iya nambah kasumangetan. Sim kuring nepangan kaum dangu di mana ayana dina pidangan acara Sampurasun Pasundan. Kaping hiji Juni beuh meni bararingah dina kaping hiji manya. Bararingah margi dompetna terisi ulang kembali. Kaping hiji itu marupikan diperingati hari lahir Pancasila kaum dangunya.

Aduh, kaum dangu abi mau pemain ngadang otak rompet, kamu larasna laras sorok gitunya, menisa koyo ngareng kenek eta teh. Ah, nepangan heula kaum dangu, urang absen nih hiji-hiji di hari kesaktian, hari lahir Pancasila iya, di antawisna kumaha kabarna, wartosna kumaha iya Bapak Sutaryat. Kajabi ti Bapak Sutaryat kumaha wartosna ya abah janggot di soreang sareng mama hajina kumaha wartosna dararamang sarehat abah. Atau ayo nama orang ngegeser kartu kapali. Ah, tepi pisan nih Bapak Ilham. Pak Ilham, mudah-mudahan enjing-enjing tos gugah, tos lugainya. Sanos tanggal merah, nuju libur, sok gerak ulah talangke, kena tetap semangat. Bang Edo, oke serena teknis. Pokoknya sadayana kaum dangut di kaler kidul wetan kulonnya. Sadayana tadi bincik hiji-hiji pokok nama ya. Mudah-mudahan sadayana sararehat sapa paosna, tehnia nepangan sadayana. Sakuma tadi didugikan wireh kaping hiji iya teh diperingatina sebagai hari lahir Pancasila. Nya iya teh kanggo mengenang momoan pertama kalina Insinyur Soekarno ya mengusulkan konsep dasar negara

bernama Pancasila. Nah, dina pidatona pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPK tanggal 1 Juni 1845. Ya mah etang-eting ngemutan deui we ngemutan deui nya. Nah, kumaha ya cenah kronologis tanpa sejarah singkat lahirna Pancasila teh nu kahiji kaum dangu. Sidang anu pertama BPUPK teh kaping 28 Mei dugi ka 1 Juni 1845. Janten BPUPKI ngayakeun sidang ngawitan kanggo ngarumuskeun dasar negara Indonesia merdeka. Jadi saatos merdeka teh urang teh kedah berpegang teguhna ka mana gitu. Negara supaya maju, ada aturan, sarang saja bina. Tah, diayakanlah sidang BPUPKI. Dina persidangan ieu teh aya tilu tokoh utama anu ngadugikeun usulan ngeunaan dasar negara. Saha wae cenah di antawisna aya Muhammad Yamin 28 Mei 1845 janten ngusulkeun 5 asas nyaeta prikebangsaan, prikemanusiaan, priketuhanan, prikerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Eta saur Bapak Muhammad Yamin. Lajeng aya Supomo 31 Mei 45 ngusulkeun dasar negara meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah kali keadilan rakyat. Salajengna tah ieu aya Bapak Insinyur Soekarno kaping 1 Juni 1845 ngadugikeun gagasan 5 prinsip dasar negara yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme, atanapi perikemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada momen inilah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan. Begitu, kaum dangu ya. Kemudian karena belum mencapai mufakat ya bulat ya mufakat anu memang bulat nah siap tina usulan-usulan dasar negara dibentuk dari panitia kecil atau panitia 9. Tugas mereka adalah menampung dan menyelaraskan berbagai usulan tersebut ya. Jadi pada 22 Juni 45 panitia 9 itu berhasil menyusun dokumen yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Begitu ya. Lajeng Pancasila akhirnya disahkeun sebagai dasar negara secara konstitusional dina sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanpi PPKI nyata kaping 18 Agustus 1845. Tah dina sidang kasebut rumusan Pancasila yang sah dan final itu dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Nah, sanaos dicetuskan sejak 1945 tanggal 1 Juni baru ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati hari lahir Pancasila pada tahun 2016 melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Jadi Anda dapat ya naminate ya menyimak informasi dari pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Bandung. Sedikit mungkin sejarah ya yang mana lahirnya daripada Pancasila ini dan hingga saat ini tentunya setiap tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila tentunya diperingati dan untuk beberapa instansi tentunya diperingatinya dengan melaksanakan upacara bendera ya. Yang mana pagi hari ini pun di area lapangan parkir RRI Bandung tepatnya di Jalan Diponegoro 61 Bandung tengah bersiap-siap juga rekan-rekan kita angkasawan-angkasawati akan melakukan apel pagi atau upacara khusus peringatan hari lahir Pancasila. Kecuali mungkin saat ini yang sedang bertugas ya di studio hanya dapat menemani Anda. Baik kaum dangu, kami mengajak Anda silakan bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandung untuk dapat menyampaikan mungkin memaknai akan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 hari Senin ini.

0: waditra atau alat musik yang mempunyai peranan penting dalam suatu pementasan karawitan seperti kliningan, degung, wayang, ketuk tilu, pencak silat, bajidoran, dan sebagainya. Sebab kendang menjadi pendukung yang sangat dominan dan komunikatif dalam semua jenis pertunjukan tersebut. Selain hal itu, ritmis kendang dan melodi kendang dapat menghantarkan kita ke dalam suasana riang dan gembira. Apalagi dalam pertunjukan kesenian bajidoran. Karena tepakan kendang dalam kesenian bajidoran sangat dominan, atraktif, komunikatif, dan energik. Berbagai macam hal perlu dilakukan agar kendang Sunda bisa tetap lestari dan diminati oleh generasi-generasi muda masyarakat Sunda. Salah satunya adalah kendang Sunda bisa dipelajari melalui jalur pendidikan, di antaranya di SMK Negeri 10 Bandung dan di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Salah satu pemain kendang yang sudah ahli di bidangnya, yang juga bekerja di ISBI Bandung, adalah Bapak Atang Suryaman, MSN.
1: Apa perbedaan kendang Sunda dengan kendang yang lainnya kalau dilihat dari aspek bahan dan cara memakainya?
2: Perbedaan dari alat musik kendang Sunda dengan alat musik lainnya yaitu pertama dari segi permainan, bahwa kendang Sunda itu dimainkan dengan tumit, artinya dengan kaki. Untuk di bagian yang dikatakan gedug itu yang paling susah sebetulnya, karena berbeda dengan alat musik yang lain, cuman di kendang Sunda yang memakai tuning dari tumit. Karena alat musik seperti drum, djembe, darbuka, dan lainnya tidak memakai tumit. Karena jenis kendang Sunda ini juga yang paling sulit itu ada beberapa aspek. Satu, misalkan untuk mengiringi klasik beda, untuk tari beda, untuk jaipongan juga berbeda. Perbedaannya di yang tinggi, artinya di daerah kemprang cara permainannya. Terus dari segi organologinya juga, perkusi lain tidak memakai kulit kerbau. Seperti di Jawa kan ada perbedaan, Jawa lebih identik memakai kulit sapi. Dari alat-alat dan bahan juga. Terus yang kayu terbaiknya juga nangka. Kalau di Jawa ada kayu sawo atau jenis-jenis kayu yang lainnya.
1: Nah, dari perbedaan dalam berbagai aspek kendang Sunda dengan kendang lain di Nusantara, apa aja yang menjadi keistimewaan kendang Sunda?
2: Keistimewaan kendang Sunda dilihat dari permainannya. Contohnya jaipongan. Rhythm sectionnya itu ada-ada di kendang Sunda. Artinya tidak bisa dikatakan jaipongan kalau tidak ada kendang Sunda.
0: Dengan beriringnya waktu, kendang Sunda saat ini sudah diminati oleh masyarakat di Nusantara, bahkan internasional. Dengan maraknya pertunjukan musik yang diiringi oleh kendang Sunda, dan banyaknya event seni budaya di luar negeri yang melibatkan seniman-seniman kendang Jawa Barat. Hal itu menarik perhatian Bapak Dadang Suganda MM, salah seorang dosen manajemen seni pertunjukan di ISBI Bandung.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, apakah ada perubahan dalam menabuh kendang di era zaman sekarang?
3: Dengan sebuah perkembangan teknologi yang ada, jadi sekarang itu para pengiring-pengiring yang istilahnya nayaga itu senantiasa juga dituntut oleh sebuah kebutuhan pertunjukan itu sendiri. Jadi sekarang itu tidak bisa begitu hanya mengandalkan apa adanya, tetapi juga harus bisa membaca situasi dan kebutuhan dari sebuah iringan itu sendiri. Nah, manakala dia tidak mampu untuk bisa menunjukkan atau melihat sebuah situasi dari kebutuhan pertunjukan itu sendiri, maka sudah pasti akan total, ya. Sebab iringan itu sangat membantu terhadap sebuah pertunjukan, dan iringan menjadi dominan, bisa jadi komando, bisa menjadi kapan berhenti, kapan harus memberikan aba-aba pada irama yang lain. Nah, itu kalau bukan orang yang tidak punya KTP itu sulit gitu untuk bisa membaca situasi itu.
1: Perkembangan para pemain kendang Sunda pada saat ini seperti apa?
3: Nah, itulah, pada umumnya belum begitu bisa memenuhi harapan, ya. pada umumnya masih monoton karena memang digarap oleh seniman-seniman yang itu tapi belum bisa memenuhi sebuah keinginan.
1: Lalu harus bagaimana?
3: Meningkatkan keterampilannya, begitu ya. Kemudian dia juga tidak hanya polos tentang keterampilan, misalnya skill saja, tetapi juga kemampuan untuk membaca sebuah situasi yang ada. Jadi dia itu biasanya hanya ngendang, pulang, sudah. Nah, satu saat dia itu harus bisa membaca apakah hasil iringannya itu bisa diterima atau tidak, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa diadakan perbaikan selanjutnya. Nah, diharapkan keterampilan-keterampilan itu juga dia dibekali juga dengan semacam pengetahuan di luar keterampilannya untuk bisa membaca itu, begitu, sebab berbeda jadi sulit. Di satu daerah materi yang sama itu tuntutannya berbeda, misalnya di Ciamis ya, itu berbeda tuntutnya padahal materinya sama. Ketika materi yang sama dimainkan di Garut, itu tuntutannya juga berbeda. Ini yang diharapkan itu bagi para nayaga, khususnya pengendang itu, sebab pengendang itu pada umumnya menjadi komando bagi yang lain.
0: Pemain kendang sangat diperlukan pengetahuan tentang karawitan. Setidaknya, seorang pemain kendang yang baik selain harus menguasai tempo, irama, dan lagu, juga harus mempunyai pikiran yang jernih apabila menginginkan hasil yang maksimal. Maka pemain kendang dapat mengendalikan jalannya permainan ataupun pertunjukan dari berbagai jenis kesenian yang bersangkutan. Tentunya apabila ditunjang dengan

0: kakai, tu siyo kang aropo.
1: Brapokawa ya.
2: Wis tak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
3: Iya, Im, bener gitu.
2: Tah, kukituna, jika tuh kuring nyem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz. Kaum dangu mohonkan liburan panjang ya, untuk Anda tentunya yang menikmati liburan panjang. Di dinten naon kene cobi liburan rayanya. Tah kumargi liburna panjang lami lumayannya. Komo enda disambung doi dinten ieu dinten Senin terakhir pangintennya. Margi tanggal merah ya, diperingati hari lahirnya Pancasila. Jenten liburna nambi. Ya, upami dina nalika liburan panjang weekend ya, wisatawan teh biasana pilihan utamana teh biasana ka Kota Bandung. Dan memang itu terbukti kaum dangu ya, kemarin selama libur tos ngabanjiran Kota Bandung ku para wisatawan anu memang laliburanna di Kota Bandung tangtosna ya. Libur Hari Raya Waisak 2570 Buddhist era BE yang jatuh pada minggu kemarin gitu ya. Kemudian daripada itu margi banjir ya liburan ke Kota Bandung. Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Bandung nyatet sakedikna aya 80.000 unit kendaraan anu ngelir masuk wilayah Kota Bandung dugi ka Jumat kamari teh. Tah lonjakan arus lalu lintas ieu oge mulai memicu kepadatan di berbagai titik masuk kota, komo di Pasteur Mageningnya. Kita oke kasat lantas Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arif inya netelakeun yen volume kendaraan anu sumping anu dateng ya menuju Kota Bandung dan ditos langkung tibiasana. Dibandingkan sareng jumlah kendaraan anu memang gerakna kaluar. Nah, ayana sapertos eta adanya ketidakseimbangan ya, secara langsung berimbas nate nyata munculna antrian kendaraan di sabaraha luas jalan utama. Ah, pokona mah riweuh we Kota Bandung teh nya. Ari urang Bandung nama duka ting kamararana ieu teh. Nyangkoyot we cenece di bumi Bapak Sutariat duka ka mana ieu sama liburan. Nyangkoyot tatanapi ameng kaluar ya. Tah gitunya, yen kemacetan penumpukan kendaraan biasana paling sering ayana di sekitar atau saburan akses keluar dan masuk pintu tol. Dumasar pantauan di lapangan, kamari iya ianya, jalur bebas hambatan masih jantan pilihan utama kanggo mayoritas pelancong asal luar daerah kanggo lebet ke Bandung. Kah, kajabi ti pengawasan area gerbang tol, pihak kepolisian oke memprediksi, memperkirakan yen titik macet akan bergeser ke area pusat perbelanjaan. Oke, rute-rute nu memang ngarah nate ka destinasi wisata. Tah kukituna kanggo ngantisipasi kelumpuhan arus lalu lintas, sajumlah personel kepolisian parantos disiagakeun di titik-titik rawan kasebut kanggo mengurai kepadatan kendaraan secara berkala. Kitu kaum dangu da kumaha atuh. Di sisi lain urang teh alhamdulillah ya, untuk Kota Bandung menjadi satu tujuan pilihan pertama biasanya ya untuk para pelancong, untuk para wisatawan anu memang ingin menikmati hari liburnya di Kota Bandung. Di lain sisi ya itu ya resikonya kepadatan jalan ya, nu macet di mana-mana teak geningan. Nah, tidinya pengen urang kedah silih apa ya? Saling menghargai, saling jaga emosi, karena kita kenapa harus menghargai jaga emosi? Biasana kan upami macet-macet gitu teh nya, komo wargi-wargi setempat sok eta teh kesel gitu teh naon sih atuh muni macet bari naon cenah ka Bandung. Tapi di sisi lain itu merupakan aset juga ya, pendapatan daerah tentunya. Kota Bandung jadi satu tujuan utama untuk wargi-wargi, untuk teman-teman sadayana pokoknya di saluran Bandung, ngabujeng ke Bandung gitu ya. Baik kaum dangu tabuh delapan tatosan informasi sampuran sun pasunan orang lajeng kene sabar dan ngadukan kalawarta nubaris kadu ganti propater di Bandung.

Asik, tarompet, tarompet, terusin pisan ya. Kaum dangu iji informasi ngadugikan ke kaum dangu, kau ngejadwal sim keliling babilih ya. Kaum dangu dangetin ngegaduhan nyepeng sim, tapi simna parantos. Telu maku, tapi samingun deh tos bade seep mahasa berlaku nanya. Ulah diantap dugi ke engke, sok banget geragewat-gewat ya. Geragewat-gewat digentos, geragewat-gewat diperpanjang, supados aman, nalika kaum dangu bade angkat-angkatan. Bilih ayah rajia sarang saja bina. Nah, kanggo wargi-wargi Bandung anu bade ngalakukeun perpanjangan surat izin mengemudi alias SIM, layanan SIM keliling kembali beroperasi ya. Janten tong hariwang tos ngawitan di beroperasi nih bapak-bapak petugas sama ibu ya. Surat izin mengemudi ya beroperasi ngawitan periode hiji sampai ka 7 Juni sok mangga tah catat di mana ya. Satpas Polrestabes Bandung tos ngarilis jadwal layanan yang tersebar di sejumlah titik strategis di Kota Bandung ya. Nanging kaum dangu pangintennya didugikeun ka kaum dangu sata acan ya. Sata acan angkat wawiraos panginten sayogikeun heula persyaratanna bilih hilap. Yang tawis nasim yang diperpanjang masih berlaku belum kadaluarsa ya. Saminggu sata acan kadaluarsa atunya atanapi dua dinten.

di Satpas ya atau Polres dengan membawa EKTP untuk pembuatan SIM baru ya. Jam pelayanannya di Kawitan Sok tabuh 8 tadu kareng sena di antosan ya. Pendaftaran lagi dibuka sabanitan Senin Sabtu duki ka Sabtu tabuh 8 duki ka 2 tabuh 12. Jantan wajib ngelampirkan surat keterangan sehat di dokter resmi kepolisian Luyu Sarang Perkap nomor 8 tahun 2012 pasal 35 ayat 7. Sehat jasmani tidak buta warna, tidak tuli, tidak mengalami gangguan penglihatan atau cacat fisik. Duh jabening abdi mah ieu teh. Minnya socana jantan kedah di parios oge nu min yang berkacamata power oge ya. Nah, tarif perpanjangan SIM SIM A 80.000, SIM C 75.000 ya. Tuh, tos didugikeun ka pangaos-pangaosna ka kaum dangu. Yuk, mangga daripada dinanti-nanti jangan sampai menunggu kadaluarsa akan memperhambat juga perjalanan Anda pada saat Anda akan melakukan perjalanan menggunakan kendaraan ya. Da salat utamina kedah gaduh SIM bade motor, bade mobil. Jantan upami SIMna tos diperpanjang, SIMna dalam keadaan aman, tong hariwang bade angkat ka mana-mana oge ya. Mereka luar kota kemana pun memakai kendaraan anjar ya. Kok kita nusok mangga gerak diperpanjang rekom dong ya.

0: Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama kali pada tanggal 29 Mei yang nantinya selesai pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chow Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau dalam bahasa Indonesia, perwakilan rakyat. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar.
0: Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Selanjutnya, Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Rompa Suara Budaya Bandung, kaum dongeng dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan pagi hari ini, saat ini telah menunjukkan pukul 8:35. Dan seperti biasa, tentunya kami mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami dalam Sampurasun Pasundan. Luar biasa, spesial hari ini Sampurasun Pasundan hadir langsung, ini narasumbernya ya. Baik, kaum dongeng, hari ini sebagaimana kita ketahui, sakumanuka uningaku sadayana, yen 1 Juni ini teh kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah, dalam budaya Sunda itu nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya telah lama hidup ya, melalui salah satunya itu unggah-ungguh atau mungkin lebih ke tata krama unggah-ungguh teh ya Kang ya. Baik, unggah-ungguh atau tata krama tuh suara narasumbernya sudah kedenger kan? Unggah-ungguh atau tata krama yang mengajarkan seperti rasa hormat, tenggang rasa dan kebersamaan tentunya. Dan pagi ini kita akan membahas tema atau topik tentang unggah-ungguh Sunda sebagai cerminan sila kemanusiaan dan persatuan. Dan saat ini di studio Pro 4 telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengupas tema ini lebih dalam lagi. Kita langsung sapa saja ini ya. Tadi suaranya sedikit sudah terdengar sama kaum dangu. Assalamualaikum Lejeng Enjing, Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng Enjing.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Masya Allah. Ini keren banget loh. Narasumberna mana ganteng, pinter, baik, soleh, bager, cager.
2: Oh, cager, bener, pinter.
1: Keren. Jadi semangat cenianya juga menemani pendengar. Kaum dangu sih sebutannya Kang ya, kalau di Pro 4 di sini kaum dangu di sebatan nate ya. Jadi semangat kalau ya seger-seger gini ya. Aduh punten Kang.
2: Mohon teh
1: Banyol, mohon.
2: Biasa orang Sunda
1: gitu. Ah gitu ya, ciri orang Sunda gitu ya Kang ya.
2: Resep Banyol.
1: Resep Banyol, resep heureuy ya. Baik, alhamdulillah kita masih sini pagi ini enjing-enjing aja gak wangkong. Ya mah obrolan ringan ya Kang ya. Sakumaha tadi didugikeun wirehing dina dinten ieu teh di apa sih diperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Kaping 1 Juni tadi Akang oge upacara
2: panggilannya. Oh, leres enjing-enjing abdi upacara.
1: Tuh kan. Di RRI juga upacara, mung abdi mana tuh upacara teh. Da ieu jongkok bilih aya nu nyanak. Baik, ngeunaan tema unggah-ungguh Sunda sebagai cermin sila kemanusiaan dan persatuan. Satu acan ngobrol naruskeun sanesna pangintan urang dugikeun heula unggah-ungguh teh naon atuh cenah gitu.
2: Mangga
1: Kang. Ya, Kang uningakeun heula wanokeun heula upami telepat ieu teh wastana teh Kang Akang abi nyebatna da anom keneh nya.
2: Mohon.
1: Kang Dr. H. Danan Darajat MPD. Anjeunna teh dosen prodi Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI ya.
2: Leres.
1: Mangga atuh di apa wanohkeun heula ka kaum dangu.
2: Mohon mangga kaum dangu. Hatur nuhun cenia. Kaum dangu di mana wae ayana tadi tangtos-tos diwanohkeun gitu nya sudah diperkenalkan SIM kuring Danan Darajat kawit nama ti Sukabumi. Namung dina danget ieu SIM kuring nganjerek di Bandung nya caket lah ti Gedung Sate upami Neres. Mapah mah. Sabar alami yang apa?
1: 15-20 menit lah ya.
2: 15-20 menit gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Tah panginten dina danget ieu SIM kuring oge didamel di UPI di Fakultas Bahasa khususnya di program studi Pendidikan Bahasa Sunda.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Baik, Kang Danan nanging punten pisan panginten ayeuna urang ngawongkongna dicampur wae ya
2: nganggo
1: bahasa Sunda Bahasa Indonesia. Margi anu yang menyimak siaran kita ini tidak hanya di Jawa Barat saja.
2: Ya,
1: kebetulan
2: boleh.
1: Di tanah air ya, ya.
2: Boleh
1: menyapa juga ada teman-teman dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Bandar Lampung saat ini tengah mendengar. Wah. Juga melalui RRI Digital. Iya. Baik, Kang Danan ngeunaan topik tadi teh ya. Hari lahir Pancasila teh kan ini memang menjadi momentum ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk mengingat kembali bahwa nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia.
2: Iya.
1: Nah, kaitannya dengan unggah-ungguh nih, Kang. Kumaha Kang?
2: Iya, mangga. Ya, kaitannya dengan unggah-ungguh. Kita bahas dulu apa itu unggah-ungguh.
1: Betul.
2: Ya. Tentu kaum dangu ya tadi.
1: Mohon, kaum dangu.
2: Kaum dangu itu penasaran apa itu unggah-ungguh.
1: Mm-hmm.
2: Sebetulnya unggah-ungguh ini dari budaya Jawa. dari budaya Jawa yang masuk ke budaya Sunda.
1: Betul.
2: Jadi unggah-ungguh itu kalau dalam budaya Sunda itu dikenal dengan istilah tata krama bahasa.
1: Oh, leres.
2: Atau bisa disebut juga mungkin yang familiar ya, itu undak-usuk bahasa Sunda.
1: Okay.
2: Nah, ada kaitannya dengan hal tersebut. Jadi unggah-ungguh dalam budaya Jawa itu masuk ke budaya Sunda sekitar abad ke-17 ketika zaman Mataram.
1: Okay.
2: Janten zaman Mataram lebet ke Tatar Sunda. Jadi masuk ke budaya Sunda. Nah, awalnya di budaya Sunda itu tidak mengenal yang namanya unggah-ungguh atau tata krama bahasa.
1: Okay.
2: Bahkan dalam naskah Sunda kuno itu tidak disebutkan. Ya, kebetulan kakak tingkat saya, teman saya juga, Dr. Adit meneliti terkait hal tersebut, naskah Sunda kuno, dan beliau menyebutkan tidak ada terkait unggah-ungguh. Dan adanya itu pengaruh dari Jawa.
1: Okay.
2: Tetapi ya tidak salah kalau kita mengenal hal-hal yang baik gitu ya. Hal-hal yang baik, maka ketika abad ke-17 itu masuk ke budaya Sunda, itu dikenal lah istilah undak-usuk bahasa Sunda yang sekarang itu ya familiar gitu ya, familiar. Makanya ada bahasa halus, bahasa lemes,
1: Saloma,
2: ada bahasa
1: ya?
2: Loma ya, dan bahasa kasar juga.
1: Betul.
2: Gitu ya. Kalau dulu itu terkait unggah-ungguh ini bagaimana? Ya kita mengenal misalnya yang sekarang itu di Baduy ya, Kanekes. Di sana juga ada gitu sebetulnya terkait manner, terkait tata krama bahasa. Tetapi kaitannya dengan strata itu tidak dikenali secara lebih dalam gitu. Tapi terkait manner, tata krama, etika, sebetulnya itu sudah ada dalam budaya Sunda.
1: Nah,
2: jangan sapertos gitu.
1: Dan tata krama mantu aya pangaruh ti Mataram. Itu memang ti kapungkur tos aya.
2: Leres, tos aya. Malih mah dina naskah Sunda kuno anu pangkolotna ya, paling tua yang di situ dikatakan Nora Catur Segara Wulan gitu kan, atau 1518 Masehi naskah Sang Hyang Siksakan Kandang dan Karsian, itu ada kaitannya dengan etika, dengan tata krama. Makanya yang sekarang dikenal oleh apa, digembor-gemborkan di Disdik ya, oleh Pak Gubernur juga. Betul. KDM ada dikenal dengan sebutan Pancawaluya.
1: Leres,
2: nah, Pancawaluya. Leres, jantan Pancawaluya, cager tadi ya, Cenia nyebatkan, cager, bager, bener, pintar, singer gitu. Nah itu sebetulnya berkaitan dengan kalau kita membahas sekarang terkait sila kemanusiaan dan persatuan, itu ada kaitannya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Jadi kalau kalimat yang unggah-ungguh itu sebetulnya kalimatnya saja yang apa, terpengaruh dari zaman, unggah-ungguhnya saja.
2: Iya.
1: Berarti lebih enak kalau di kita disebutnya tata krama saja.
2: Iya,
1: mungkin
2: tata
1: ya,
2: krama bahasa.
1: Baik.
2: Atau
1: baik.
2: Dulu kan ada kongres juga ya, kongres bahasa Sunda yang awalnya misalnya disebutkan undak-usuk bahasa Sunda, pernah berubah jadi tata krama bahasa, tapi sekarang lebih familiar dengan undak-usuk bahasa Sunda.
1: Baik, gitu. Baik. Tadi disampaikan nih Kang, yang Pancawaluya tadi ada kaitnya dengan ini apa, hari lahir Pancasila ini ya. Nah, bisa dijabarkan punten Kang, atau malah nilai-nilai apa saja nih yang ada dalam unggah-ungguh Sunda yang masih relevan untuk memperkuat karakter generasi muda khususnya mungkin kan ya.
2: Jadi kalau kita membahas kata tadi unggah-ungguh kan ada kaitannya dengan etika, dengan tata krama bahasa. Tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan sila kemanusiaan.
1: Betul.
2: Ya, sila kemanusiaan. Yang namanya kemanusiaan bersosial, berkehidupan sosial gitu kan.
1: Betul.
2: Misalnya kita menghormati yang lebih tua, begitupun kita harus menghormati sebetulnya ke sesama dan juga ke yang lebih muda. Walaupun dalam budaya Sunda tadi saya katakan abdi nyanggem tadi aya istilah nama bahasa lemes gitu ya, teras aya bahasa loma, aya bahasa kasar, tapi eta teh salaras nama tos aya minangka representasi gitu ya, representasi tina budaya Sunda. Upami kapungkurna pisan gitu ya, eta aya patalina sarang agama Hindu teh.
1: Oh, leres.
2: Kan dina agama Hindu, dalam agama Hindu itu ada sistem strata gitu ya, gitu. Jadi aya kaitana sarang eta, upami disebutkeun bagaimana kaitannya dengan sila kemanusiaan itu. Tadi ada kaitannya dengan adab dan penghormatan gitu ya. Ada kaitannya dengan dengan empati dalam berbahasa,
1: komunikasi,
2: iya, ya, komunikasi dalam berbahasa gitu kan. Upami bapak atas tuang gitu kan. Ya kalau misalnya kita menghormati kan tidak misalnya bapak nyatu gitu. Nah itu kan tidak.
1: Patos dahar.
2: Patos dahar gitu kan. Tangtos itu ya tentu memiliki makna yang berbeda. Dengan kita menyebutkan tadi abdi nyanggem, ece nyarios gitu ya, teras aya ece ngadangu, abdi nguping gitu kan. Nah itu kan secara tidak langsung ada kaitannya dengan adab dan penghormatan gitu. Jadi kebetulan upami masyarakat awam gitu ya, kalau masyarakat secara umum mungkin apa sih belajar bahasa daerah, belajar budaya daerah itu gitu kan. Ternyata yang minat terhadap budaya dan bahasa daerah itu banyak dari luar negeri.
1: Iya, kenapa?
2: Iya. Nah, jadi panjang ya.
1: Jadi panjang.
2: Jadi panjang banget nyacanya. Ya. Jadi gini, gitu. Kalau resan abdi gaduh mahasiswa asing di Prancis, di Amerika, sarang di Australia. Apa yang menyebabkan mereka belajar budaya Sunda gitu ya, bahasa Sunda? Setelah saya tanya apa gitu kan, kenapa, mengapa gitu. Dan salah satunya menyebutkan tentu yang pertama itu sebagai bentuk penghormatan, adab gitu ya.
1: Oke, kita punya itu ya, ya adab.
2: Jadi saya belajar budaya Sunda karena saya sekarang ada di Bandung, katanya seperti itu.
1: Baik.
2: Dan saya harus menghormati budaya daerahnya di sini.
1: Oke.
2: Yang kedua, mengapa belajar bahasa budaya Sunda? Saya tanyakan seperti itu. Katanya saya itu ingin tahu terkait undak usuk bahasa Sunda.
1: Masya Allah.
2: Jadi unggah ungguh itu ya, tadi tata krama bahasa itu.
1: Betul.
2: Makanya tadi bagaimana kaitannya dengan hari kesaktian Pancasila gitu. Nah ini nyambung dengan sila persatuan.
1: Persatuan, betul.
2: Jadi mempersatukan.
1: Betul
2: gitu ya.
1: Sekali.
2: Jadi mempersatukan.
1: Cukangna tina budaya.
2: Leres. Cukangna tina budaya. Okay. Gitu. Jadi jembatannya, jalannya itu dari budaya. Jadi orang luar saja menghormati terhadap budaya kita. Kita harus lebih menghormati. Apalagi sekarang dari pemerintah daerah Jawa Barat itu kan luar biasa ya, sangat sangat menjunjung tinggi terkait budaya Sunda. Apalagi dengan hari ini spesial hari kesaktian Pancasila.
1: Betul.
2: Tadi tema kita hari ini terkait sila kemanusiaan, unggah-ungguh kaitannya dengan sila kemanusiaan dan persatuan. Ternyata dari budaya itu bisa berhubungan erat sekali dengan tadi sila kemanusiaan.
1: Betul, betul.
2: Karena dengan apa kita mengenali budaya, tadi di dalam budaya itu ada nilai, ada value-nya.
1: Betul, betul.
2: Dan nilai-nilai itu bisa mempersatukan, bisa kita berkehidupan sosial dengan masyarakat dan menjunjung tinggi adab.
1: Betul.
2: Sehingga dalam kehidupan sosial kita itu kita akan tentram,
1: ya, betul,
2: akan
1: betul.
2: Damai, gitu kan. Tadi kaitannya dengan Pancawaluya, cager bager bener pinter singer, itu gerbang awal. Ketika gerbangnya itu sudah kita pegang, maka kita akan berhubungan dengan trisilas. Silih asih, silih asah, silih asuh.
1: Trisilas ya.
2: Iya, baik. Trisilas.
1: Baik, baik. Iya. Berarti para pahlawan, anggap para pahlawan yang dulu memang merumuskan tentang Pancasila ini ternyata mencakup keseluruhannya ya Kang.
2: Betul sekali.
1: Keren kan
2: leres,
1: ya.
2: Leres,
1: baik. Termasuk yang sila kemanusiaan dan persatuan ini ternyata banyak sekali dan ada banget kaitannya dengan budaya khususnya ya. Unggah-ungguh itu. Masih yang disampaikan boleh Kang Mangga.
2: Ya.
1: Nah, ini sebelum kita membuka WhatsApp ya.
2: Iya,
1: Mangga. Dugikeun heula Kang.
2: Iya. Ya, jadi kaitannya dengan itu tadi Pancawalu ya, trisilas. Kalau Pak Hidayat Suryalaga menyebutkan nanti kaitannya dengan manusia unggul atau maung yang sekarang juga
1: sekarang
2: sama KDM
1: ya, betul.
2: KDM menyebutkan maung. Maung itu apa? Manusia unggul. Manusia unggul itu apa? Ternyata ada empat catur jati diri insani gitu kan. Apa manusia unggul itu? Yang pengkuh agamanya, luhung ilmunya gitu kan. Jadi luhur ilmunya.
1: Ilmunya.
2: Ya, jadi jembar budayanya dan rancage gawennya.
1: Nah itu tetap maung itu ya.
2: Maung.
1: Oke. Okay. Nah ini perlu diketahui juga nih untuk anak-anak, karena ini yang jadi nyambung nih. Maung ini pro kontra ya. Nggak mau disebut sekolah maung, padahal kalau misalnya kita tahu dulu maknanya, itu pasti akan paham ya disebut betul. Dengan maung itu, betul ya Kang ya?
2: Iya, betul. Jadi tadi kan sudah memiliki karakter orang Sunda itu cager, sehat, bager, bener, pinter, singer gitu kan, terampil.
1: Singer daikan ya, gitu ya.
2: Iya, daikan, terampil, segala bisa gitu, serba bisa gitu ya. Lalu kaitannya dengan silih asih, silih asah, silih asuh. Nah, ketika kita bedah misalnya konsep trisilas ini, ternyata banyak sekali kaitannya dengan disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain itu. Dan ketika memiliki karakter itu, maka akan kaitannya dengan manusia unggul gitu kan.
1: Betul, betul, ya, betul.
2: Yang nyambung. Tadi sekarang ada sekolah maung itu ya. Jadi pengkuh agamana, jadi pengkuh itu kuat agamanya, luhung ilmuna, luhur ilmunya, ya. Jembar budayanya, jadi luas wawasan budayanya, dan rancage gawena. Nah. Jadi rancage itu tanggung orang jawab, yang bertanggung jawab, orang yang serba bisa, orang yang pokoknya saur urang Sunda mah nyadaekan sabenerna tiasa gitu nya.
1: Leres, leres. Baik, tuh kan keren ya. Kalau kita memahami dulu ya. Yeah. Alhamdulillah ini daging semua nih kaum dangu ya. Baik, Kang, sepertinya ini sudah ada yang mulai masuk ini ya, yang dari pendengar. Kita buka saja ya.
2: Mohon mangga, mangga.
1: Baik, kayak sekedap. Punten saurna teh abi tidak begitu pasti bahasa Sunda, pertanyaan pakai bahasa Indonesia boleh, ya, apa-apa. Bahasa Inggris juga boleh, Kang Danan siap. Ana punya siswa juga dari luar negeri ini ya. Baik, ini terkait dengan masyarakat Sunda itu katanya Kang memiliki pasapan loh yang tadi dibahas sama Kang Danan teh ya. Silih asah trisilas ya.
2: Iya, trisilas.
1: Nah, mempunyai atau memiliki pasapan trisilas. Nah, yang mengajarkan kasih sayang, saling belajar dan saling membimbing gitu. Ya. Teh. Kurang lebih begitu ya, betul ya, kan?
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Sejauh mana katanya Kang, falsafah trisilas dapat menjadi sarana untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan persatuan yang menjadi rohnya Pancasila katanya. Oh bisa ya disebut rohnya Pancasila, trisilas sebenarnya? Baik, baik, baik.
2: Ya saya pisan ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sejauh mana trisilas itu ya berkaitan misalnya tadi dengan roh Pancasila. Ya ternyata sangat erat sekali ya. Kalau dikaitkan atau berhubungan antara trisilas dengan Pancasila itu erat sekali kaitannya. Karena di masyarakat Sunda, di dalam budaya Sunda, ya orang Sunda itu mengenal tadi trisilas, falsafah hidup, ya pedoman gitu kan, yang memang awalnya itu dari naskah SSKK itu tadi, Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, yang intisarinya kita bedah, kita buka. Nah ternyata ya tadi disebutkan daging semua gitu kan, naskah tersebut juga. Nah orang Sunda itu gitu kan diawali dengan silih asih. Silih asih dulu. Ketika silih asih, silih asah, silih asuh. Jadi ketika dalam lingkup keluarga gitu kan, kaitannya dengan tadi sila kemanusiaan, kita menerapkan silih asih, saling mengasihi gitu ya. Ya tentu nanti akan berhubungan dengan silih asah.
1: Asah, oke. Okay. Ya,
2: silih asah. Jadi keilmuan intelektualnya itu nanti akan lebih mudah diterapkan karena diawali dengan rasa kasih sayang, ya, saling mengasihi, gitu ya. Nah, makanya nanti akan mudah ketika kita menerapkan dalam suatu keluarga atau lingkungan itu, ke keilmuan. Nah, lalu yang terakhir silih asuh itu saling menjaga. Kalau kemarin itu kebetulan ada mahasiswa yang skripsinya terkait itu juga, ternyata indikatornya itu salah satunya kaitan dengan sandang pangan misalnya, sandang pangan papan juga kebutuhan. Nah, kebutuhan akan tercukupi. Ya ketika kita istilahnya gini saja, ketika kita sudah merasakan aman, keilmuan ilmu apapun gitu kan, ketika pembicaraan itu masuk diterima, maka itu akan erat sekali ya, akan erat sekali, atau kita sudah misalnya tidak ada rasa canggung lagi gitu kan. Jadi apapun juga itu bisa ternyata tentram nanti. Baik. Kaitannya dengan sila kemanusiaan ini, mm-hmm. oh kehidupan yang beradab, beretika, mm-hmm. yang damai, mm-hmm. gitu. Nah diawali dengan silih asih, silih asah, dan silih asuh.
1: Terakhir gitu, ya. Nah itu memang ketika memaknai ngalinyepan non rupi, etan disebut silih asa asih asuh. Kemudian ingin mengimplementasikannya ke sikap kita sehari, yeah. itu ada sesahnya.
2: Leres, leres. Kadang perkawi silih asih, silih asah, silih asuh, itu juga ada yang menyebutkan silih asah, silih asih, silih asuh. Karena kalau dalam ya istilah ilmu apa linguistik bahasa Sunda itu AIU. Ya AIU. Jadi asah, asih, asuh gitu. Leres. Tapi kalau secara makna saya lebih enak itu silih asih, silih asah, i a u gitu.
1: T-A-I-U
2: T-A-I-U gitu. Margi tadi orang Sunda itu diawali dengan kasih sayang.
1: Kasih sayang gitu. Pak Eta terlepas tina Etanya. Nah leres. Itu tadi nunaraskan teh Pak Agus Tilodaya.
2: Oh iya, hatur nuhun pisan.
1: Urang lajengkeun ya Kang, masih kena aya sabaraha waktu sih nya. Sumpingna ieu teh ti Ibu Neuis. Ibu Neuis di Dago. Saurna teh Kang, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan budaya unggah-ungguh Sunda di tengah arus globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya?
2: Iya, gitu. Tantangannya seueur pisannya. Okay. Komo ayeuna namina teh masyarakat teh tos seueur nampi informasi, nampi sagala rupi hal gitu nya, patali sareng ya budaya global gitu nya, globalisasi. Tantangannya tangtos seueur. Upami disebatan mah nya salah sawiosna aya budaya asing gitu nya, aya naon teh nu nganggap budaya urang teh budaya kita itu
1: kuno.
2: Kuno, klasik. Padahal tadi kalau kita melihat orang asing itu, ternyata orang asing ya dari segi pakaian dan gaya kan mereka orang asing gitu ya.
1: Menyesuaikan tetapi, ya kita.
2: Iya. Dan tetapi ketika ada di dalam lingkup budaya Sunda, mereka hidup di Bandung, mereka menyesuaikan. Ya, jadi luar biasa. Jadi upami aya kahoyong gitunya, tangtos pasti laksana gitunya. Jadi urang Sunda teh ulah dugika naon disebatkeun mah ngarasa isihin gitunya. Ya jadi ulah ngarasa aduh budaya Sunda mah klasik kuno, padahal di lebetna teh seueur dagingna teh seueur ajen-ajen, seueur nilai
1: ajaranannya,
2: ya ajaranna anu tiasa diangkat. Nah, kalau resan kan ayeuna ti Kementerian Kebudayaan gitu kan seueur program-program nu patali sareng budaya Sunda, ternyata jadi cukang kanggo sanes budaya Sunda wae pangitunya, seueurnya budaya di Nusantara eta jadi cukang kanggo ngangkat yen ajen-ajen budaya Nusantara salah sawiosna budaya Sunda teh tiasa diwanohkeun. Ya, boh di Indonesia, boh di luar negeri.
1: Baik, gitu. Janten intina tantangannya seueur pisan.
2: Seueur pisan.
1: Tapi Kang teu pesimis ya.
2: Henteu
1: pesimis ya. Mohon ada non namina tantangan seueur memang gempuran budaya, sosial media sarang sajabina pangpang nama pan parudak ayeuna mah nampina teh geuningan meuni asap tereh gitu ta.
2: Terpengaruhna
1: teh.
2: Gampil pisan. Nah, komo aya TikTok, aya Instagramnya sagala rupi ayeuna.
1: Anu di hariwangkeun teh teh menyerapna eta nya. Berarti urang tong cicing upami kitu mah urang ge kedah tiasa ngigelan zaman pangintannya. Tapi dari Akang sendiri keyakinan pasti optimis ya.
2: Optimis.
1: Moal leungitnya budaya urang.
2: Ya, kalau resan kan abdi ayeuna didamel di program studi bahasa Sunda nya oge di FPBS UPI. Kalau resan dina unggal taunna mahasiswa nu lebet ka bahasa Sunda teh seueur wae. Jantan upami ninggal tidinya, pangitan eta jadi jalan
1: barometer
2: awal.
1: Barometer oge ya. Oke, oke.
2: Yen budaya Sunda teh insya Allah tetap optimis, tetap tiasa mekar. Kalebet mahasiswa asing anu ngiring program bahasa Sunda pikeun penyatur asing teh ya. Atau SUPA. Kan aya BIPA, ayeuna aya SUPA. Upami di UPI aya bahasa Sunda untuk penutur asing. Kaleresan nya aranjeuna kalebet ti atase naon ti atase kebudayaan Prancisnya, Dr. Philippe Kongje, anjina diajar budaya Sunda.
1: Masya Allah. Gitu. Baik, mohon. Ah, tadi tumali sarang apa tantangan ya? Teras ayeuna ayoge sababaraha tantangan nu memang, tapi insya Allah saur Kang si Akang tema apa optimis ya, moal leungit budaya Sunda ku ayeuna oge pangitan para mahasiswa anu memang semakin kesini semakin bertambah ya yang mengikuti atau memilih prodi di bahasa Sunda. Nah, pangitan Kang, kanggo nguatan eta teh urang teh aya peranan sababaraha di sektor keluarga, pemerintah, sareng saja dina pangintannya. Tapi nu paling utami ya dina nanti menanamkan unggah-ungguh Sunda ieu supados nilai kemanusiaan persatuan itu dari sejak dini apakah harus leres. Begitu?
2: Leres. Salaresna peran utama aya di kulawargi ya.
1: Okay.
2: Ada di keluarga ya. Jadi ada di keluarga, nanti keluarga itu kan anak itu tumbuh, berkembang ke lingkup yang lebih besar misalnya di masyarakat, lingkungan masyarakat dan dari sana mengenal dunia pendidikan, misalnya mengenal dunia yang lebih luas. Nah, ketika pondasi awalnya itu kuat, maka ketika ada apa pengaruh-pengaruh dari luar pun anak tersebut akan tetap kokoh dan kuat. Jadi fondasi awalnya memang dari
1: sejak
2: keluarga,
1: dini,
2: dari
1: ya?
2: Sejak dini. Ya kita kenalkan saja. Kan kalau sekarang, ih abdi mah teu tiasa bahasa Sunda teh da
1: serieun, sieun lepat.
2: Bilih naon teh? Bilih kasar. Padahal teu sawios. Nya anggo heula we.
1: Kayak urang nu ngaleresken,
2: kayak dilereskeun gitu. Daripada henteu pisan.
1: Ah, leres, setuju, Kang. Jangan seueur pisan gitu kalau upami ngobrol teh. Kenapa enggak pakai bahasa Sunda? Takut kenapa? Takut salah, kan ada undak usuk bahasa.
2: Iya.
1: Tenanaon sok.
2: Tenanaon sok.
1: Leres pisan. Malah kan ayeuna mah bahasa Sunda teh pun tanda mengkol heula. Ada dianggo oge sebagai bahasa gaul sareng abdi.
2: Leres, leres.
1: Margi sok aya geuningan nya tinu ngaranggo bahasa Indonesia, tapi nyanak bahasa Sunda diselipkan gitu nya. Lebet teh karena bahasa gaul. Padahal eta teh tos lami aya bahasa eta teh. Mung nu dicanakna teh nu kalasar da hukum.
2: Leres.
1: Baik, Kang eta aduh betah sanes kanten. Margi ge abdi ge meni merasa apa ya? Kuliah deui ieu teh. Mohon kadahna mah 2 SKS ya teh. Nanging pangitan tumali urang teh pengen kauger ku waktos. Janten pamungkas mending samenit pangitan Kang Danan mangga statement closing tumali pangitan sareng unggah-ungguh Sunda sebagai cerminan sila kemanusiaan dan persatuan. Mangga,
2: iya. Kang. Janten patali sareng unggah-ungguh Sunda atau tata krama bahasa Sunda, ayo kita belajar ya. Mari kita belajar misalnya ya satu hari satu kata saja misalnya dongkap, sumping gitu. Nah, kaitannya dengan sila kemanusiaan nanti itu kan akan berdampak pada bagaimana kita berkehidupan sosial kaitannya dengan sila kemanusiaan yang nanti juga akan berdampak pada bagaimana persatuan atau mempersatukan kita gitu. Dengan bahasa memang bahasa daerah itu kita akan memiliki satu kesatuan di lingkup daerah. Nah, kita juga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, kaitannya dengan unggah-ungguh, etika, tata krama bahasa, kita ini di Indonesia memiliki hal tersebut. Ketika kita menerapkannya dari sejak dini hingga nanti dewasa, maka akan tercipta nilai-nilai dari sila kemanusiaan dan sila persatuan tersebut.
1: Baik, Masya Allah. Hatur nuhun pisan, Kang Dosen. Alhamdulillah tentunya hari ini luar biasa ya, semua ilmu yang disampaikan oleh Kang Danan itu luar biasa, ilmu gratis lagi ya. Tapi mudah-mudahan sih Kang Danan bisa terus juga ya ketemu, berjumpa walaupun lewat udara bersama pendengar ya. Sepertinya perlu nih Kang Danan ya hadir di Studio Perempat RRI Bandung. Baik, namun tanpa terasa kita harus mengakhiri obrolan kita nih Kang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali ya Kang Danan ya. Baik, untuk Anda pendengar demikian tentunya perbincangan kita pagi ini. Semoga melalui budaya unggah-ungguh Sunda ini kita semakin memahami bahwa nilai kemanusiaan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya Kang ya. Oke, baik, terima kasih. Sampurasun Pasundan akan kembali hadir ke ruang dengar Anda esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Nia Iswara bersama Dr. Hadanan Darajat MPD undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dangu selepas kami tentunya mengajak Anda untuk menyimak perbincangan atau obrolan kami dalam Sampurasun Pasundan. Berikutnya kembali kami hadirkan Kacida, Wangkonan Komunitas Cinta Budaya ke ruang dengar Anda yang dipandu rekan kami Beni Herdiansyah.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, kaum dangu Perempat Area Bandung. Nah, kaum dangu, rutin berolahraga ini tentunya bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Antara lain Anda bisa meningkatkan metabolisme tubuh, bisa juga menjaga berat badan. Terus kaum hawa ya, ini biasanya yang sering gitu dijumpai, mereka menginginkan tubuh yang ideal atau bisa jadi mencegah penyakit. Namun ada satu hal yang berbeda begitu kaum dangu, selain rutin berolahraga ini atau kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, tapi juga bisa sekalian berkumpul bersama dengan teman atau menambah teman. Kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, saat ini sudah terhubung di line telepon kita, ada Kak Alivia Nur Almira. Kita sapa dulu, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Apa kabarnya Kak Alivia? Saya panggilnya Alhamdulillah.
5: Ya aja boleh.
4: Via ya. Kak Via, apa kabarnya, sehat ya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Gimana di sana, cuacanya cerah karena Kak Alivia?
5: Cerah, mendung ya. Mendung. Kan mendung ya. Beberapa hari ini.
4: Oke. Kak, di mana sih tinggalnya Kak Alivia nih?
5: Saya di Arcamani, Kak.
4: Oh, Bandung. Saya kira
5: Bandung.
4: Saya kira di Jakarta loh.
5: Jadi sebenarnya suami di Jakarta, tapi orang tua di Bandung.
4: Oh iya, baik. Nah ini kita ngobrol perihal komunitas kakak nih. Jadi memang kegiatannya olahraga begitu ya kak ya?
5: Betul kak.
4: Nah, nama komunitasnya apa nih kak?
5: Kita nama komunitasnya ada The Life Society.
4: The Life Society, baik. Jadi kegiatannya lebih ke olahraga begitu?
5: Jadi sebenarnya aku selain perkenalan tentang
4: boleh silakan berkenalan.
5: Makasih sebelumnya kak udah diundang nih ke sini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Jadi perkenalkan, aku Alivia Noamira, co-founder dari The Life Society. Foundernya dari The Life Society sendiri namanya Olivia juga, jadi Alivia dan Olivia gitu.
4: Olivia satu dan dua begitu ya.
5: Betul. Nah, tapi sekarang lagi ada kegiatan lain jadi belum bisa hadir. Mungkin next-nya kita bisa ngobrol-ngobrol.
4: Mudah-mudahan ya bisa ketemu ya.
5: Nah, ini The Life Society nih Kak, aku mau jelasin sedikit. Jadi The Life Society ini hadir di bulan Juni tahun 2023 kemarin. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas kami mungkin ya taunya cuma mungkin yoga doang. Tapi kita sebenarnya more than that gitu kak. Jadi kita sebenarnya bukan kelas yoga, tapi kita adalah wellness brand. Dimana kita tuh masih banyak kegiatannya, karena contohnya untuk besok ada webinar gitu, walaupun temanya juga adalah yoga and breathing gitu kak. Nah, wellness brand ini kita pinginnya sebenarnya ada plan-plan tertentu, event-event yang seru banget untuk apalagi untuk komunitas kita gitu ya. Contohnya kayak misalnya retreat day, liburan bareng gitu ya, trekking ataupun hangout bareng komunitas kita kayak gitu.
4: Asik. Jadi nggak cuma yoga doang ya,
5: betul.
4: Cuma
5: betul
4: memang
5: banget.
4: Ini barangkali dari setiap kegiatan juga ada yang hubungannya dengan yoga, begitu ya kak ya?
5: Betul. Kita memang fokusnya saat ini di yoga kak, mostly di yoga gitu.
4: Sebenarnya ini tersebar juga di beberapa kota atau gimana kak?
5: Kita saat ini masih baru di Bandung ya kak, karena juga aku sama Olis kan, Olis terutama tinggal di Bandung juga gitu kan, jadi masih fokusnya di Bandung karena baru tahun lalu juga mulainya, jadi masih hanya di Bandung. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lain gitu.
4: Iya yeah, betul. Nah sebenarnya boleh tahu nggak sebenarnya atau sempat ngobrol sama Olive ya, Olive satu nih. Ya ini awal inisiasinya begitu. Gimana nih ceritanya kok bisa dibuatkan seperti ini? Tentunya ada latar belakangnya begitu ya.
5: Betul sekali. Jadi emang aku sama Olive kan temenan dari kuliah kak.
4: Betul. Jadi teman dekat banget nih gitu ya.
5: Betul. Jadi kita waktu itu sama-sama di Bandung, lagi tinggal di Bandung, dan ya udah sering hangout bareng. Tapi kita bosen karena dia lagi kan mainnya.
4: Jadi kita mikir, artinya pengen punya banyak teman gitu ya.
5: Betul. Kita punya banyak teman, insight baru dan sebagainya gitu. Dan kita biar produktif aja kan, menghasilkan segala macamnya. Akhirnya kita buat apa ya? Terus aku juga kebetulan suka yoga, aku pribadi suka yoga kan kak. Tapi yang indoor gitu. Ya pool, berangkat yoga, abis itu langsung foto pulang gitu kan biasanya kegiatan yoga. Okay. Nah akhirnya sama Olive discuss, kayaknya bikin yoga yang beda seru nih. Kayaknya di Bandung juga suasananya oke kan udaranya.
4: Oke.
5: Okay. Gitu. Jadi yaudah kita coba cari venue untuk yoga outdoor gitu. Dan juga konsepnya kita pingin yang beda dari yoga lain. Jadi nggak yoga foto pulang gitu. Nah kita ada gitu. Berbeda juga di yoga kita.
4: Oke. Okay. Sulit nggak sih sebenarnya ngumpulin anggota begitu?
5: Kak, untuk anggota
4: perekrutan begitu ya hubungannya dengan
5: perekrutan anggota kakak atau orang-orang yang join di komunitas kita gitu?
4: Keduanya misalkan untuk perekrutan gimana dan untuk yang join saja gimana?
5: Untuk yang misalnya kita buka volunteer sih kak sebenarnya, jadi tiap minggu kita ada yang bantuin juga gitu ya. Ntar dibagi jobdesknya. Untuk pesertanya sendiri, untuk our community, kita

0: lumayan sih, kan selalu penuh kelasnya gitu.
1: Mm-hmm. Wow, asik ya, antusias ya berarti ya mereka ya.
0: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya perbedaannya dengan klub yang lain atau apa ya? Ini ya, apa namanya, komunitas yang lain begitu, yang sama. Iya. Apa nih?
0: Oke, jadi sebenarnya perbedaan di yoga kita tadi yang aku bilang, kalau misalnya yoga lain itu misalnya datang yoga langsung foto pulang gitu ya, kayak.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kita di sini ingin ada something new, yaitu kita ada divisi kita sih, Kak, connecting and empower.
1: Hmm.
0: Jadi nggak cuma datang yoga langsung pulang hanya fisik aja gitu ya, yang datang gitu ya.
1: Yeah.
0: Yang yoga, tapi pinginnya juga semuanya jiwa raganya juga.
1: Yeah.
0: Jadi fresh lagi gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi kegiatannya itu memang kita ada beberapa sesi dari perkenalan, terus juga abis itu sesi yoganya, ada refreshment, ada sharing session.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Kemudian yang membernya, Kak, yang benar-benar artinya di setiap kesempatan hadir, kemudian juga memang tergabung secara apa ya, keanggotaan?
0: Jadi untuk saat ini community kita ada 44 orang.
1: Baik.
0: Tapi itu kita masih hanya untuk memberikan apa istilahnya ke community kita untuk diskon gitu ya.
1: Oh,
0: tapi
1: iya.
0: Itu kita juga nggak menutup kemungkinan nanti our community juga ada hangout bareng kayak gitu. Untuk membernya sendiri ya seperti itu, Kak. Jadi kalau misal, tapi ada juga yang ikutan dari kelas yoga kita nggak bukan member community juga ada. Gitu.
1: Oh, oke, yang sekedar join saja begitu ya?
0: Betul.
1: Memungkinkan nggak kalau misalnya untuk yang baru banget ya mengenal yoga ataupun sangat tidak ada gitulah ceritanya informasi atau wawasan tentang yoga kemudian ikutan ke kegiatan ini, ada
0: banyak banget, Kak. Jadi kita kan hamin satu itu kita setelah mereka pembayaran gitu, kita ngasih assessment, Kak, gitu. Jadi bisa kelihatan orang, kita ngasih pertanyaan mereka udah sampai mana yoganya, ada yang beginner banget, yang baru mulai banget, intermediate atau advanced.
1: Okay.
0: Nah itu nanti dari assessment itu kita lihat besoknya kita kasih ke coach kita untuk yoga yang pas untuk orang-orang. Jadi untuk beginner dan ini juga intimate yoga ya, Kak, jadi cuma maksimal 15 orang.
1: Gitu.
0: Coachnya bisa apa ya, lebih attract sama langsung sama audiensnya gitu, sama pesertanya gitu.
1: Yang lebih
0: jadi no worries.
1: betul dan yang nggak pengen terlalu banyak biasanya ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, luar biasa nih. Kemudian untuk coachnya sendiri dari mana nih? Pasti instruktur yang betul-betul ahli ya di bidang yoga gitu ya.
0: Iya, kita ada beberapa instruktur, Kak, andalan kita ya beberapa. Ada juga Kak Agung itu laki-laki, jadi jadi kita nggak menutup kemungkinan ada yang ikut juga dari laki-laki gitu, nggak cuma perempuan yoga itu.
1: Iya.
0: Laki-laki juga bisa ikut gitu aja. Namanya Kak Agung, instruktur laki-laki, ada Karima dan yaitu dari instruktur-instruktur di Bandung sih, Kak. Jadi kita juga pilih-pilih untuk instruktur, jadi yang benar-benar sama value kita aja.
1: Oke. Sejauh ini sudah berlangsung di mana saja, Kak? Sudah berapa kali kesempatan?
0: Kita kebetulan udah 33 kali, Kak, di Bandung ya, gitu. Hanya baru di Bandung. Tapi sekarang lebih sering kita berada di masa restoran gitu. Jadi ada outdoornya gitu. Masa restoran di Trunojoyo. Gitu kita seringnya di situ.
1: Oh, jadi sekalian kongkong ya, Kak ya?
0: Betul. Abis yoga bisa langsung ngopi gitu, Kak.
1: Iya. Tapi jangan sampai udah yoga kemudian makannya berpiring-piring.
0: Makannya betul. Harus salad ya.
1: Iya. Nah, ini karena topik kita juga membahas mengenai yoga. Ini Benny sendiri nih memang awam banget begitu ya tentang olahraga yoga. Karena kan yang taunya yang pasti aja kalau misalnya untuk kesehatan dan juga kebugaran biasanya olahraga paling tidak lari atau bersepeda. Nah, yoga sendiri gimana kan? Kalau Benny ya anggap orang awam gitu, kok banyak diam ya? Kok banyak diam? Gimana nih, Kak?
0: Kalau aku personally, aku pribadi ya, Kak, memang lebih awal mulai nyoba yoga itu langsung suka gitu. Kenapa? Karena kan kalau lari itu agak gimana ya, kita harus nge-push diri kita untuk lari gitu ya, untuk cepat gitu pasenya. Kalau yoga ini atau bergantung pada diri kita dan strengthennya, jadi memang gerakannya lambat tapi capek gitu.
1: Gitu. Apakah jadi lebih memang ke apa ya?

0: tujuannya lebih mental begitu atau gimana kan?
1: Betul, betul. Betul, dan lebih apa ya istilahnya, kita kuat gak nih gitu kan, kita kan harus nahan pose kan Kak.
0: Betul, betul.
1: Nahan pose dan juga ada challenge gitu.
0: Oh. Nah itu sih Kak, challenge seperti misalnya, apa nih contohnya? Contoh
1: kaki kepala di bawah gitu. Atau misalnya kayang gitu kan agak susah misalnya gitu ya.
0: Keseimbangan nah, begitu ya.
1: Kita nge-push limit gitu kan, nge-push limit diri kita. Bisa gak nih saya melakukan gerakan ini? Kalau lari kan kita mental juga sih sebenarnya, bisa nggak nih apa tahan lama gitu ya, tapi dengan kecepatan tertentu. Tapi yoga itu apa ya, menahan tapi nggak yang sampai ngos-ngosan gitu loh Kak. Itu yang aku suka dari yoga personally gitu.
0: Oke, apakah ini juga artinya latihan fisik dan juga meditasi ya, kayak gitu ya?
1: Betul, betul Kak. Jadi memang meditasi kita biasanya ada beberapa coach dia menyediakan waktu sekitar 5 menit gitu ya di awal untuk meditasi. Tapi banyak yang juga Kak ini tentang meditasi ya, sedikit menyerempet. Meditasi banyak yang menganggap ke religi tertentu gitu ya, tapi di sini tuh enggak gitu ya. 5 menit itu hanya untuk merenangkan diri.
0: Iya kan, karena memang
1: berdiam.
0: Kan hadirnya yoga ini kalau enggak salah dari India atau gimana kan Kak?
1: Betul Kak, dari India setahu aku ya. Aku juga enggak tahu ya. Aku bukan instruktur yang ini banget, cuman tahu aku iya, dan ada beberapa gerakan-gerakan juga kan, ini meditasi ya,
0: meditasi gitu. Betul, baik-baik. Kemudian juga terlihat ya kalau misalnya di yoga ini ada lebih ke kelenturan gitu ya,
1: betul.
0: Keseimbangan tubuh ya Kak ya.
1: Betul-betul Kak, kalau misalnya di The Life Society kita selalu encourage untuk coachnya kalau memang pesertanya nggak bisa gitu ya, belum bisa nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipus karena kan limit orang berbeda ya Kak ya.
0: Betul.
1: Pokoknya coach selalu bilang jangan lihat kanan kiri tapi fokus sama diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Itu juga bisa diterapkan di hidup gitu.
0: Baik, baik.
1: Pokoknya jangan.
0: Jadi nggak, jangan lihat orang gitu ya, karena orang beda beda.
1: Betul, betul.
0: Jadi lebih mengkaji
1: sama diri sendiri.
0: Betul, mengkaji diri sendiri sampai sejauh mana kira-kira bisa begitu ya.
1: Betul,
0: tapi dengan
1: betul.
0: Okay. Nah, yang dirasakan oleh Kak Via sendiri gimana nih? Yang saat ini kan saat berolahraga atau yoga gitu, saat ini ke badan, ke kemudian juga ke fisik dan juga fisikis gimana nih Kak?
1: Pertama dari pola hidup ya, dari tidur. Ini permasalahannya, kita di sharing session kan sering ngobrol sama teman-teman ya. Banyak juga permasalahan yang jarang bisa tidur gitu.
0: Oh, tidurnya
1: nggak
0: gitu.
1: Tepat waktu, maksudnya jam 4 pagi gitu-gitu kan. Dengan olahraga yoga ini, aku dulu juga kayak gitu Kak, maksudnya insomnia dan sebagainya. Dengan rutin yoga, maksudnya berolahraga apapun ya, nggak hanya yoga sebenarnya, itu bisa loh kita tidur dengan cepat karena mungkin badan kita kan lumayan capek ya dari pagi sampai sore gitu, berkegiatan ditambah olahraga itu bisa ngebantu untuk tidur gitu Kak, itu dari pola hidup gitu. Kalau misalnya dengan mental tentu itu nge-refresh banget Kak, kayak kita keluar sejenak ya dari hiuk-pikuk pekerjaan mungkin
0: ya.
1: Santai gitu,
0: mengurangi stres kecemasan juga ya.
1: Betul.
0: Baik. Ya, jadi ternyata memang ada kasus yang nggak bisa tidur dengan yoga bisa.
1: Betul.
0: Bisa teratur
1: Kak.
0: Lagi gitu ya.
1: Betul. Kita kan sering sharing session ya Kak. Jadi memang kita ada waktu di mana peserta kita juga bisa curhat dan kita ada worksheetnya gitu.
0: Oke.
1: Worksheet untuk pembahasan apa ya, journaling lah istilahnya dari situ ya. Ya Kak, dengan olahraga, dengan ya olahraga apapun dan termasuk yoga ini, pola hidup aku lebih teratur aja gitu. Misalnya jam 12 udah ngantuk gitu.
0: Kembali ke setelan awal gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini Kak Via nih, dengan praktik yoga ini apakah ada pilihan mungkin step-stepnya biar step yang masih dasar, kemudian juga menengah, kemudian juga yang mahir gitu, ada ya pasti.
1: Ada Kak. Kalau nggak salah ya Kak, saya kan bukan instruktur ya, tapi saya tuh ada step-stepnya, itu kayak misalnya hatha yoga, gentle yoga. Biasanya gentle yoga itu
0: untuk
1: yang pemula banget Kak. Misalnya gerakan-gerakan dasar aja.
0: Saya kira gitu, gentle kan. Yoga untuk pria, bukan ya?
1: Gentleman ya.
0: Gentleman ya. Jadi untuk yang pemula. basic.
1: Pemula, betul. Biasanya tapi dipakai kalau di kita hatha yoga, jadi untuk beginner dan untuk intermediate itu masih masuk gitu, karena ada challenge-nya juga di belakangnya.
0: Itu kak. Baik, jadi setiap masing-masing tadi yang dibilang hatha yoga, kemudian juga apalagi tadi tuh
1: gentle yoga.
0: Ya, itu pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.
1: Betul, kak, ya? Betul kak. Tapi baik, ya memang yang masuk ke keduanya yaitu biasanya hatha yoga
0: gitu. Hatha yoga, oke. Kemudian harus rutin nggak kak sih kak kalau misalnya olahraga yoga ini?
1: Sebenarnya semua olahraga pun harus rutin sebenarnya.
0: Sama kak, ya.
1: Ya. Betul, tapi
0: harus konsisten gitu ya.
1: Konsisten, lebih baik konsisten kak, karena mungkin ya kalau misalnya yang suka banget sama yoga pingin tuh gerakan-gerakan tertentu tuh untuk di-post di
0: Instagram. Oh gitu.
1: Kayak challenge-nya pingin dong kak gitu kan. Jadi kita memang harus rutin biar bisa gitu kalau misalnya yang ini. Cuman memang olahraga apapun ya harus konsisten gitu untuk kesehatan tubuh juga.
0: Baik, kemudian untuk pakaian biasanya seperti apa yang dikenakan pada saat
1: pakaian
0: yoga?
1: Kita olahraga biasa sih kak. Biasanya ya celana legging mungkin ya buat wanita, celana legging, baju sport gitu. Ya itu aja sih kak, paling kalau misalnya kerudung yang pakai kerudung sportwear gitu.
0: Ya oke. Okay.
1: Gak ada yang ini ketentuannya.
0: Tidak ada ketentuan khusus gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, senangnya kalau misalnya Kak Fia dipilihin yang outdoor apa indoor biasanya?
1: Aku sih kalau sekarang ya, kalau sudah merasakan outdoor, karena aku suka kadang ikut-ikut juga yoga kalau misalnya live society lagi.
0: Iya.
1: Lagi ini ya, lagi ada gitu, aku suka ikut, lebih suka outdoor.
0: Outdoor gitu, lebih berasa alamnya gitu ya?
1: Betul, apalagi di Bandung kan Kak,
0: cuacanya sejuk,
1: jadi
0: ya.
1: Enak banget.
0: Wah asik gitu. Nih pernah yang ekstrim di mana kak, pernah ekstrim yang ekstrim nggak tempatnya?
1: Ekstrim
0: kaki gak gunung
1: pernah, waktu itu pernah di Tahura sih kalau main jauh.
0: Wow kan. Asik ya. Tapi bener ya, dengan seperti itu makin sempurna kayaknya ya, karena memang meditasi kan membutuhkan tempat yang sunyi kemudian.
1: Di masa juga sebenarnya sunyi karena kita kan ngambilnya jam pagi, jadi memang dia belum buka gitu, jadi enak banget sih di masa juga, di masa restoran gitu.
0: Ya karena yoga kan tadi udah jelas ya, meningkatkan keseimbangan tubuh, pikiran juga, jadi mungkin nggak boleh ada yang bising-bising tambah pulang
1: tambah pulang
0: begitu ya,
1: suara motor, suara mobil.
0: Oke deh, kemudian nih kak mau bertanya perihal ini, kalau misalnya ada member gitu, member itu ada iuran wajib atau seperti apa kira-kira?
1: Oh kalau member kita nggak ada iuran wajib, malah kita kasih diskon untuk setiap pertemuannya kak. Jadi kita ada diskon 10% untuk member yang join ke community kita di grup WhatsApp gitu. Kita nggak ada iuran gitu sih.
0: Nggak ada iuran ya kak ya. Kemudian untuk Instagram atau media sosial yang pakai kak?
1: Pakai kak, kita ada Instagram, TikTok, gitu.
0: Oke.
1: TikTok kita juga aktif lumayan.
0: Nah ngapain tuh di TikTok nih teman-teman, report?
1: Enggak sih kak, cuma post-post aja.
0: Oh post-post kegiatan ya. Karena itu ngaruh banget ya kayaknya pastinya ya kak ya.
1: Betul. Karena kan memang sekarang audiens kan banyaknya di TikTok, jadi nge-post poster juga kadang rame gitu sih kak. Dibanding di Instagram gitu.
0: Siap. Dan berarti luar biasa nih teman-teman, komunitasnya sebenarnya baru 1 tahun ya? Belum 1 tahun? Sudah?
1: Belum 1 tahun,
0: belum
1: sekitar
0: 1 tahun.
1: Bulan berarti dari bulan Juni ya.
0: Luar biasa, ini kedepannya pengen ada rencana seperti apa nih kak?
1: Oke, kita lagi sebenarnya lagi planning kak untuk bikin event-event selanjutnya gitu ya, selain yoga dan webinar. Misal kayak retreat ya, cuman lagi kita gali gitu ya, retreat itu jadi kita nginep gitu 2 hari gitu di tempat di mana gitu agak jauh lah dari hiruk pikuk kota gitu. Nah itu lagi kita kaji ya kak, masih ongoing. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya bersama community juga pastinya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Ini jadi untuk di kota Bandung sendiri, ini komunitas kakak ini tergolong yang apa namanya, yang populer begitu ya kak ya?
1: Masih ya, mungkin masih gaya lagi cuman lumayan kata.
0: Baik. Kemudian oke, Kak Via, nanti sebelum kita lanjut, nampaknya kita kasih dulu jeda ya informasi ya, Kak Via ya. Jangan kemana-mana, Kaum Dangu tetap stay tune di Perempat RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan, dan di saat kita berhenti berjuang menjadi lebih baik, maka ada yang salah dalam hidup kita. Hidup akan berubah menjadi lebih baik jika seseorang bersedia untuk mengubah dirinya terlebih dahulu. Karena hanya orang baik yang akan mendapat yang terbaik.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih di Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya bersama dengan Kak Alivia Nur Almira mengenai yoga untuk kesehatan dan juga kebugaran. Kita kembali. Halo Kak.
4: Halo.
3: Iya sih ya. Nah ini Kak, ini komunitas yoga ini juga sebenarnya ada juga banyak ya Kak ya di tidak hanya betul. Nah ini. Dan Kakak gimana nih menyikapinya, banyak komunitas di Kota Bandung juga untuk komunitas yoga?
4: Oke, menyikapinya kita pasti punya tujuan, value dan kegiatan yang berbeda-beda menurut saya ya Kak. Saya sih yakin dengan Black Friday ini gak cuma yoga aja dengan fisik, kegiatan fisik aja. Cuman kita pingin juga dari jiwa dan raganya juga Kak. Beda di dalamnya, kalau misalnya ada yang stres dengan worship kita kan ada worship itu dengan journaling. Mungkin itu menjadi perbedaan di antara dengan yoga-yoga lain gitu. Dengan materinya kita bisa explore nih kita stresnya kenapa gitu dengan worship stress exploration misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa dicari, mungkin di tempat lain gak ada gitu worship yang kayak gitu. Sejauh saya yoga belum ada sih Kak gitu.
3: Oke, jadi ada apa namanya istilahnya, ada sesi di mana juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, lebih-lebih dalam jadi, lagi.
4: Memang jadi kita ada tema tertentu kan tiap minggunya. Nah okay. Itu dibahas Kak di sharing session.
3: Contohnya
4: di workshopnya gitu.
3: Contohnya Kak, tema yang sering dibahas apa nih?
4: Oke, tema yang sering itu stress exploration Kak, karena di assessment itu rata-rata pingin apa ya, ekspektasi ikutan yoga ini pingin stress release kan. Jadi untuk di sharing session, di worksheet, jadi kita ada worksheet gitu Kak, buat journaling. Itu biasanya stress exploration, jadi itu bisa mendeteksi diri masing-masing ya Kak untuk nge-explore apa sih yang bikin setiap hari ini stres gitu dan tingkatnya berapa gitu.
3: Rata-rata yang ikutan klub kakak ini, maksudnya yang join begitu, ini seperti apa? Dia profesinya sebagai apa nih Kak rata-rata?
4: Oke, rata-rata pekerja sih Kak gitu ya, dan banyak juga ibu rumah tangga juga Kak. Jadi mungkin stres mungkinnya di rumah ya.
3: Berarti stresnya gitu. Cuman gak cuman buat pekerja aja nih Kak ya?
4: Betul, banyak banget. Jadi kan ibu rumah tangga menurut saya juga sebagai pekerjaan ya, pekerjaan yang memang di rumah gitu kan. Betul. Kadang kita ada stres sendiri gitu ya. Makanya dengan worksheet dengan bantuan journaling gitu, di-explore, oh ternyata tuh masak itu tiap hari bikin stres juga ya gitu. Walaupun misalnya cuma 5 gitu nih Jadi lebih mengetahui diri kita sih Kak dengan worksheet itu. Dan ya itu sih Kak kelebihannya. Ya hanya fisik yang ke-refresh, tapi juga kita tahu core problem kita itu sebenarnya apa gitu.
3: Betul, jadi luar dalam nih Kak ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Luar dalamnya diperhatikan supaya memang sejalan begitu antara tubuh dan juga fisik dan juga mental begitu ya Kak ya.
4: Betul.
3: Jadi sejauh ini banyak yang konsultasi juga ya begitu seputar tingkat stres.
4: Gitu. Kadang sampai sejam gitu ya, kadang cepat, kadang sejam sharing session gitu. Kalau sejam mungkin banyak yang susah gitu ya, ada problem masing-masing kayak tadi. Yang susah tidur itu kan juga
3: Problem juga ya.
4: Dari teman-teman juga gitu kan, akhirnya sharing gimana caranya gitu.
3: Baik.
4: Teman-teman juga ada ngasih info gitu.
3: Asik banget ya. Jadi selain selain apa namanya, tapi bener loh, ini bisa jadi strategi juga untuk apa namanya organisasi kakak atau iya komunitas kakak gitu ya. Ya untuk
4: betul-betul.
3: Biasanya kan kalau organisasi ya yang penting member gitu, yang menjadi anggota saja kemudian pulang gitu ya kayaknya tanpa ya, ada ikatan batin ya.
4: Betul kak, kita sebenarnya pengen ngikat, maksudnya apa yang menarik mereka itu ya untuk diri mereka sendiri kebaikannya gitu.
3: Okay.
4: Jadi ya mereka sendiri yang bisa merasakan untuk manfaatnya gitu.
3: Sejauh ini seperti apa tanggapan dari yang join kak? Apakah ada ya penilaian kah? Apakah?
4: Iya, sejauh ini sih alhamdulillahnya pada baik-baik lagi ya kak. Kan kita ada paket bundling juga gitu 4 kali lebih murah, jadi banyak juga sih kan join untuk bundling dan ya rutin gitu untuk ikutan yoga di kita.
3: Asumsi dari masyarakat mah kan kalau yoga ini olahraga yang terbilang mahal begitu ya kayak apakah
4: betul
3: gimana nih, boleh kak sampaikan gimana
4: sebenarnya? Kalau ini kita cukup pricey sih kak, maksudnya ya kalau misalnya dibanding dengan yoga lain, cuman memang menurut kami dengan harga segitu dan dengan value yang ada yang
3: banyak
4: kita punya gitu ya, gak cuma hanya yoga saja, datang sejam pulang dan ya itu sih yang kita sekarang kita jual ya, ke publik gitu.
3: Betul, kan? Betul.
4: Dan kita cukup percaya diri untuk memberikan itu.
3: Jadi wajar ya kak, meskipun harganya mungkin lebih mahal atau gimana gitu, karena memang ya banyak manfaat yang kita tawarkan begitu ya kak.
4: Betul kak.
3: Nah karena kemudian
4: olahraga.
3: Nah kemudian ada nggak kak sih sebenarnya yang awal misalkan keberangkatan menjadi atau join ini karena memang dia teh seorang yang introvert gitu, yang tidak punya teman gitu atau sulit untuk bergaul, apakah ada yang kayak gitu juga?
4: Lumayan cukup banyak kak.
3: Banyak ya.
4: Apalagi waktu itu ada juga ibu rumah tangga yang baru ditaftain sama suaminya gitu. Biar yaudah kamu keluar dulu biar stres ya, gak ini ngurus anak gitu katanya gitu. Jadi dibeli sama suaminya gitu tiketnya gitu. Jadi
3: itu banyak asik
4: banget kak.
3: Ini awalnya. Jadi ini awalnya kan dari Kak Via dulu sama Via 1 dan Via 2 begitu ya.
4: Betul,
3: awal.
4: Betul.
3: Ya. Enggak, apakah caranya yang pertama ke teman-teman dulu kemudian berlanjut ke ya yang lain atau gimana Kak?
4: Kita sama teman dulu sih Kak sebenarnya awal banget mulai untuk portofolio ya.
3: Yeah.
4: Jadi untuk teman-teman dulu. Nah, yang kedua itu kita mulai publish ya di TikTok dan juga kita pakai Instagram ads gitu ya. Jadi mungkin mulai menyebar, yoga kan memang lagi in banget di Bandung dan mungkin itu menjadi daya tarik langsung ramai gitu di hari day kedua gitu.
3: Baik kalau gitu. Nah setiap setiap ini apa namanya yoga kan pastinya atau tempat komunitas biasanya suka ada tempatnya begitu kan untuk berkumpul. Apakah ada juga di kakak?
4: Kita sejauh ini saat yoga aja sih kak, baru dengan yoga aja gitu ya, belum ada rencana untuk kumpul dengan community. Cuman kan ini mau puasa ya, mungkin kita bisa gitu ya ada bukber bareng gitu ya sama community. Cuman kan memang harus di apa ya, di arrange gitu ya. Mereka juga mungkin banyak kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kumpul ya di masa restoran itu kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Karena ada refreshmentnya kan. Jadi sambil istirahat, sambil makan, sambil ngobrol gitu kak.
3: Betul.
4: Jadi kita ngobrolnya gitu kak.
3: Nih, mumpung tadi ngebahas masalah Ramadan, kalau bulan Ramadan ceritanya gimana nih kak? Kegiatan apakah akan terus berjalan atau gimana?
4: Kita ada sih kak di tanggal 4 sebelum Ramadan dan nanti ada di tanggal 28 kalau gak salah.
3: 28?
4: Pas puasa pagi. Jadi kita juga survei gitu ke community kita kak, pada mau yoga gak gitu kan. Ternyata pada mau. Yoga kita adain satu kali aja tapi di bulan Ramadan gitu.
3: Baik. Jadi ada rencana juga di bulan puasa justru ya, di bulan Ramadan.
4: Iya, di tanggal akhir-akhir April ya.
3: Kalau puasa berarti baiknya di pagi atau setelah after buka gitu?
4: Sebenarnya bagusnya tuh setelah buka, cuman kan orang kalau misalnya sebelum buka maksudnya Cuman kadang-kadang restoran kan juga atau tempat-tempat itu kan yang kita outdoor itu udah ramai ya kak. Jadi paling-paling di pagi, tetap di pagi gitu.
3: Jadi pagi hari ya pada saat
4: fresh.
3: Betul-betul pada saat ini ya berpuasa begitu ya kak ya.
4: Betul-betul
3: kak. Asik ya. Ada anak-anak gak yang ikut?
4: Anak-anak belum ada sih.
3: Belum ada sejauh ini.
4: Kuliahan aja.
3: Oh, kuliahan.
4: SMA paling kecil.
3: Gitu ya. Yang iya. SMA mahasiswa, mahasiswi begitu ya.
4: SMA.
3: Suami istri ada, Kak?
4: Suami istri waktu itu ada couple aja pacaran.
3: Asik.
4: Yoga bareng ya, jadi kadang-kadang juga yoganya kan biar fun gitu ya, ada yang kayak partneran gitu kak,
3: gitu.
4: Gayanya jadi ya mungkin lebih fun aja sih kak, gaya-gaya jadi nggak bosen gitu, nggak boring sama coachnya gitu.
3: Gitu ya, jangan-jangan ada sesi curhat juga ya?
4: Wow, sesi curhat ada dong kak, di sharing session.
3: Ya maksudnya untuk untuk dia yang couple gitu.
4: Oh, enggak sih, ada curhat.
3: Iya, jadi
4: jauh itu baik.
3: Baik, keren nih ya. Oke, kemudian nih kak, boleh disampaikan kalau misalnya ada yang mau gabung begitu ya sebagai anggota atau misalkan mau join dulu, kira-kira ini hubungi ke siapa dan seperti apa?
4: Oke, untuk yang misalnya mau nanya-nanya dulu gitu ya. Atau misalnya mau nyoba besok ada webinar hari Jumat, boleh gitu ya, bisa tanya-tanya di thelifesociety.id di Instagramnya maupun TikTok ada. Tapi kita pas respon di Instagram nanti ada WhatsApp, itu bisa diklik di link tree-nya gitu kak.
3: Baik.
4: Jadi bisa langsung tanya situ, kak aku mau join dong, nanti kita mau kasih link untuk join ke community-nya gitu. Dan dapat diskon setiap pertemuan.
3: Oke, kak Fia, ini ada pertanyaan dari SMS, boleh saya bacakan?
4: Boleh banget.
3: Ini selamat pagi katanya Kang Benny, dan selamat pagi juga untuk narasumber. Saya ingin bertanya, saya kebetulan kebetulan juga mencoba yoga tapi dengan daring nih Kak, jadi di YouTube. Gimana nih Kak kalau misalnya memang tanpa coach berarti mungkin di rumah gitu ya?
4: Iya. Aku dulu menjawab ya kak.
3: Boleh.
4: Aku dulu juga sering banget yoga online gitu ya. Karena waktu itu lagi pandemi kan.
3: Oh iya.
4: 2020 ya lagi pandemi, jadi nggak ada yang yoga langsung. Melalui online itu menurut aku juga lumayan works ya di aku. Karena kita at least kita tahu apa yang gerakannya aja sih itu kak. Maksudnya kayak mengikuti coachnya kan nanti ada kelihatan kan di screen itu juga lumayan membantu gitu. Cuman dengan offline itu lebih baik. Kenapa? Karena coachnya bisa langsung membenarkan pergerakan yang salah gitu, misalnya kurang menunduk kah atau kurang melengkung badannya gitu kan.
3: Jadi gitu. Si posenya juga harus betul begitu ya?
4: Betul. Tapi untuk dasar-dasar sebenarnya melalui online pun dan waktu ya sebenarnya, kalau offline kan harus men-spare waktu untuk perjalanan dan sebagainya gitu ya. Kalau online mungkin lebih ringkas gitu. Cuman memang kalau misalnya ini yang nggak bisa perfect gerakannya full 100% bisa gitu. Karena memang harus ada panduan khusus dari coachnya sendiri.
3: Oke, jadi bisa boleh, tapi lebih baik, lebih sempurna barangkali bisa langsung secara offline gitu ya.
4: Betul, kayak hangout juga gitu.
3: Nih, ini silakan buat Kak Sofiani yang tadi bertanya, silakan barangkali juga bisa langsung tanya-tanya ya, biar join-join aja silakan.
4: Boleh
3: ya, silakan. Nah, ini Kak Fia, ini sebagai apa ya istilahnya, sebagai pelaku komunitas begitu yang menjalankan komunitasnya ini, tanggapan dari Kak Fia sendiri, tren yoga ini kedepannya apakah masih akan berlanjut atau lebih baik lagi atau gimana Kak?
4: Oke, sebenarnya yoga, saya kan sering yoga di indoor juga ya, mostly banyak juga yang sudah sepuh itu masih yoga gitu. Jadi mungkin memang, dan nenek saya juga pernah yoga gitu ya, dari dulu yoga. Jadi menurut saya yoga itu gak akan pernah mati gitu. Sampai kapanpun akan ada terus orang yang mau yoga, mau belajar yoga gitu ya, mau mendalami yoga gitu. Jadi kedepannya akan selalu hype dan jadi olahraga pilihan untuk terutama untuk perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki ikut ya gitu.
3: Oke, dan bahkan juga saat ini juga kaum milenial ya, yang pasangan yang masih dibilang remaja, mahasiswa, mahasiswi juga udah gabung ya kak ya.
4: Betul, betul, banyak banget Kak, mahasiswa gitu ya.
3: Lanjut nih Kak. Ya silakan, silakan.
4: Untuk mahasiswa kita ada harga sendiri Kak. Jadi misalnya okay. untuk yang sekolah gitu, jadi bisa meng-input kartu pelajar, jadi bisa lebih murah gitu.
3: Baik, baik, baik. Jadi ada potongan harga silakannya buat betul, mahasiswa di mahasiswa. Ini ada satu pertanyaan lagi boleh enggak?
4: Iya.
3: Baik. Kemudian ini pertanyaan maaf kita baca, kita buka dulu nih Kak. Oke, katanya saya tertarik mau mencoba yoga. Nah, apakah juga ini cenderung apa ini? Resiko cedera katanya Kak.
4: Oke. Resiko cedera ya. Kalau langsung gitu ya dengan offline dengan coach, pasti kalau misalnya ada gerakan tertentu yang sulit, pasti langsung di istilahnya dipegangin lah sama coachnya gitu ya. Okay. Misalnya ingin challenge yang kebalik gitu kan ya, itu bisa dipegangin sama coachnya. Dan juga kita di assessment itu menanyakan juga pernah ada cedera serius kah atau lagi
3: apa. Jadi ditanyain dulu ya.
4: Betul-betul tadi assessment kita di Google Docs gitu. Misalnya lakinya pernah ankle cedera, gitu ya. Ya kita juga gak pernah memaksakan mereka untuk melakukan gerakan yang kayak di push gitu, enggak. Tapi ya udah, jadi tergantung limit masing-masing aja.
3: Oke. Jadi pengen nanya nih, kalau misalnya ada yang sempat cedera, apakah dengan yoga ini mungkin ada treatment khusus ya dari yoga bisa pulih begitu Kak?
4: Misalnya ya salah satunya mungkin skoliosis atau postur ya, postur bungkuk.
3: Postur tubuh itu. Ya betul.
4: Itu dengan sendirinya Kak, karena kan kita duduk yoga tegak ya. Dengan kita melakukan hal yang sama setiap kalinya itu kan juga berpotensi untuk mengubah
3: kebiasaan begitu ya.
4: Betul, jadi menurut saya sih akan ada impact-nya gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang satu lah segala macam gitu.
3: Baik, ada implikasi ya ke kehidupan kita dan cara kita apa namanya bersikap dalam berdiri mungkin ya kayaknya, terutama yang bungkuk nih kan rata-rata orang Indonesia pada bungkuk ya. Benar-benar.
4: Rata-rata kan bekerja di depan komputer dulu gitu ya berjam-jam, itu pasti badan tuh agak bungkuk gitu, makanya harus di refresh lagi gitu sih Kak, tiap minggu Kak atau dua kali sih gitu.
3: Oke, banyak manfaatnya ternyata ini sekalian juga memang apa ya? Ya, kesehatan mental ya, kemudian juga bisa tadi merubah cara hidup begitu ya kayaknya. Sedikit ya, misalkan cara kita berdiri, bersikap begitu ya dan lain sebagainya. Aduh, keren banget nih Kak. Oke, ini tanpa terasa sudah hampir di ujung acara nih Kak Via. Boleh disampaikan yang terakhir closing statement dari Kak Via begitu untuk kamu, boleh berupa ajakan atau mau ada kegiatan silahkan boleh disampaikan.
4: Boleh, oke, terima kasih nih Kak dari RI udah ngundang The Life Society, semoga kita bisa ngobrol lagi. Sebelumnya teman-teman kalau yang mau join besok bisa banget di webinar kita Yoga and Breathing bersama Kak Agung ya. Kak Agung salah satu instruktur andalan kita lah istilahnya ya, karena beliau sangat mendalami yoga baik dari pernafasan dalam maupun yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh ikut webinarnya dan kita juga ada kelas offline-nya untuk yoganya di hari Minggu di tanggal 25 di Masa Restoran Jalan Trunojoyo. Jadi teman-teman kalau mau ikut boleh banget langsung daftar ke bit.ly/trsf2024 atau bisa langsung ke Instagramnya thelifesociety.id itu Kak.
3: Oke, okay. Ada nomor yang bisa dihubungi nggak Kak? Silakan.
4: Ada Kak. Ada sih, tapi aku kurang apa
3: sih. Oke. Baik-baik. Bisa ke admin Instagram atau ke baik atau di TikTok ya Kak ya. Silakan di TikTok. Sampaikan boleh TikToknya apa?
4: Oke, TikToknya di thelifesociety.id. Kalaupun ke nomor WhatsApp ada di 0851. 7505-2181
3: boleh itu diulang?
4: Langsung boleh 0851-75-052-181
3: Oke.
4: bisa langsung WhatsApp ke teman-teman. Jadi kalau mau daftar untuk 2 hari ke depan ini boleh banget. Dan ikut community kita dapat potongan harga 10%.
3: Asik, ada potongan harga tuh ya. Termasuk betul. Untuk para pelajar dan juga mahasiswa ya. Tinggal tinggal menyampaikan saja ini kartu pelajar atau kartu mahasiswanya ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Anu sayang sekali nih saya sudah bukan lagi mahasiswa nih, Kak.
4: Bayar normal ya.
3: Tapi nggak apa-apa, banyak manfaatnya ya.
4: Betul.
3: Oke, Kak Alvia, terima kasih sekali sudah menyempatkan bincang-bincang di pagi hari ini. Semoga saja tentunya informasi yang kakak sampaikan ini juga bermanfaat ya, terutama bagi yang awam termasuk saya sendiri begitu. Kalau olahraga itu penting. Nah, yoga itu bukan olahraga yang biasa, ternyata banyak manfaatnya, gitu ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Siap. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya, Kak ya.
4: Terima kasih.
3: Ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Mangga. Baik. Kak Alivia Nur Almira ya. Sudah menyampaikan informasinya untuk kita semuanya, sangat bermanfaat sekali Kaum Dango. Ya, demikian obrolan Kak Cida di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami, dan jangan lewatkan obrolan Kak Cida di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hardiansa dan juga Kak Alivia Nur Almina undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Kalawarta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2,343 meter atawa 7,687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2,665 meter atawa 8,740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming ya di www.rribandung.go.id. Baik, sampai saat ini masih ditemani saya Nia Iswara. Namun sekarang masih ditemani bersama Armelia. Iya, betul ya, Armelita, Pak Merlia ya. Baik, siapapun itu, tapi Teh Amel menemani saya di sini hingga nanti, tentunya hingga sore nanti dalam gelar Kawipas Sunda. Yuk, orang alihkan hal frekuensinya bahasana ngobasa Sunda. Baik, kaum dangu, mohon tabu 10 langkung 18 menit denget iya. Hapunten biasana pangitan dihibur ya. Ku non namina teh acara atanapi lagu-lagu dina panggung pop Sunda live. Tapi danget yang tetiasa live ya punten pisan. Margi tanggal merah. Di tanggal merah ini tangtosna panginten mohon Kang Encun oge libur. Karena Kang Encun itu sebagai staff ya. Ari abdi mah panginten di dia sebagai salah ku operasional mah masih kena tiasa nyerangan. Ari waktosna tugas kanggo siaran mah kada terasa siaran. Bari tanggal berem, bari tanggal libur sarang saja bina. Tapi mudah-mudahan tengirangan ya esensi tina rutuyan acara panggung pop Sunda danget ieu. Mangga urang dugikeun wae panginten sambil sim kuring ngantos oge kaum dangu nu bade ngiring rumojong, bade ngiring sasarengan atanapi munut lagu dengan senang hati. Tos aya anu bade ngiring kaul. Aduh kaul. Halo. Assalamualaikum Lijeng Siang.
2: Oh, waalaikumsalam.
1: Aduh, Abah iya mahnya. Bah.
2: Abah.
1: Abah sih ga kirang sehat, Abah.
2: Alah. Mana wina juga ngaringkuk, Cecil.
1: Aduh, kadangu tina suantana, Abah. Abah tuh tong riot wae, Bah.
2: Kamari ge minggu teh kedana mah manggung di Banjaran
1: Bendo, Cecil. Duh, tuh. Margi lambungna nuju kamu pangintennya.
2: Lambung juga, aduh.
1: Mahaji kumah damang Mahaji.
2: Alhamdulillah.
1: Ayo ngajagi lah, alhamdulillahnya.
2: Iya, ayo ngajagi. Lambung masih sesah.
1: Iya, kene.
2: Orang tua sesah, dilebetan nyeri.
1: Ya serba salah dah. Mohon. Nuang nawe nurada leles-leles selah, bah. Bubur, kue mari, cayan, mohon.
2: Kue mari itu tungganya.
1: Ya, eta leres gitu.
2: Tawis manco cecenya.
1: Alhamdulillah, nuhun, bah.
2: Tawis manco, mugi cece, sing sehat walafiat.
1: Amin, ya Allah. Amin.
2: Apa dua kan ku cecenya?
1: Ya, tuh abah sing sehat. Tapunten abah abinya. Iya. Oh, antum boleh di doa.
2: Lagu nama Telangkung Cece.
1: Urang dugikeun lagu Cimata Cinta tiri Rafikanya. Margi ayeuna teh

0: Amin. Supaya setiasa ngelaksanakan de aktivitas sakumah biasana. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Didoakan. Anu ngaminkan insya Allah. Nya kasayanana tangtos neta jantan pahala kanggo urang sadayana sili doakan sili rojong tangtos neta hal anu sae. Ya. Semoga urang dugikeun wae panginten atanapi urang tampi wae telepon anu salajengna. Halo wilujeng enjing majeng kasiangnakeun.
1: Wilujeng nyi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah atuh Bapak Sarerea ya, Pak Ilham yang luar biasa.
1: Oh, Bapak Sarerea.
0: Pak Ilham, kumaha wartosna?
1: Oh. Alhamdulillah teh nya damang. Teh nya kumaha teh? Wartosna damang.
0: Alhamdulillah saya matak tiasa nepangan oge. Ya, insyaallah aya dina kaayaan sehat gitu oge, Pak. Pak Ilham ya. Pak Ilham doakeun Abah Janggot sing sehat sareng teh.
1: Mohon Abah Janggotnya sareng Ibu nanya Bu Haji. Nah, mugi-mugi sing damang sehat.
0: Amin. Nuju lambung nan nuju kambuh cenah.
1: Aduh, eta tanda biasa teh hari tersepuh mah kitu nya. Heeh. Aya we panyawa teh kitu.
0: Duka sabaraha taun eta teh Abah teh nya?
1: Duka eta teh.
0: Abah mah dirahasiakeun da uyuswana.
1: Dirahasia teh seueur sigana mah teh sami sareng ieu Bapak Sulaiman ieu Bapak Api.
0: Oh gitu. Pak Sulaiman di mana linggihna?
1: Caket sareng Abi teh.
0: Oh, di Candak kadinya nya.
1: Mohon dicandak
0: Oh ya Allah alhamdulillah eh kedah kitu.
1: Aya nage nya geus kitu we terus aya lambung terus minus kemana-mana bukan
0: gitu teh. Iya, leresnya urang teh iwati kedah tumamprak nampi ya. Sareng diikhtiaran pangintennya usaha hoyong damang.
1: Mohon gitu. Terus diusahakeun pami eta nama damang gitu nya.
0: Mohon. Cing damang da. Kawitna ti Allah urang wangsulkeun ka Allah.
1: Oh, amin.
0: Mangga atuh bari nepangasa. Atan pin menut lagu kawi mangga karesan ayeuna teh. Ari Pak Ilham nah upami nuju live mah tara sumping, tara naon namina teh nelpon padahal mah diantos pisan. Ayeuna nuju henteu live mohon mungku.
1: Mohon nuju teu live eta teh.
0: Mohon panehna mah Mang Cuna nuju libur, tapi insyaallah ari kawi kakawihanna mah tiasa keneh kadugikeun nganggo mekanik insyaallah.
1: Oh.
0: Bade lagu naon atuh?
1: Lagu nama Kemacik teknia
0: weh ngiringan. Bili gaduh ya kakak hoyong lagu Sunda sok mangga kan biar lebih enak gitu ya.
1: Lagu tiasa lagu naon teh itu Karembong Kayas tiasa teh.
0: Duh aduh Karembong Kayas eta mangga nah, urang eta, pilari karaoke na Karembong Kayas.
1: Di antos eta teh.
0: Siap kayaknya tos Cimata Cinta nambah Karembong Kayas ya.
1: Oh, hatur nuhun teh nianya.
0: Kintun salamna, salamna kang usaha.
1: Salam nama kangge anu sadayana nu manco nya kangge teh neui teh nado Mbak Sapitri kamarana teh nya teh araya teleponna mah aki-aki leutik di Cidaun Bapak Sutaria di Cianjur Selatan nya wilujeng
0: iya
1: jana we dikumkeun Bang Edo di Lampung
0: iya
1: Atenia hatur nuhun Atenia.
0: Siap, mangga, mangga, mangga. Mangga, semangat.
1: Assalamualaikum. Semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sewu nuhun, Pak Ilham. Alhamdulillah toleh rumojong duka kamarana atuh da. Pak Ilham ieu teh muhun teh neuis teh araraya. Teh wado di teh nado, tapi di Pro 1 mah masih ada ya. Keun wios teh sawios. Nuju repot panginten tabusaki mana biasana nuju riweuhna teh naon nuju barang damel anu didamel mah mohon di tempat padalemelanana. Keun wios mudah-mudahan mah ieu we sararehat sapapaosna ya teu kakirangan naon oge anu nuju teh sehat nya. Kitu panginten di propat matos biasa urang teh kada silih doakeun. Yeuk urang dugikeun heula sate acan Karembong Kayas tangtosna aya Cimata Cinta ti Rika Rapika mohon kanggo ka sadayana prung ah.

Cintana kanggo Abah Janggot ya. Si mata cinta kadede kanya ulas asih Abah. Sautona deukeun ka ngacelakeun ci soca tinangka

tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila memiliki makna mendalam, karena pada hari tersebut dicetuskannya nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai jembatan untuk mengingat kembali, menghormati, juga menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai falsafah hidup untuk seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan mulai dari cara-cara sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga kita mampu mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya.

0: gelar kawih basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Kaum dongo perempat budaya area Bandung waktu sena ayeuna ngadugikeun ngadugikeun tangtosna lagu pamundut ti Kang Ilham. Mohon Kang Ilham sarta hoyong Kang Ilham Bang Ilham mohon munut lagu sarta hoyong karembong kayas tanpa menunggu lama. Urang dugikeun wae pangintenna pamundutna sarta acan pamundut-pamundut anu sanes. Nah, Bang Ilham mudah-mudahan Pak Ilham kahibur ya ku lagu karembong kayas nu baris didugikeun ku abdi mah langsung khusus ka Pak Ilham. Nyanggakeun.

0: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, RI Digital, Audio Streaming, tentunya Anda yang saat ini tengah menyimak siaran perempat masih ditemani saya, Nia Iswara. Ya. Kaum dangu, dina wanda karokena mau kantun salah gude, pengintan urang dugikan web, punten teh amel tiasa ngabantos, sakedap. Urang dugikan web, oh ada telepon, boleh kita ambil dulu ya, angkat dulu. Lagunya milih saha Deti Kurnia Karoke. Oke, itu pamundut di Pak Agus. Halo, Wilujeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam sami-sami sawangsung lah bah.
2: Nuhun, abah teh lanjut usia Cece.
1: Maha bah.
2: Abah teh lanjut usia 76 ayeuna teh abah teh.
1: 76.
2: 76
1: Cece. Ya Allah, geningan abah tapi alhamdulillah berarti abah masih kini paparin sehat. Bonus Yuswa bah.
2: Tos ser bonus nanti Kanjeng Nabi tanya ya, 17 tahun. Tos 76 abah teh, tapi alhamdulillah sehat kene abah.
1: Ah eta leres pisan lah.
2: Di sini ran. Pan ayeuna teh hari lahirna Pancasila nya.
1: Mohon.
2: Wabah bari damakeun di sini ran.
1: Cobi.
2: Mun ke teacan ieu, teacan.
1: Oh teacan.
2: Teacan. Atau non jajannya
1: tadi mangga sami-sami abah
2: katampi pisan sedih
1: mohon
2: mun kitu aya jajah
1: tuh mangga mangga abah nuhun kumsalam ah ti abah mohon da kada dicobi heula teh mohon ti abah janggot alhamdulillah hatur nuhun sarta abah tentang yusana tos 76 tapi masa Allah masih kena jag-jag sehat ya bah segitu baik lagu pamungkas ti Deti Kurnia enama disandakeun ku Teh Nia ahun milih saha kanggo ka abah janggot oge sadayana prung Teh Amel

Kang Oka Abah Sutaria serta Monlujung Enjing Cecenia Akiletik di Cidaun Hoyong Laguna Jayanti. Aduh, Abah pun kan namanya kaos. Kayaknya insya Allah abdi gaduh hutang ka Abah. Nah, teras manco di peropat di Menew Ayana serta mau kita daramang du anak Kang Oka Abah jangot si Enggal Damang. Hatu nuhun Abah Sutariat ya. Di Cidaun atau napi Cimaragang utami nama pangintar. Resananya teras di Cimaragang. Insya Allah jantan sametan pangintan abdi Kang Oka Abah hapunten pisan Abah nguhun. Apunten pisan pangitan nembe ka aos ku abdi. Abah sehat sapa paosna Bah? Insyaallah pangitan minggon salajengna didugikeun pamut lagu ti Abah ya, Bah. Mudah-mudahan teu janten pundung. Hatur nuhun pisan Abah. Kanggo nu sanesna ge apunten bebilih aya WhatsApp nu teu acan ka aoskeun, insyaallah pangitan pidangan lagu-lagu Wanda Pop Sunda utamina dina panggung Pop Sunda baris kadugikeun dina dinten anu salajengna. Nyai suara masih kena nyerengan kaum dangu, margi salajengna baris kadugikeun pidangan acara nu pamungkas nyatana obrolan UMKM atanapi wangkongan UMKM nu mana tangtosna kaum dangu obrolan ini sangat begitu menarik. Insyaallah ini semoga apa yang disampaikan obrolan UMKM ini menjadi inspirasi ataupun memotivasi Anda ya yang memang saat ini tengah berbisnis baik itu kuliner, fashion dan sebagainya. Bagaimana obrolan kami bersama narasumber siang hari ini? Untuk itu kami harap Anda tetap manco, tetap stay tune di Perempat RRI Bandung ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Nyai Suara tentunya mengakhiri panggung Pop Sundanya. Yuk kita ikuti obrolan berikut di UMKM.

0: RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang ya untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Tentunya terima kasih hingga siang hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami Niai Suara menemani Anda. Dan seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa memasuki pukul 11 lewat 6 menit saat ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung menyimak obrolan UMKM. Ini sangat menarik sekali karena kalau misalnya membicarakan tentang makanan atau kuliner itu pasti menarik ya. Karena apalagi yang dibicarakannya, yang diobrolkannya itu makanan-makanan tradisional. Baik, untuk itu kaum dangu, kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat begitu menarik. Ini makanan yang mungkin bagi Anda baru mendengarnya, atau bisa juga mungkin bagi Anda memang ini sudah sesuatu makanan yang biasa mungkin ya dikonsumsi. Namanya itu bangkerok. Ada yang bilang gini, bangkerok. Bukan bangkerok, tapi bangkerok gitu ya. Boleh lah ya, baik. Nah itu udah di-spill tuh nama narasumbernya ya. Bangkerok dan kuliner tradisional Sunda ini yang memang tetap bertahan di tengah gempuran makanan modern. Dan bersama kita telah hadir owner dari bangkerok yang akan berbagi cerita tentunya seputar sejarah ataupun mungkin proses pembuatan hingga upaya pelestarian kuliner khas Sunda ini. Kita langsung sapa saja Ibu cantik satu ini. Assalamualaikum, lujeng siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun. Alhamdulillah. Ini Ibu Lela, betul ya?
2: Iya. Baik. Tapi saya kalau di grup itu panggilnya Bu Angel ya.
1: Oh, Bu Angel. Ada cerita enggak sedikit kenapa disebut Ibu Angel? Penyelamat, Ibu Peri.
2: Iya, gitu. Kemungkinan ada cerita ya tadinya gitu lagi zaman HP gitulah gitu kan, kalau pakai nama asli kan nantinya tebar ke keluarga ya, betul. Main apa-apa. Jadi saya pakai itu aja, nama samaran aja biar baik. Jadi dari sekarang Bu Angel aja.
1: Oh, Bu Angel gitu, ya, aja. Baik. Nama aslinya Ibu Lela Nur Laila ya. Nama tapi KTP. Iya. Tapi nama populernya Ibu Angel. Gitu. Di dunia perkulineran juga Bu Angel ya. Iya. Bu Angel bangkerok.
2: Nah, oh. Gitu. Iya.
1: Keren loh, Bu. Iya. Baik. Apa kabar? Baik tentunya ya, Bu.
2: Alhamdulillah berkat semuanya, doa dari semua ya, sehat walafiat.
1: Masya Allah. Tentunya orderan terus ya. Mengalir terus ya Bu untuk bangkeroknya. Karena iya, ini satu makanan yang memang menurut aku sih langka ya.
2: Langka.
1: Nah, langki pisan gitu ya. Dan tentunya kaum dangu juga sekarang tuh sudah bersiap-siap nih Bu Angel. Katanya banyak yang mulai tanya gitu.
2: Boleh.
1: Ya kita silakan sharing ya di obrolan ini. Iya. Tentunya ada inovasi ataupun mungkin terinspirasi mungkin ya. Iya. Dari obrolan kita. Kita berbagi ilmu ya Bu Angel.
2: Silakan.
1: Baik, untuk pendengar kaum dangu, tentunya setiap makanan itu apalagi makanan tradisional ya,
2: yeah,
1: tentu memiliki cita cerita, betul
2: sendiri.
1: Cita rasa punya cerita yang menarik di balik keberadaannya. Dah, mungkin Bu Angel bisa diceritakan kepada pendengar atau kaum dangu apa nih sebenarnya bangkerok teh gitu ya, dan bagaimana ini asal usul kuliner kok bisa jadi bangkerok gitu. Pasti kan Bu Angel bisa menyampaikan ya, mangga Bu Angel.
2: Iya, itu kan tadinya kan tidak disangka-sangka ya, saya main ke rumah ibu gitu.
1: Yo.
2: Ternyata di rumah ibu dia lagi bikin ini apa gitu kan. Ya ini bangkerok, makanan Garut gitu ya.
1: Jadul. Oh, Ibu dari Garut.
2: Iya, okay. Betul gitu. Nah, udah gitu teh, kok diicip-icip ada dalamnya. Saya nanya, ini pakai oncom? Bukan oncom. Ini sambal kacang suuk. Jadi perbedaannya kan ada yang nanya juga, ini sambal suuk atau sinti? Kata saya bukan sinti. Kalau sinti ada rasa jeruk ya, jeruk nipis, kemungkinan pakai cikur gitu. Kalau ini enggak, oh gitu.
1: Pure bumbu kacang.
2: Ya, bumbu okay, kacang.
1: Oke. Okay.
2: Terus kalau ini katanya ketannya pakai kelapa enggak? Enggak pakai kelapa, cuman pakai santannya aja kara ya.
1: Oh, kalau itu enggak boleh itu ya, merek ya.
2: Iya.
1: Enggak apa-apa. Baik. Oh, iya. Pokoknya santan aja ya.
2: Santan iya gitu.
1: Tit, nanti gitu kok, Bu. Oke, okay, jadi tidak pakai kelapanya.
2: Tidak.
1: Oke. Okay.
2: Ya, karena kalau dibalikin mungkin renyah itu ya, hancur.
1: Oh, bisa hancur ya.
2: Terus kan dia kalau namanya kelapa kan dia enggak kuat lama ya, suka gini. Ya, kalau 2 hari.
1: Oh iya. Ya, cepol.
2: Lengket gitu ya, okay. Basi gitu, okay. Dari kelapa gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya ambil yang enggak pakai kelapanya gitu, mm-hmm. secara langsung, mm-hmm. karena takutnya dibawa keluar kota. Mm-hmm. Karena kan bangkrok udah ke Bali, udah ke Bromo
1: gitu.
2: Iya, orang yang mau ke Bali bekalnya kan itu. Mm-hmm. Jadi dia mengganti nasi ya, secara ya? Langsung. Mm-hmm. Ih, cina aku udah makan bangkrok kok kenyang ya. Mm-hmm. Jadi enggak mau makan.
1: Tapi gitu. Memang mengenyangkan ya kalau nasi ketan mah.
2: Iya, mm-hmm. apalagi yang namanya ketan kan pakai apa-apa juga enak ya. Pakai santan enak, mm-hmm. gula, kelapa, mm-hmm. oncom.
1: Nah, gitu. Oh gula, pakai gula juga enak ya?
2: Iya, ya kan bisa belum... kalau di bubur
1: okay.
2: misalkan kan
1: ya. Maksudnya bubur, gitu ya, bubur gitu, ketan.
2: Nah, yeah. itu. Ya, jadi saya ambil antisipasinya pakai itu. Cuman kemarin saya nyoba-nyoba, dalamnya nyobain pakai pisang tuh. Mm-hmm. Potongan pisang, terus pakai susu mm-hmm. coklat. Mm-hmm. Enak dibakar, okay. cuman dia kelihatannya kayak gosong ya, karena mm-hmm. susu nempel di wajan. Mm-hmm. Gitu. Kok ini gosong, ternyata mm-hmm. susu, mm-hmm. Meleleh mm-hmm. gitu.
1: Berarti Bu Angel terus berinovasi ya?
2: Ya alhamdulillah sih. Mm. Saat ini ada yang minta untuk ke dago gitu. Mm. Pakai oncom dalamnya. Mm. Saya berpikir kalau oncom kering, oncom basah gitu.
1: Oh,
2: ada oncom basah ya? Ada oncom. Ternyata pakai oncom enggak enak kalau udah dingin.
1: Oh gitu.
2: Iya, saya okay. nyicipin kan, suka mm-hmm. tester di rumah. Mm-hmm. Oh, kalau udah dingin pakai oncom dia rasanya berpisah dari bumbu, oh. tidak menyatu.
1: Kalau oncom apa itu?
2: Ya oncom yang diulek itu yang dibak apa yang digoreng dulu,
1: digoreng
2: digosongin
1: dulu.
2: Gitu ya, keringnya. Hmm. Ya memang bagusnya pakai kacang.
1: Oh.
2: Jadi dingin dan anget juga enak dia gitu,
1: okay,
2: ya.
1: Oke, baik.
2: Kalau pakai udah dingin oncom enggak ada rasa, mati. Hmm.
1: Tapi kalau misalnya pembeli memang inginnya pakai oncom gimana, Bu?
2: Ya silakan aja, jangan komplain kalau ada apa-apa kemungkinan gitu.
1: Jadi
2: ya.
1: Ibu kasih dulu narasi seperti itu ya.
2: Iya, gitu. Kenapa minta oncom? Ah, saya enggak doyan kacang, katanya lambung gitu kan, bermasalah.
1: Karena berbagai alasan
2: ya. Gitu. Mm-hmm. Ada juga yang minta polos. Mm-hmm. Jangan pakai bumbu. Mm-hmm. Oleh aja kata mm-hmm. saya gitu. Mm-hmm.
1: Baik, baik. Mm-hmm. Tapi sekarang udah mulai berinovasi ya, Bu Angel ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Jadi ada beberapa tadi seperti yang disampaikan Bu Angel, nyoba pakai apa pisang.
2: Pakai pisang.
1: Tapi sampai sekarang masih ya?
2: Ya kalau pisang mah untuk di rumah aja lah.
1: Oh, gitu ya. Enggak dijual.
2: Ya tergantung orangnya.
1: Gimana kan, permintaan ya?
2: Ya kemungkinan kan kalau pengen segar kan kacang yang pedes. Kadang-kadang jangan pakai pedes gitu. Kacang aja jangan dipedesin. Terutama ada yang mintanya standar aja, pedes enggak gitu kan.
1: Baik. Oke.
2: Okay. Itu enggak gitu.
1: Baik. Ini bahan utamanya yang digunakan itu pasti beras ketan kan?
2: Ketan aja saya pakainya ya.
1: Tadi kan dicampur santan. Enggak ya justru.
2: Pakai santan.
1: Oh, pakai santan, sorry. Pakai santan. Nah, ini keistimewaannya nih menurut Bu Angel. Bangkrok ini dibandingkan dengan makanan lain.
2: Kayaknya mungkin. Dari rasa ya.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Baik.
2: Karena dia punya pulen ya.
1: Pulen.
2: Okay. Kalau mungkin kalau bolu-bolu udah enggak asing ya. Mm-hmm. Bolu pisang, bolu kan mm-hmm. ada rasa pisangnya aja mm-hmm. gitu. Kalau dia orang-orang makan, ini pakai apa ya? Pakai kelapa? Enggak, kata saya mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Ini pakai aci kan gitu. Mm-hmm. Enggak pakai aci, enggak pakai apa-apa gitu. Ada.
1: Karena mungkin kenapa nanya pakai aci? Karena mungkin teksturnya lengket ya.
2: Iya, okay. Pulen. Gitu.
1: Jadi itu mah pure we,
2: pure aja ketan.
1: Baik.
2: Ketan dimasak ketan. Ya sampai karena panci lah kalau
1: di sepan ya.
2: Ya nanti di sepan. Okay.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi tapi biasa seperti mau kita bikin nasi sehari-hari gitu kan?
2: Iya,
1: prosesnya?
2: Iya. Okay. Tapi kalau ketan cenderung lebih kebanyakan air.
1: Harus?
2: Ya.
1: Oh.
2: Kalau dia nggak kebanyak air nantinya apa ya kayak gigih ya?
1: Oh, kerasnya, keras.
2: Gitu. Iya, baik. Susah dibentuk jadi untuk bundar.
1: Okay.
2: Jadi berbentuk itu aja kayak nasi aja kan gimana nasi bear ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi kan kalau kebanyakan air kan kita lembut.
1: Mm-mm.
2: Jadi ancurlah itu perasa nasinya itu ancur terus mm-mm. kita bisa dicetak itu untuk mm-mm. dimasukin ke wajan.
1: Mm-mm.
2: Kalau untuk digoreng.
1: Mm.
2: Ya kalau ukuran minyak mah 1 sendok aja biar enggak lengket di wajan.
1: Oh, jadi justru memang tidak boleh banyak minyak ya.
2: Iya, ada
1: Bu, punten kalau Bang goreng tahu ya. Iya. Bu, kalau misalnya bangkrok itu justru memang harus digoreng ya? Atau
2: nggak
1: maksudnya
2: enggak memang harus, cuman di inisiatif kita aja gitu.
1: Uh-uh.
2: Kan ada yang minta pengen kering digorengnya. Gitu kan kalau kering kan dia mungkin kalau ada yang giginya bagus ya mungkin gitu kan ibu-ibu kan tekstur gigi lah sakit gigi itu dia mungkin bisa dipotong-potong gitu jadi dia kalau mau ngasih temen nih icip-icip dari satu ini ya satu piece bisa dipotong kan bisa bagi 6 gitu nih bangkrok dari Bu Angel gitu kan icip-icip jadi bumbunya ke bawah gitu Minta yang kering. Kalau yang basah mungkin cuma bisa di ini sama tangan aja ya gitu. Mocek Sunda nama diciwit-ciwit, dicubit-cubit.
1: Oke. Gitu. Tapi memang bangkerok ini enak dikonsumsinya digoreng dulu ya.
2: Iya. Oke. Okay. Ya, yang enak itu digoreng dulu. Kalau enggak mah kayak ketan itu aja yang pakai saya apa kelapa.
1: Oke, okay. Ini sebenarnya saya harus order nih ke Bu Angel. Jadi boleh. Soalnya saya sendiri penasaran nih jadinya.
2: Oh, boleh. Waktu itu kan ada yang kesini ya Teh Sonia waktu
1: gitu
2: itu
1: ya. Ya. Oke, okay. Penasaran ini bangkerok.
2: Tadi kemarin juga niatnya kalau itu mau bawa gitu.
1: Aduh, mending enggak usah, Bu, biar jadinya order.
2: Oh iya, biar penasaran ya. Nanti diundang lagi.
1: Nah, begitu betul Bu Angel. Baik. Jadi ini pure beras ketan, tapi beras ketannya pilihan enggak, ada yang
2: pilihan.
1: Ada super, ada apa gitu, nah, kan biasanya gitu, ya.
2: Iya. Wah, enak ketannya ini apa yang super? Iya, Bu, gitu.
1: Ngaruh kan kerasa ya?
2: Kerasa kan ada apa ya? Ketan benyer gitu apa ya kalau di bahasa Sunda gitu. Terus ada yang ketan juga mungkin campuran beras gitu. Jadi ngerekes gitu ya. Kan ada juga kayak kita ulen suka krekes gitu ya. Kayak apa gitu, batu-batu kecil gitu. Kalau ini enggak.
1: Berarti Bu, kalau udah disepan kemudian dibentuk dulu, kemudian langsung digoreng. Tapi digorengnya itu dengan menggunakan minyaknya yang sedikit sekali,
2: sedikit
1: ya.
2: Sedikit aja.
1: Kalau tapi bukan disangrai ya.
2: Enggak.
1: Oke, okay, Kak.
2: Karena gini Bu ya, kalau kata saya, aduh bikin bangkerok kok lama ya? Dari ngegoreng Bu, kita berdiri aja di depan kompor, karena satu katel satu itu, satu apa
1: sebar
2: ya?
1: Letter gitu.
2: Iya, jadi satu wajan, udah aja satu cetakan itu, satu bangkerok yang nggak bisa lima, nggak bisa empat di
1: Punten,
2: dalam
1: Bu,
2: wajan.
1: Cetakan yang Ibu maksud itu dicetak ukuran kecil atau gede gitu, atau macam-macam.
2: Tergantung yang mintanya. Kalau yang mintanya untuk oleh-oleh, terkadang yang besar. Ibu yang besar, ya yang besar aja, standar 25 kan.
1: 25 liter.
2: 25 ribu.
1: Oh.
2: Jadi cetakan serpong besar.
1: Oke, oke, okay, gitu. Baik. Itu biasa habis berapa liter? Untuk
2: itu saya ada 3 liter, 3 kilo ya.
1: 3 kilo sebetulnya, 3 kilo. Oke. Okay. 3 kilo itu bisa beberapa buah.
2: Ada 25
1: ya? Piece. 25
2: piece. Kan untuk lumayan untuk ke pengajian kan, cukup untuk orang pengajian di masjid gitu. Kadang 40 lah gitu, 40 orang.
1: Oke. Okay. Baik, berarti kalau misalnya disangrai atau digoreng dengan minyak sedikit gitu, berarti itu teh teksturnya yang saya bayangkan nih ya. Teksturnya itu garing di luar.
2: Ah, betul.
1: Garing di luar kemudian hipu dilebet gitu ya.
2: Terus punya aroma sendiri, wangi ya.
1: Wanginya ya wangi gosong gitu ya.
2: Oke. Okay. Wangi gitu.
1: Oke. Okay. Selain ketan, santan, ada ininya nggak topping lainnya?
2: Nggak ada.
1: Oh, jadi polos ya itu mah. Nggak pakai kacang merah gitu?
2: Kan udah di dalam.
1: Oh, di dalam.
2: Iya, itu kan di dalam sambal kacangnya. Jadi nggak di luar.
1: Dalam bentuk sambal.
2: Iya.
1: Bukan dalam bentuk kacang yang geruntulan gitu.
2: Enggak.
1: Kan ada juga ya yang pakai kacang gitu.
2: Iya, itu mah untuk iseng-iseng ibu di rumah kali ya, belum terinovasi mungkin ya.
1: Gitu.
2: Kalau saya kan untuk ngejual kan kita sudah memakai apa gitu sambalnya gitu, terus ada yang lainnya bumbunya gitu. Udah aja, ini hampir tiap hari ngulek. Jadi kita manual.
1: Oh, manual ya?
2: Iya.
1: Oh, tradisional pisan ya.
2: Jadi
1: enggak di blender.
2: Enggak, jadi orang gini, Bu, pengen yang kayak kemarin. Jadi sambil ngobrol arisan nih, ibu-ibu arisan. Dia makan, jadi icip-icip. Ini oncom atau apa ya? Enggak, saya enggak pakai oncom ya, karena takutnya bau tengi kan. Kalau oncom
1: ada
2: kan.
1: Ada bau-bau gitu ya, beda gitu.
2: Bau-bau gitu, kasihan kan, karena adonan itunya. Nah udah gitu, oh itu mah kacang. Udah aja kacangnya dibadagin. Lembutnya, jangan muleknya gitu. Jadi enggak usah lembut gitu. Kalau lembut kan dengan apa ya, sama dengan apa gitu.
1: Sambal,
2: iya,
1: bubuk gitu ya. Kayak di blender.
2: Kayak sate.
1: Oh gitu iya.
2: Jadi ya udah aja.
1: Baik. Kacang apa tuh?
2: Kacang suuk.
1: Oh iya, baik. Jadi itu tadi masukin ke dalam si bangkeroknya.
2: Udah diulek ya, udah pakai cabe, garam, gula lah dan lain-lain. Masukin.
1: Jadi enak ya paduannya ya.
2: Itu, betul.
1: Tuh, tak acan ngerasain tapi udah kebayang. Bu, kalau misalnya ngebayangin kuliner, penyiar itu harus sambil ngebayang.
2: Iya.
1: Jadi pengen order nih sama ibu.
2: Saya kalau untuk buka stand pribadi belum ya, karena itu kan saya harus pakai apa ya, pengapian ya, memang kompor kan gitu. Terus ribetnya kan nasi ya, apa air.
1: Oke.
2: Kan pakai air itu masak nasi itu kan. Kalau misalkan ada tempat saya pengen insya Allah gitu ya, saya buka lah gitu. Cuman kalau untuk door to door temen gitu, Bu minta itu ya, kan ada senam apa jumba, bawa 20 piece dari saya. Iya. Terus ada apa senam Sina apa Sina
1: apa tuh? Ya? Berarti berbagai kegiatan aja ya.
2: Gitu. Terus pasti. Ada pengajian di Al-Jabar.
1: Okay. Oh, berarti gitu kan, selama ini grupnya. Mbak untuk pemasarannya baru ke teman-teman. Media emang. Sosial juga mungkin.
2: Iya, emang. Okay. Kalau arisan kan gitu. Okay. Aku pengennya 5 ya gitu. Mm-hmm.

0: banyak rempah-rempahnya yang harus diulek.
1: Baik, Ibu kenapa kebanyakan milihnya makanannya atau kulinernya yang tradisional?
0: Karena yang bisanya itu kali ya Bu ya. Kalau untuk saya bolu-bolu kan udah enggak ini ya.
1: Iya. Udah terbiasa gitu ya.
0: Kadang saya dulu karena bolu-bolu kok gagal gitu ya, bikin bolu miring sebelah kan ada rudetnya gitu ya kalau bolu. Kalau itu kan enggak, satu macam jenis, dua macam sama kacang udah ya. Kalau bolu kan ini harus dibeli, ini dibeli. Terus kalau bikin kadang-kadang bagus, kadang-kadang gagal ya. Bolu kata saya yang bodoh gitu. Lagian saya baru 4 tahun karena ini bangkerok.
1: Sekarang udah berjalan 4 tahun ya.
0: Asalnya kan saya pakaian gitu.
1: Oh, passion ya. Oke. Gitu. Jadi itulah bisnis semua pernah dicoba Bu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi yang terlama mungkin si bangkerok ini ya.
0: Saya buka ini pakaian lama.
1: Oke, berarti ada fashion juga, ya, ada makanan. Anak
0: satu. Jadi saya merambahnya di itu dulu.
1: Baik, baik.
0: Dari situ saya bersosialisasi kan dengan tetangga ya,
1: betul,
0: kalau pakaian.
1: Betul.
0: Udah ke situ baru elektronik.
1: Baik.
0: Elektroniknya kan rusaknya mungkin di COVID ya.
1: Oke. Oh, sempat juga ya mengalami
0: 10 bulan kan cicilan.
1: Penurunan ya karena COVID.
0: Ini lancar ya keuangannya. Tidak ada nanti dulu gitu kan sekian bulan. Udah aja saya mau jalanin aja yang kecil.
1: Ini karena mungkin fashion ibu ya, senang bisnis ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Memang saya senang. Senang capek.
1: Capek, baik. Enggak boleh diam ya, Bu ya.
0: Jadi kan hasilnya enak kalau capek. Gitu.
1: Ini bisa jadi inspirasi nih untuk ibu-ibu ya. Iya. Jadi harus senang capek kalau mau duit.
0: Iya, nah gitu. Jadi bebas menggunakannya juga.
1: Betul
0: gitu kan.
1: Sekali.
0: Kita mau main, mau jajan gitu.
1: Enggak ada pertanggungjawaban ya.
0: Iya, gitu. Jadi mau habis juga sama saya gitu kan, keuangan gitu cari lagi gitu. Enak aja, Bu.
1: Iya.
0: Enjoy aja gitu.
1: Betul,
0: saya
1: betul.
0: Capek. Saya nganterin itu ya. Nganterin bangkrok itu kan Cimahi gitu ya, Gunung Batu.
1: Tapi enaknya kita nambah silaturahmi ya.
0: Amin.
1: Oke. Ya,
0: betul.
1: Silaturahmi kan manjangkeun yuswa, manjangkeun rezeki katanya ya, Bu ya.
0: Bisa ketemu sama sobat-sobat lama.
1: Lama yang kan? Baru
0: ya,
1: juga.
0: Gitu kan. Okay. Jadi dari HP juga kan kita ya bisa silaturahmi saudara dan lain-lain.
1: Baik. Gitu. Berarti Bu kalau misalnya berbicara tentang dunia bisnis ya, tadi Ibu sampaikan juga pernah di bisnis ini ini dan itu. Nah, berarti kalau misalnya untuk pendengar ingin mencoba berbisnis, berarti tidak jangan hanya satu saja mungkin ya, satu
0: bidang
1: gitu atau produksi gitu ya. Harus dicoba yang lain
0: dicoba
1: juga.
0: Soalnya saya juga enggak takut akan jatuh misalkan ya gitu. Kita coba kan.
1: Jatuh naik lagi, bangkit lagi. Ya, itu namanya bisnis yang seperti itu ya.
0: Memang gitu, turun bangun ya. Udah gitu. Tapi kita dibikin enjoy aja karena memang mungkin basicnya di situ, capeknya di situ gitu. Bisa ngurus anak juga kan Saya dari pakaian, lama pakaian, banyak pesanan, happy banyak pesanan. Saya belanja itu seminggu berapa kali tuh di Andir ya. Terus dari Bang Sabet Kapri yang gitu.
1: Iya, oh keren. Ya. Baik. Bu, kalau mau mulai berbisnis yang harus dipikirkan itu laba atau rugi?
0: Saya enggak mikir rugi ya. Dimajuin aja terus gitu ya. Kemungkinan orang butuh pasti dia menghubungi kita.
1: Baik.
0: Yang penting kitanya ke orang alwas aja ya.
1: Baik. Makam. Soalnya kan kalau misalnya kita mau mulai berbisnis gitu ya. Kadang-kadang yang dipikirkan sama kita teh untung.
0: Enggak.
1: Itu kan, wah untungnya segini. Padahal kita tidak mempertimbangkan nanti di tengah-tengah enggak tahu nih ada apa nih kalau bisnis gitu kan, Bu ya. Susah ditebak ya, Bu ya.
0: Betul susah.
1: Kan ya?
0: Iya. Kemarin juga saya waktu ini kuliah kan sempat saya ngeluarin TV ya yang besar-besar itu sampai laptop gimana anak kuliah perlunya.
1: Baik. Gitu. Jadi jangan bosan ya kalau untuk berbisnis itu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik kembali lagi mungkin ke makanan tradisional nih. Untuk mempertahankan makanan tradisional di tengah banyaknya makanan modern kan sekarang mah geningan makanan tehnya menirupi-rupi itu udah tinu amis, tinu asin, tinu bentukna wah macam-macam gitu ya. Tentu bukan hal yang mudah kan Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, Ibu sendiri gimana nih tantangan yang paling sering dihadapi dalam mempertahankan usaha bangkrok ini?
0: Saya nggak takut sama tantangan karena yang lain lihatnya kan ada basreng ya, ada pisang goreng gitu, ada minuman gitu. Ya udahlah, mungkin saya mah bisanya di sini udah males kan merambah lagi makanan apa, belum tentu enak, belum tentu suka yang lain. Udah banyak Bu bangsa makanan minuman itu ya, lihat-lihat di HP kan ini apa dimsum ya
1: apalah,
0: gitu kan. Iya itu kita juga beli dimsum kan di orang lain gitu. Udah saya jadi mungkin udah itunya di ini aja.

0: jadi suami juga ikut bantu kalau di bangkerok sama bawang ya. Kalau kita sendiri lagi bikin lagi merambah, belum tentu sih bahan-bahannya kan. Kita harus cari lagi nih apa ya, pakai enak-enaknya, racik-racik apa gitu, cari-cari lagi menu gitu ya. Jadi untuk seusia saya mah mungkin cari yang simpel
1: di situ aja,
0: gitu aja
1: ya.
0: Di situ aja.
1: Satu kalimat dua ya, apa satu? Tadi yang disampaikan ibu tuh keren sekali. Saya tidak takut tantangan. Itu keren.
0: Iya. Saya orangnya nggak takut hujan misalkan ya. Ini gimana ini hujan? Saya anterin profesional aja kalau jualan kan. Gitu. Ini barang gimana? Kita jangan takut. Oh ketannya mahal ya bu. Kita harus naik harga, enggak saya. Saya orang nggak bisa gitu ya.
1: Oh jadi kalau misalnya bahan bakunya misalnya ada kenaikan, ibu nggak dinaikin harga?
0: Kasian, iya kasian, nggak tahu saya nggak bisa.
1: Atau diakalin mungkin jadi seageng kumaha gitu?
0: Enggak ada penurunan.
1: Rugi dong bu.
0: Ah dibilang rugi nggak apa-apalah, kita sambil iseng-iseng main ya.
1: Tapi pernah mengalami itu?
0: Ya kan sampai sekarang kan ketan kan dari udah lebaran kan naik bu. Iya pindah harga.
1: Lebaran kemarin ya, Idul Adha ya.
0: Idul Fitri.
1: Oh dari Idul Fitri belum berubah lagi.
0: Belum. Itu kan waktu bulan puasa kan kacang juga lonjak harganya hampir 100%. Didiamin aja sama saya mah. Saya enggak orangnya enggak rewel ya. Untuk apalagi tetangga mau jual lagi ya, reseller gitu.
1: Oh, ada reseller ada ya?
0: Iya, ada.
1: Udah banyak resellernya, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, keren.
0: Karena reseller juga melihat katanya gini ya, kata Bu Angel, aku teh cina pengen bangkrok dari kamu teh, keliat rumah kan kita satu rumah ya bersih, jadi kita nggak melihara binatang ya gitu. Jadi
1: karena ini makanannya basah ya.
0: Nah gitu, kita di rumah juga bersih, nggak ada anak-anak, saya cuman gitu berdua. Terus kalau dibilang higienis, insya Allah gitu ya, kita nggak pakai tangan kan, nggak diam diacak, apalah gitu, kayak centong nasi.
1: Pokoknya intinya untuk kehigienisan mah terjamin lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Sesuai gitu dengan protokolernya ya.
0: Ah gitu. Ya soalnya orangnya kan yang ngambil ke rumah, dia lihat ke rumah kan, ya udah aja ini dapur saya, terus saya kan waktu itu membantu orang-orang yang PU ya, dagang halal sertifikat gitu kan, saya juga nggak bantu, jadi orang kan ada yang survei ke rumah, oh iya dari air gitu ya, kita nggak pakai tambahan bahan-bahan apa gitu, jadi saya pede, punya pede,
1: betul,
0: iya karena
1: tiap hari produksi ya.
0: Alhamdulillah tiap hari gitu.
1: Baik. Ini kan kuliner tradisional juga bisa dikatakan merupakan bagian dari identitas budaya daerah ya Bu ya. Ini khususnya daerah Sunda ya. Nah, menurut Ibu Angel nih, seberapa penting bangkrok dipertahankan sebagai warisan kuliner Sunda?
0: Ya memang harus dipertahankan ya, kalau bisa mah untuk generasi juga gitu. Tapi alhamdulillah menantu saya juga suka bawa dia. Ini ada lebih nih Amih bikin gitu ya, lebih bawa. Mih ini bikinnya gimana? Nanti iseng-iseng canda di sekolahan. Ya udah nanti sama Amih diajarin dari bumbu, dari cara proses pembuatan.
1: Harus gitu. Ada penggenerasian Bu.
0: Iya, soalnya kalau ini nggak mungkin.
1: Beda lagi jurusannya nih.
0: Ya itu. Baik. Kalau saya sama menantu kan karena bisnis senang gitu. Jadi ya udah dipertahankan aja gitu.
1: Jadi wajib dipertahankan.
0: Iya.
1: Bu, kalau bangkrok ini hanya di Sunda aja atau di daerah lain ada?
0: Saya belum tahu tuh.
1: Kayaknya searching ya.
0: Kayaknya ada. Terus
1: ada
0: beda
1: ya?
0: Nama ya.
1: Apa nama walaupun bentuknya sama enggak gitu?
0: Kayaknya kalau bentuk sama, saya lihat di TikTok ada ya waktu itu yang rasanya
1: tapi dari,
0: keju.
1: Tapi bukan dari Sunda, bukan.
0: Ada kayaknya di ujung Burung atau di mana deh.
1: Oke, enggak maksudnya kalau dari daerah lain enggak ada kayaknya di luar Jawa Barat?
0: Enggak tahu tuh. Saya enggak orang yang acuh gitu ya, nggak lihat-lihat apa gitu.
1: Maksudnya gini loh Bu, bangkrok ini kalau memang misalnya teh memang identitas Jawa Barat, ini bisa diajukan sebagai warisan budaya tak benda
0: gitu,
1: begitu
0: ya,
1: kan? Bangkrok Ibu Angel gitu
0: nanti
1: kan?
0: Nanti suatu saat saya juga akan menciptakan brand ya. Ini anak belum ngebantu nih, coba dong bantu gitu ya, fotonya apa gitu. Kan dulu juga saya dibikinkan sertifikat halal ya, sama teman gitu. Ini foto sini gitu kan, saya bawa ini. Kok sekarang nggak ada kan fotonya gitu. Foto bangkrok, ini foto bawang gitu.
1: Iya, itu harus ada hak cipta Bu, untuk ibu sendiri gitu, baik. Ini kalau misalnya memang si bangkrok ini makanannya yang hanya ada di Jawa Barat saja, itu kemungkinan besar bisa diajukan Bu.
0: Insya Allah, pengennya.
1: Ya, kita bisa nanti minta dukungannya tentunya ke pemerintah.
0: Oh
1: ya,
0: gitu. Karena harus mudah-mudahan saya tunggu tuh dukungannya dari RRI.
1: Jadi dimasukkan dalam itu makanan khas gitu, warisan Jawa Barat.
0: Kebetulan saya gini ya. Mungkin kalau itu takutnya nanti politik ya, udah lewat aja nanti ya.
1: Jangan Bu. Jangan Bu.
0: Saya ke seseorang pengennya suka bawa itu gitu. Memang kita
2: kalau ketemu
0: nanti bawanya Bang Kerok, siap gitu, siapin aja gitu. Memang saya tadinya dari icip-icip dulu gitu kan, ada pertemuan arisan gitu, ini apa Anjel gitu kan, iya buatan iya gitunya, ngus itu kamu dagang, terinspirasi kan dari teman dagang, jadi dia nggak minta, nggak malu mungkinnya kalau minta, oh ya udah tuh tong nu gede ting, tong nu mahal ting, kadang-kadang teman gitu.
1: Bisa liatur kata Bu Angel juga.
0: Alhamdulillah gitu. Jadi apa ya, tiap ketemuan bawa, tiap ketemuan bawa gitu. Ada yang ya itu, ada yang untuk Ibnu Sina ya apa apa yang senam gitulah, senam jantung apalah gitu ya.
1: Bawa. Sampai saat ini ya masih
0: masih gitu. Karena ada yang mau ke Bali, aku mau ke Bali mau pesan itu aja lah.
1: Baik.
0: Kadang-kadang Pangandaran satu bis itu. Saya pernah bikin 100 tuh sehari.
1: Oh, keren.
0: Dari udah sholat subuh sampai jam
1: terbanyak 11. Terbanyak gitu ya, selama 4 tahun ini yang terbanyak gitu ya.
0: Saya mimpi lah.
1: 100.
0: Wow. 100 piece dengan saya cari tempat kan. Itu kan dus apa ya? Soalnya bawa ke Jakarta Cempaka Putih. Itunya Pak Jokowi.
1: Baik, keren. Dapat orderan ya. Baik. Ini dibawa ke sana kemari dengan jarak yang jauh. Ini emang enggak masalah Bang Kerok ini?
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Karena kita kan mungkin matang ya. Dari nasinya matang, dari penggorengannya matang. Jadi mungkin dia, ya itu kata saya 3 hari ya.
1: Oh, kuatnya 3 hari ya?
0: 3 hari kuat.
1: Oke, masuk kulkas aman? Jangan aman. Atau?
0: Masuk kulkas boleh,
1: cuma punya keras.
0: Ya, cuman nanti diangetinnya aja. Ada teman-teman dulu ya sefrekuensi gitu. Masukin aja karena apa ya? Apa sih yang kayak open ya?
1: Oke, microwave.
0: Microwave. Gitu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi diangetinnya ke sana, ke microwave. Microwave
0: aja.
1: Jadi enggak akan nambah keras ya?
0: Enggak.
1: Oke. Okay. Kekurangannya apa, Bu? Tidak boleh diapain gitu atau gimana?
0: Enggak ada sih.
1: Enggak ya?
0: Enggak ada.
1: Oke.
0: Okay. Cuma kalau kena kulkas efeknya mungkin keras ya. Tapi saya kalau ada sisa 2, ada 3 di darat aja, disimpan, ditutup ya.
1: 3 hari kuat ya.
0: 3 hari kuat. Kemarin juga itu ada tuh. Neng ini Neng, kita makan aja nyase gitu ya.
1: Baik. Ibu mungkin ini untuk satu informasi dan juga untuk memotivasi juga teman-teman rekan-rekan yang mau berbisnis nih ya. Sebetulnya modal yang paling utama itu bisnis itu apa?
0: Modal nominal atau modal?
1: Iya, yang paling utama apa? Apakah modal uang tekad, atau modal tekad atau modal kemampuan atau apa gitu?
0: Ya kita nekad aja dulu. Dicoba-coba ya, jangan takut sama belum gitu ya. Udah apa-apa udah takut duluan kan. Ah, takut enggak ada yang beli gitu kan, takut ngerugi gitu kan. Kalau saya ya udah aja tekad aja dulu kita bikin apa nih gitu. Kayak kemarin memang saya memang basicnya di dagang ya, bisnis ya. Kemarin kan lebaran saya bikin-bikin manisan cangkaleng kan lumayan, gitu aja. Jadi kita jangan mikirin batin dulu, kasih kita kasih dulu dia apa ya, cicip gitu ya, kasih dulu coba mencoba kita itu, baru dia kan oh ya udah pesan aja warna ini gitu. Jadi apa yang saya omongkan orang
1: jadi bikin, ya
0: dari manisan cangkaleng, dari rujak cuka loh, kecuali saya teh ini rujak cuka juga banyak yang pesen kan, packing gitu ya, pakai twin wall gitu. Jadi alhamdulillah saya jadi capek-capek juga ya dikerjain aja.
1: Iya kan menghasilkan.
0: Iya karena senang gitu. Karena
1: berarti senang. Modalnya harus kita senang juga ya?
0: Iya dari hati ya.
1: Oke, pakai rasa ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Oke. Soalnya kan kalau misalnya dilihat-lihat kalau sekarang mah banyaknya yang bosenan, Bu.
0: Iya.
1: Gitu kan. Sekarang mencoba deh nekat. Modal untuk uang ada. Terus misalnya keinginan tapi pada saat berjalan tuh kemudian ada sesuatu yang enggak laku teh atau gimana ya udah nyerah. Padahal enggak usah gitu ya, harus terus dicoba ya, Bu ya.
0: Iya, harus terus aja. Malahan kalau Bang Kerok itu dari anak muda sampai orang tua kan suka. Cucu saya 3 tahun juga suka.
1: Oh gitu. Iya, baru aja saya mau tanya. Ini gimana anak muda nih pada suka enggak gitu ya? Atau soalnya nama dengar namanya juga kan unik gitu ya. Jujur saja, anak saya pun tadi kan pasti dia itu lihat ya untuk apa SG mamahnya gitu ya, ibunya. Aku sering share juga kan kalau misalnya ada player yang mau kita wawancara. Bertanya, "Bu, apa itu Bang Kerok?" gitu kan bilangnya. Kerok kan, Bang Kerok itu apa, Bu? Dijelasin gitu kan. Tapi mereka itu memang aneh karena Gen Z sih. Aneh gitu. Nah, makanya untuk biar anak muda enggak aneh dan penasaran itu gimana tuh, Bu ya?
0: Ini enak loh, cobain gitu. Ini makanan kita, ini kan ada bumbunya ini, dipotong dulu pakai sendok kan ya gitu. Oh iya sih. Nanti lo bawa ini buat si mama seneng ketan kan dari ketan ya. Si mama senangnya ketan. Oh ya udah nanti masih bikin gitu tante gitu ya kalau di rumah mah gitu. Ya kan nanti bikin ya, aku mau dikasihin ke mama gitu. Kebetulan di rumah saya kan banyak mahasiswa.
1: Oh. ngekos.
0: Tapi bukan di rumahnya ya, di lingkungan saya. Oh, ya, lingkungan, banyak yang baik. Mahasiswa WIN gitu.
1: Iya, iya.
0: Kayak kemarin dia kan mau pada pulang kan ke Karawang. Bu, aku pengen ya.
1: Oh, pesen.
0: Iya, pulang ke Karawang, dia ke ibunya.
1: Gitu. Ini satu bukti bahwa Bang Kerek memang bisa di
0: dari,
1: ya masuk dari harga, ya semua dari ke lidah. Kalangan gitu. Baik itu orang tua, remaja, genji dan sebagainya. Jadi memang harus diperkenalkan dari sejak dini ya ke anak-anak teh ya, makanan-makanan tradisional teh ya.
0: Nah, betul gitu. Itu aja cucu saya kalau ke rumah. Mie ada bangkeok.
1: Bangkeok.
0: Ada-ada.
1: Karena gak bisa air kali ya.
0: Iya, 3 tahun dia. Kan 3 tahun dia. Ih, kamu suka juga. Bangkerok, ini kan ketan.
1: Iya.
0: Ketan kan kalau orang yang panati kan cenderung panas. Ya, apa.
1: Gak tahu itu teh apakah mitos atau apa ya. Saya belum tahu juga apa betul akan menjadi panas ke
0: Enggak
1: perut.
0: Gak tahu saya juga itu ya. Mungkin terbawa halu gitu. Makanan. Kalau saya suka dijelasin, jangan percaya.
1: Karena jualan ketan nah, ini gitu, eyang ya.
0: Oh, ini kalau kolesterol cenanya kan ada minyak mungkin ya. Enggak, minyak enggak banyak. Cuma dia menghindar dari lengket wajan aja. Gitu.
1: Baik. Jadi itu bisa disebut dengan cara mengenalkan bangkerok kepada generasi muda seperti tadi ya, agar mereka mungkin tertarik untuk dapat melestarikannya, untuk dapat mencoba. Asal coba dulu sebetulnya.
0: Kayaknya anak muda juga, anak muda yang mana dulu, kalau untuk di kota saya nggak tahu tuh ya, mungkin kalau yang dari perkampungan ini mah ketan ya, cenetan
1: tahu ya, ya
0: tahu
1: mereka.
0: Gitu dia. Terus ya itu makanya satu bis juga ke Pangandaran kan bekal dari saya kan mungkin udah dihitung untuk orang-orang yang itu. Ya udah aja.
1: Mungkin kalau untuk orang tua mah apa ya, asa aneh itu dalam artian mungkin mengenang kembali dulu-dulu ya. Ya
0: harus tebu. Cuman beda nama katanya.
1: Oh, oh gitu.
0: Ini juga di aku ada dulu. Oh, nah apanya namanya gitu. Saya pengen apa sih? Onger.
1: Oke, beda tempat, beda sebutan ya.
0: Kayaknya gitu.
1: Ya, ini makanya. Karena kearifan lokal ya. Seperti ada beberapa nama lain juga kalau di Bandung misalnya di Abi mana namanya iya, tapi jenisnya sama.
0: Karena orang Sunda banyak ya
1: sebutannya. Iya, sebutannya gitu. Benar.
0: Kayakan bahasa
1: leres pisan. Baik. Ibu mungkin ini yang terakhir nih untuk Ibu, apa harapan dan cita ke depan perkembangan Bangkerok di masa yang akan datang?
0: Ya semoga saja Bangkerok tidak cukup sampai di sini ya, walaupun misalkan di usia gitu saya lanjut gitu. Mungkin ada lagi nanti Bangkerok yang akan datang, mungkin lebih-lebih bervariasi dari rasa gitu ya, dan juga dari tempat gitu ya, yang lebih bagus. Untuk sekarang mungkin saya belum menciptakan tempat yang untuk
1: khusus
0: gitu. Karena apa ya, satu dari kardus juga kan ya itu udah dicoba gitu ya. Ternyata bawa beban berat juga kalau ditumpuk-tumpuk tetap aja akan rusak gitu kan.
1: Jadi Ibu mah selalu eksplor dulu ya.
0: Iya gitu.
1: Baik.
0: Ya saya juga lagi memikirkan untuk kedepannya gitu ya, brandnya apa gitu, namanya apa gitu.
1: Tapi memang, bagus kok Bu, Bangkerok Angel. Jadi di lain sisi kan, ini apa namanya konvensional, tradisional bangkeroknya, tapi namanya tuh Angel gitu. Bagus Bu, antara tradisi dan modern. Kan enggak kan biasanya gini, misalnya Bangkerok CEH biasanya gitu kan. Misalnya gitu.
0: Ini makan
1: ini makan Bangkerok The Angel.
0: Sunda linya gitu.
1: Tapi tapinya Sunda, tapi apa namanya namanya keren gitu,
0: nah, gitu ya.
1: Iya. Kan tuh ayat di Sunda namanya Angel.
0: Leres gitu. Enggak tahu tuh dasarnya kalau teman-teman gitu ya. Soalnya banyak gaya juga mungkin ya kalau nenek-nenek.
1: Punten kan, tapi sekarang brandnya apa? Bangkerok ya aja.
0: Bangkerok aja, belum ada nama. Nanti mungkin saya nanya ke ini sih. Bisa dibantu.
1: Next ya. Ini kalau udah 4 tahun gini harus dipaten nih, Bu.
0: Kayaknya
1: namanya, brandnya tuh keren soalnya. Baik. Terima kasih Bu Angel. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan terus maju. Bu Angel telah berbagi informasi dan inspirasi mengenai Bangkerok ini, dan saya pun jadi penasaran gitu ya. Nanti aku pasti chat Bu Angel, mau ini deh kayaknya order deh ya.
0: Boleh.
1: Ini memang Bangkerok ini seperti yang disampaikan salah satu kuliner tradisional Sunda yang patut kita banggakan ya Bu ya.
0: Iya,
1: ini betul. Kita harus bangga dengan banyaknya kuliner, salah satunya Bangkerok ini. Semoga perbincangan hari ini insya Allah menambah kecintaan kita terhadap warisan kuliner daerah dan mendorong kita untuk ikut selalu melestarikannya. Saya terus Bu Angel.
0: Sama-sama Ibu.
1: Baik, kaum dangu, terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri sampai di sini, perjumpaan pembicaraan atau obrolan dalam UMKM kali ini sangat begitu menarik ya. Dan tentunya obrolan UMKM akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Nyai Suara Nur pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colena. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colena dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Yon, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekaligus saya ini suara yang bertugas saat ini undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda hari ini. Dan untuk berikutnya tentunya Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas di Pro 4 siang, Rosyanti Mustika, menemani Anda hingga sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang kaum dangu dimana saja Anda berada. Senang sekali di hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di edisi Perempat siang ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya hingga jelang pukul 18 nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hingga sore nanti. Dan tentunya kami berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya hingga jelang pukul 13 siang ini kami hadirkan rangkaian lagu pop Sunda yang diantaranya kami hadirkan lagu-lagu bertemakan kuliner menemani saat makan siang Anda saatnya bala kecerakan.

0: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 malam ini di suasana di Jalan Kuningan, Kecamatan Atamani, Kota Bandung ini cukup ramai ya. Banyak warga yang sedang berwisata kuliner di tenda hingga gerobak UMKM yang ada di jalan itu. Dari sekian banyak UMKM, ada satu gerobak nih yang cukup mencuri perhatian, yaitu gerobak jamu godok barokah nih, yang tentunya mangkal di depan bangunan nomor 18. Meski yang dijual merupakan produk jamu, banyak warga yang antri menunggu giliran untuk mendapatkan jamu di gerobak itu. Mereka ada yang duduk mencicipi jamu di tempat, ada juga yang membeli untuk dibungkus. Dan jamu yang dijajakan di tempat itu disajikan secara dadakan, Kam Dangu ya. Saat melihat proses pembuatannya juga tentunya ini sangat menarik ya. Ada yang sibuk memarut kunyit ya, ada yang menumbuk lengkuas, ada juga yang memeras jeruk nipis. Nah, Kam Dangu, penjual jamu ini yaitu Rafli ya. Jamu godok barokah ini sudah ada sejak Agustus tahun 2025 lalu ternyata, dan menu yang disajikan ini ada 16 jenis. Nah, kemudian tentunya ini menggunakan belasan rempah yang paling langka ya. Salah satunya adalah temu kunci. Nah, temu kunci ini adalah salah satu rempah yang jarang ditemukan, tapi keberadaannya masih ada di wilayah Jawa Barat. Kemudian juga rasanya ini keset ya, tapi seger ya, karena jeruk nipis ya dicampurkan ke dalamnya. Nah, bahan baku untuk salah satu jenis jamu yang dijualnya diantaranya adalah menggunakan bahan baku kunyit, jahe, serai, lengkuas, kayu manis, pinang, dan jeruk nipis. Nah, ini untuk jamu pria perkasa ya, khasiatnya untuk menambah stamina kuat seperti Superman, kata penjualnya ya, kata Rafli. Dan kemudian Rafli juga mengatakan pembuatan jamu ini dilakukan oleh 3-4 orang yang berbagi tugas. Ia mengaku kerap kelabakan katanya jika sedang banyak pembeli ya, kelabakan. Biasanya mereka itu parut dan tumbuk rempahnya dulu. Nah, kalau banyak yang pesan harus parut dan tumbuk dadakan. Nah, kemudian ada salah satu pembeli jamu ya yang mengatakan katanya dia mengonsumsi jamu untuk mengobati sakit sendi yang dideritanya gitu. Terus yang membeli itu mengatakan katanya enak pakai jamu, ini herbal daripada pakai obat kimia, efek sampingnya bahaya katanya. Nah, kemudian juga jamu godok barokah ini menyediakan berbagai macam pilihan varian jamu tradisional dan minuman hangat yang terdiri dari jamu dengan khasiat menambah stamina, detox atau cuci perut, nyeri sendi, head, kesuburan, kanker, asam lambung, mah, kemudian pegel-pegel, untuk lendir di tenggorokan, kemudian wedang jahe, ambeien atau wasir, kemudian juga beras kencur, asam urat untuk varises, kemudian juga untuk kebas dan kolesterol. Nah, untuk harga ini cukup terjangkau ya Kaum Dangu, mulai dari 10 hingga 15 ribu saja, dan tambah 5 ribu jika memakai telur ayam kampung yang disediakan di tempatnya ya. Dan untuk waktu operasionalnya mereka itu berjualan dari Senin sampai Kamis dan Sabtu hingga Minggu, sementara untuk hari Jumat tutup. Nah, untuk Anda yang mencari ya jamu untuk stamina Anda, boleh nih dicoba ya, minum jamu di jamu godok barokah.

0: Aku lahir dari para pemikir bangsa. Aku menjadi pandangan hidup negara. Aku adalah falsafah negara. Aku adalah cermin kehidupan warga bangsa. Aku pemersatu bangsa Indonesia. Aku terdiri dari 5 sila. Aku adalah Pancasila. Aku Pancasila.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb. Kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
2: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kemdangu siapa nih kalau tiap makan harus pakai sayur makannya. Nah, kemudian juga banyak pilihan sayuran yang bisa kita konsumsi. Ya, salah satunya nih yang mudah buat didapat, kemudian juga mudah banget buat mengolahnya menjadi menu makanan. Ini adalah diantaranya, pasti udah gak asing lagi ya, bayam. Nah, bayam ini Kemdangu menjadi salah satu sayuran yang cukup sering digunakan dalam masakan sehari-hari ya. Selain mudah diolah, bayam juga dikenal memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Tapi nih, banyak orang yang masih bertanya-tanya ya, berapa lama sih sayur bayam ini bertahan setelah dibeli atau dimasak? Nah, ini penting loh diperhatikan karena bayam ini termasuk sayuran hijau yang cepat layu dan mudah mengalami penurunan kualitas. Nah, jika penyimpanannya kurang tepat nih Kemdangu, tekstur bayam ini bisa berubah lembek, menghitam, kemudian kehilangan kesegarannya hanya dalam waktu yang singkat. Pada dasarnya nih Kemdangu, sayur bayam ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Dari berbagai sumber nih mengatakan bahwa bayam matang sebaiknya tidak didiamkan lebih dari 5 jam sebelum dikonsumsi. Bahkan pada suhu ruang, batas aman yang lebih disarankan adalah sekitar 2-4 jam loh Kemdangu. Nah, setelah melewati waktu tersebut, bayam ini berpotensi mengalami perubahan senyawa akibat proses oksidasi yang dapat memengaruhi kualitasnya. Nah, proses oksidasi ini dapat membuat kandungan dalam bayam ini berubah, terutama pada senyawa nitrat yang dapat terkonversi menjadi nitrit ketika terpapar udara dalam waktu lama. Nah, nitrit ini Kemdangu bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat berisiko jika dikonsumsi dalam kondisi tidak layak. Sebagai informasi tambahan nih, bayam segar ini juga tidak dapat bertahan lama di suhu ruang. Daunnya ini mudah layu dan kualitasnya cepat menurun, sehingga sebaiknya segera disimpan atau diolah setelah dibeli ya. Karena itu penting untuk memperhatikan cara penyimpanan yang tepat agar kesegaran bayam ini tetap terjaga sebelum dimasak. Dan bayam segar ini dapat dibungkus menggunakan kertas terlebih dahulu Kemdangu, lalu dimasukkan ke dalam kantong atau wadah agar kelembapannya ini tetap stabil saat disimpan di kulkas. Jika bayam sudah dicuci, nah ini pastikan benar-benar kering sebelum disimpan. Kelembapan berlebih ini dapat membuat daun lebih cepat layu dan menurunkan kualitasnya. Nah, jika tidak langsung dihabiskan, bayam matang sebaiknya segera disimpan di lemari es ya, dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Nah, dalam kondisi ini bayam dapat bertahan sekitar 3-5 hari. Penyimpanan sebaiknya menggunakan wadah kedap udara setelah bayam didinginkan terlebih dahulu. Nah, cara ini membantu menjaga kualitas sekaligus memperlambat perubahan senyawa di dalam bayam. Namun nih Kemdangu, meski masih terlihat layak, kualitas dan kandungan nutrisi bayam ini tetap akan menurun seiring waktu ya. Karena itu tetap disarankan untuk mengonsumsinya segera mungkin ya, sesegera mungkin setelah dimasak. Nah, tapi kan ada yang bertanya, emang apa sih resikonya jika bayam dipanaskan kembali gitu ya, udah dimasak? Nah, hal ini perlu diperhatikan ya, karena kebiasaan memanaskan ulang bayam. Ini bayam yang sudah didiamkan terlalu lama tidak dianjurkan untuk dipanaskan kembali. Pemanasan ulang dapat meningkatkan kadar nitrit hasil konversi nitrat ya, sehingga konsentrasinya bisa semakin tinggi. Selain itu, proses pemanasan berulang juga dapat memicu perubahan zat besi menjadi bentuk feri yang kurang bermanfaat bagi tubuh. Bayam yang dipanaskan berulang kali juga dapat mengalami peningkatan asam oksalat nih Kemdangu, yang dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi tubuh. Oleh karena itu, bayam sebaiknya hanya dimasak satu kali ya, dan langsung dikonsumsi. Nah, itu penjelasan lengkap untuk menjawab pertanyaan kita ya, berapa lama sayur bayam bertahan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, Kemdangu, saat ini pukul 12:53. Nah, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dulu dengan Pro4 Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Bandung.

Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan perayaan 500 tahun Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pembentukan tim kerja akan dimulai dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Jakarta tahun ini. Menurut Rano, persiapan harus dilakukan sejak dini karena perayaan 500 tahun Jakarta akan melibatkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Berbagai agenda budaya, olahraga, dan event internasional akan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 5.000 penganut agama Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2026 di Candi Sewu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya hari Minggu kemarin, salah satu panitia perayaan Waisak Candi Sewu Keluarga Budayana Indonesia 2026, Biku Badrapalo Tera mengatakan, tahun ini merupakan kali ke-22 Candi Sewu dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak. Perayaan diawali dengan pelaksanaan Kirab Agung Maitri Prajnayahya Yatra, pensakralan altar Sanipata Waisak serta ritual Waisak yang berlangsung dengan khidmat. Ia mengatakan pelaksanaan Waisak kali ini diikuti dari berbagai daerah di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Tangerang, Banten, dan juga Jawa Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

pasti barengan Epo Mariana di Mari Jakarta punya cerita. Namanya juga Jakarta, ada aja ceritanya ya Bompo ya. Beberapa hari yang lalu ayo sempat lihat ada video yang viral lah Bompo. Di video tersebut ada warga yang apa namanya ngevideoin kondisi jalan di HR Sunan Said Kuningan Jakarta Selatan. Jadi pada saat itu ada pertunjukan musik dan jalanannya itu macet banget gara-gara banyak yang parkir sembarangan di pinggir jalan gitu. Kalau Bompo belum tahu ya, jadi jalan HR Sunan Said Jakarta Selatan tuh kan habis ada perombakan ya. Kan tiang-tiang monorelnya udah pada dihilangin, jadi jalanannya sekarang rada lebaran dikit gitu. Terus juga trotoarnya udah pada lebar-lebar gitu. Pokoknya udah nyaman dah gitu. Tapi kok pada saat itu tuh macet banget gitu Abang Po. Kenapa nih? Banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah ternyata banyak yang parkir kendaraan sembarangan gitu Abang Po. Dan ini ada himbauan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HR Sunan Said Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta di hari Minggu kemarin malam Abang Po. Kepala Dinas DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Jakarta. Tapi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas ini perlu dikoordinasiin sama instansi terkait biar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Jadi kegiatan tersebut udah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Namun di Sub DKI Jakarta memang tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan juga parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Dan yang akhirnya ya udah jadi macet banget tuh kemarin malam Abang Po di Kuningan gitu, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pihak penyelenggara acara di Jakarta lebih ditingkatkan lagi ya komunikasinya ya Abang Po ya, sama dinas terkait gitu, biar acaranya kagak cuma rame doang tapi juga kondusif gitu ya. Kondusif gak cuma untuk para pengunjung yang datang tapi pengguna jalan dan pengguna fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar acara tersebut juga bisa aman dan nyaman.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur pecak. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis, hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu pecak. Seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau pecak itu bubur lembek, buburnya lembek. Kalau orang Bugis kan bubur pecak. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur pecak. Karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek, kan lembek karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur pecak, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur pecak, ya, orang Bugis menamakan bubur pecak. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya. Karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya. Akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, pecak yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya semulanya itu di airnya dulu kan dimasak, terus kita buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, terus biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur pecak sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah

0: Eh Mine, gue liatin dari tadi anak lo main HP mulu.
1: Ya Rinda, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kenal hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal apa yang mereka lihat.
1: Iya, iya, benar juga. Jadi orang tua itu emang kudu aktif, nggak cuma diem aja.
0: Iya, dunia digital bisa jadi aman kalau kita peduli. Lindungi anak dari bahaya digital. Pantau, ajari, dan dampingi mereka supaya tumbuh cerdas dan aman di dunia maya.

Si nyambung di Jakarta punya cerita ya Bompo. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Monas tutup ya Bompo. Tapi gimana nih kalau Bompo yang pengen jalan-jalan? Karena mungkin ada beberapa tempat wisata yang tutup ya di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026. Museum dan Taman Nasional yang dikelola pemerintah tutup serentak setiap hari Senin. Tapi meskipun ada beberapa yang tutup, tenang aja. Ternyata ada beberapa jenis wisata outdoor yang masih dibuka nih di hari Senin, Abang Po. Yang pertama ada wisata pantai ya. Kalau di Jakarta sendiri, pantai ada di Ancol ya, Abang Po ya. Di Ancol ini buka ya hari ini, Abang Po. Terus juga wisata gunung dan perbukitan, non pendakian Taman Nasional tapinya ya. Kayak kawasan lereng, puncak bukit, atau gardu pandang yang biasa dikelola oleh swasta atau warga. Terus juga ada wisata alam sungai dan lembah, Eco Park ya. Ini area rekreasi alam mandiri yang memanfaatkan landscape sungai atau lembah hijau menjadi salah satu atraksi menarik untuk wisatawan yang ingin olahraga dengan pemandangan indah. Atau mau menikmati tanggal merah hari ini ke wisata hutan wisata atau agro wisata ya. Ini juga banyak beberapa tempat yang memang menyediakan fasilitas trekking di hutan pinus, hutan kota, perkebunan buah atau kebun teh. Dan terakhir yaitu taman kota atau alun-alun Abang Po ya. Ini juga salah satu ruang publik, fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu fasilitas umum gratis milik daerah. Dan berhubung hari ini hari terakhir orang-orang pada libur panjang dari Idul Adha kemarin ya Bang Po, karena besok serentak udah pada masuk lagi anak sekolah yang kerja. Ntar ketemu libur lagi, kapan Po kira-kira? Ntar ketemu libur lagi bulan Juni itu tanggal 16 ya, 16 tahun baru Islam ya Bang Po. Tepatnya hari Selasa ya, Selasa depan. Nah, ntar ketemu lagi tuh tanggal merah. Kalau rentetan dari libur Idul Adha sih hari ini terakhir ya. Jadi buat Abang Po yang hari ini mungkin dimanfaatkan untuk istirahat karena besok udah pada mulai aktivitas lagi, ya silakan menikmati hari terakhir libur di bulan Mei ke Juni ya Abang Po ya. Nanti kita mau libur lagi tanggal 16. Karena kan kemarin udah lumayan panjang kan liburnya ya, digandeng tuh sama Idul Adha, cuti bersama dan lain sebagainya ya. Terus juga hari Minggu kemarin kan juga hari Raya Waisak gitu ya. Jadi mantap lah gitu. Selamat siang Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Mendung nih Po katanya. Udah makan kepala kambing belum Po? Waduh, saya kagak tega makan kepala kambing Bang Iwan. Bang Iwan doyan kepala kambing. Kalau saya sih gak tega ya. Saya juga kalau makan daging kambing gak banyak, dikit aja ya. Ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ini kita puyeng palanya ya kan. Jadi nggak terlalu banyak makan daging sih kalau ayah Bompo ya. Bang Iwan udah makan siang belum? Hari ini mau agenda kemana rencananya? Kan hari ini hari terakhir orang pada libur ya, tanggal merah, besok udah pada aktivitas kembali. Boleh Bompo bisa berbagi informasi di sekitar Bompo, bagaimana nih Kemayoran kata udah mulai mendung, di wilayah lainnya di Jakarta dan sekitarnya gimana cuaca siang hari ini? Bisa update di Jakarta Punya Cerita di 0812 1124 928.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

yang pertama lahir di Indonesia, Bang Po. Taman Safari Indonesia secara resmi memperkenalkan Rio, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik untuk pertama kalinya. Jadi ini momen bersejarah ya, yang dilakukan setelah si Rio ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, perilaku, maupun perkembangan yang diperlukan. Penilaian tersebut dilakukan melalui asesmen komprehensif oleh tim Life Science dan Veteriner TSI Taman Safari Indonesia. Veteriner TSI bersama para ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi Rio ini lahir di tanggal 27 November 2025, beratnya sekitar 200 gram. Nah, Taman Safari Indonesia dalam siaran persnya hari ini, Senin 1 Juni 2026, menyampaikan anak giant panda jantan tersebut tumbuh sehat dengan berat mencapai lebih dari 11 kilogram. Jadi perkenalan si Rio ini, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik, dilakukan secara bertahap dengan durasi yang terkontrol. Jadi langkah ini mengikuti protokol kesejahteraan satwa dan standar konservasi internasional untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, serta proses adaptasi perilaku Rio tetap menjadi prioritas utama selama masa pengenalan. Nah, kelahiran Rio ini menjadi pencapaian penting dalam dunia konservasi ya, Bang Po. Jadi saat ini Rio, si anak giant panda yang lahir di Indonesia ini, sebagai satu-satunya anak giant panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Biasanya kan lahirannya di sono, di Tiongkok, di China. Nah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir lahir di Indonesia gitu. Nah, kehadirannya tidak hanya memperkuat kerjasama konservasi internasional, tapi juga menegaskan peran Indonesia dalam jaringan konservasi giant panda global. Wow, jadi penasaran ya, pengen lihat si Rio anak giant panda nih bentuknya kayak apa ya, Bang Po. Ya, kalau Bang Po mau lihat ya ke Taman Safari Indonesia ya, karena di sana tempat konservasinya gitu. Tapi emang lucu sih ya, karena kan satwa panda ini kan asli memang di negeri tirai bambu ya, di Tiongkok, di China. Jadi kalau di Indonesia ya kita nemu jarang gitu, dan bukan satwa asli Indonesia. Jadi senang aja gitu ya kalau misalnya ada satwa dari luar terus lahiran di mari gitu ya, Bang Po ya. Apalagi dalam kondisi baik gitu ya, Bang Po. Jadi senang aja gitu, bisa menambah ini kan, menambah koleksi juga gitu. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari Indonesia ada satwa yang bisa kita lihat gitu selain yang selama ini ada gitu, Abang Po. Ih, gemes. Sekali lagi selamat tumbuh besar ya Rio. Ini Rio, bukan Rio yang tetangganya Abang Po ya, bukan ya. Ini Rio anak giant panda nih ya, Abang Po nih ya. Semoga tumbuh sehat di Indonesia ya Rio ya. Betah-betah di mari ya.

0: soalnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya.

Bandung dan Jawa Barat. Kumaha Damang, semoga selalu sehat ya dan semangat menjalani aktivitas hari ini. Nih di depan kantor lumayan agak panas gitu ya, butuh es jeruk sebenarnya mah. Nah, hari ini Amel akan menemani kaum dangu semua selama 1 jam ke depan melalui beragam informasi menarik ya, tentunya yang menyangkut budaya Sunda atau serta musik pilihan yang menemani suasana hati. Tetap bersama Pro 4 RRI Bandung 540 AM, frekuensi budaya dan inspirasi. Jadi kaum dangu, informasi pertama yang Amel bawa ini ya datang dari dunia radio Bandung yang memang cukup mengundang perhatian sekaligus nostalgia, karena pas kemarin Amel lihat reelsnya juga gitu di sosmed, itu tuh sampai mengeluarkan air mata karena sesedih itu gitu ya. Jadi salah satu radio legendaris yang telah lama menemani masyarakat kota Bandung yaitu Hard Rock FM Bandung ini dikabarkan resmi mengakhiri siarannya pada 29 Mei 2026. Bagi generasi yang tumbuh bersama radio ya, tentu aja nama Hard Rock FM ini bukan hal yang asing gak sih gitu, karena radio ini dikenal dengan berbagai program hiburannya juga gitu, kayak musik hits dan penyiar yang dekat dengan pendengarnya juga. Nah, selama bertahun-tahun radio tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan dunia penyiaran di Kota Kembang gitu. Nah, di media sosial banyak pendengar yang membagikan kenangan mereka gitu ya. Jadi di repost-repost juga story-nya sama Hard Rock Radio itu, jadi kayak nostalgia lagi, kembali lagi, mulai dari lagu favorit, terus program siaran yang selalu ditunggu, terus sampai suara penyiar yang terasa kayak teman sehari-hari gitu loh. Nah, momen ini juga menjadi pengingat bahwa radio itu bukan cuma sekedar media informasi, tetapi juga bagian dari cerita kehidupan masyarakat ya. Karena pada akhirnya radio itu bukan hanya soal frekuensi, tapi melainkan juga tentang kenangan, terus kebersamaan, dan suara yang selalu hadir menemani gitu. Tetap bersama Pro 4 RRI Bandung 540 AM setelah jeda berikut ini.

0: Bantu ibu ganti gas, Dino. Sudah habis gasnya di dapur, cepet sini. Ah, ngapain sih ini anak? Aduh. Wah, apa sih ini?
1: Heh, Dino, kamu merokok ya?
0: Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino. Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, mana itu ada orang tua sibuk di dapur gak mau bantu. Ingat Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
2: Es Lilin Ma.
3: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, masih di Pro 4 RRI Bandung bersama Amel di sini ya. Nah, kaum dangu, setelah tadi kita membahas salah satu radio legendaris di Bandung, kini kita beralih ke kabar lain yang juga mengandung nostalgia masyarakat gitu ya. Jadi setelah puluhan tahun ini menjadi salah satu pusat transportasi penting di Bandung Timur. Nah, mulai 26 Mei 2026, seluruh aktivitas bus KAP dan AKDP di Terminal Cicaheum ini resmi dipindahkan ke Terminal Leuwi Panjang. Karena jujur bagi banyak masyarakat di Bandung ya, Terminal Cicaheum ini tuh nggak cuman sekedar tempat naik dan turun bus, karena emang tempat ini tuh jadi saksi gitu berbagai perjalanan kehidupan. Ada yang berangkat ngerantau, terus pulang kampung, sampai ke perjalanan menuju daerah Jawa Barat dan luar kota gitu, berbagai daerah lah ya. Soalnya Amel juga dulu pas ngerantau naiknya di situ gitu, jadi kayak sedih aja gitu. Sekarang dipindah gitu ya, karena emang ada kenangannya di situ gitu. Jadi ke depan kawasan Terminal Cicaheum ini akan dialihfungsikan menjadi depo utama bus rapid transit atau BRT Bandung Raya sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Nah, di media sosial ini nggak sedikit warganet lah yang menyebutkan momen ini tuh sebagai bagian dari perubahan wajah kota Bandung. Jadi sejumlah ikon yang selama ini akrab di kehidupan masyarakat perlahan tuh kayak memasuki babak baru aja gitu. Sakumaha paribasa Sunda ya, hirup mah kudu terus maju. Setiap perubahan tentu membawa harapan baru agar pelayanan bagi masyarakat semakin baik di masa mendatang.

0: Aku Putra Indonesia. Aku harapan keluarga. Aku ingin berguna bagi nusa, bangsa, dan negaraku. Aku jauhi narkoba.
1: Salam Pancasila.
2: Indonesia negaraku.
3: Pancasila dasar negaraku.
2: Garuda lambang negaraku.
3: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

0: Jadi pemberdayaan perempuan itu adalah proses peningkatan kapasitas, akses, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
1: Betul.
0: Untuk mencapai kesetaraan gender. Itu maksud. Jadi memang program strategis pemberdayaan perempuan khususnya di Kota Bandung, di antaranya yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi perempuan. Nah, ekonomi perempuan yang mana? Bahwa proses peningkatan kapasitas, kapasitas seperti apa? Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tadi sesuai dengan minatnya, itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bandung, khususnya membatasi bahwa kita ini sudah setara seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, ataupun yang memiliki kekurangan seperti disabilitas, itu bisa terlibat dalam proses pembangunan. Kami di Jodoh 3A khususnya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ini berdasarkan usulan dari masyarakat. Lebih besar itu, besar sekali. Juga tadi tentunya harus selalu kita upayakan melalui proses dalam pembangunan yang melibatkan seluruh perempuan tadi. Sehingga proses pembangunan tadi mudah-mudahan dapat mendapatkan peran serta langsung dari masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Dan tentunya untuk perempuan berdaya di Kota Bandung, kami selalu memiliki komitmen yang tinggi dan berikhtiar berupaya untuk mewujudkan tadi perempuan berdaya di Kota Bandung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Iya, Komdangu, sebelum Amel pamit, ada satu informasi kesehatan ya yang penting untuk kita semua. Siapa kemarin yang Idul Adha ini bakar-bakar daging ya? Takut banget makan daging banyak, kolesterol dan lain-lain. Nah, di sini Amel mau mengajak kembali lah menyeimbangkan pola hidup sehat gitu ya. Karena daging memang kaya akan protein yang baik bagi tubuh. Tapi kalau misalnya konsumsinya itu tuh perlu kita imbangi gitu dengan sayur, buah, atau air putih yang cukup, serta aktivitas fisik yang teratur lah ya. Nah, bagi Anda yang merasa tubuhnya sedikit lebih berat setelah libur panjang kemarin, coba deh mulai aktif bergerak. Nggak harus olahraga berat sih, jadi kayak jalan kaki aja selama 30 menit, terus atau bisa jogging ringan, bersepeda, senam, badminton juga gitu ya. Atau aktivitas fisik lainnya sudah sangat bermanfaat untuk menjaga kebugaran. Nah, selain menyehatkan tubuh, olahraga juga membantu menjaga suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur gitu. Nah, gak kerasa ya satu jam kebersamaan kita telah berlalu gitu. Udah dibahas dari mulai radio yang legend sampai tadi menjaga kesehatan. Amel mau pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana ya, karena akan ada Pro Dangdut bersama Teh Ros. Amel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mindau jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wilhelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wilhelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wilhelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wilhelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wilhelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kuliner tradisional di Jawa Barat banyak sekali pilihannya. Salah satu cemilan legendaris dari daerah Cililin yaitu wajit. Wajit Cililin yang terkenal dengan cita rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang kenyal. Yang menjadikan wajit Cililin banyak digemari selain dari cita rasanya yang manis, juga dari keunikan dalam cara pembungkusannya. Jika kebanyakan makanan dibungkus menggunakan plastik, wajit khas Cililin justru dibungkus menggunakan daun jagung kering atau pelepah jagung. Selain lebih ramah lingkungan, pembungkus daun jagung kering juga menjadi simbol yang mencerminkan kesederhanaan, warisan budaya, dan keahlian lokal. Tidak heran, wajit Cililin tetap bertahan di tengah banyaknya cemilan modern saat ini.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Saya Rosyanti Mustika, sore hari ini menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut hingga jelang pukul 17 tentunya ya. Untuk Anda para pencinta lagu dangdut, seperti biasa ya, dalam acara Pro Dangdut Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga. Setelah tadi dibuka dengan dua buah lagu ya, dari suaranya Trio Macan Karena Susayang, kemudian juga dari suaranya Olivia, Aku Takut. Ya, tentunya tadi lagu membuka perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut di sore hari ini. Nah, untuk Anda nih yang mau request lagu kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya seperti biasa, boleh langsung melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga chat ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dukung ya. Ada dari suaranya Rita Sugiarto, Hitam. Nah, ada juga dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Yuk langsung saja untuk Anda para pencinta lagu dangdut ya, yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya ya, melalui nomor telepon di 7218075. Boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Di hari Senin ini ya, tepat tanggal 1 Juni tahun 2026. Nah, bulan Mei-nya sudah berlalu ya kaum dangu, dan sekarang tanggal 1 hari pertama di bulan Juni ya. Untuk yang berulang tahun di hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun deh untuk Anda ya. Selamat ulang tahun, semoga Anda semua harapan Anda bisa tercapai di tahun ini ya, di ulang tahun Anda yang di tahun 2026 ini. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075, saya langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Neng Ros.
0: Muhun Abah.
1: Alhamdulillah Damang Nerosnya.
0: Alhamdulillah Abah, aku masa mulihna Abah Damang.
1: Alhamdulillah, rada iya, rada ngaringkuk deh.
0: Ah, itu kade Abah, kamari serting daging embe.
1: Anten Neng Ros.
0: Naon atuh ngopi deui.
1: Abah teh ngaleut eta susu coklat.
0: Oh, gitu. Kumaha gitu langsung karaosna?
1: Mun aya nu ngawartosan, alim barang tuang we teh, alim barang tuang.
0: Oh.
1: Ih, Neng Ros. Kitu lah, faktor U Neng Ros.
0: Faktor U nya Bahnya teu sabios atuh. Eta teh Abah kedah istirahat panginten Bah.
1: Mohon. Kena teh lahirna Pancasila
0: nih. Leres Abah.
1: Aduh. Apan lembur tegak Ciwalini.
0: Teras.
1: Pasir Cina Kacisela.
0: Muhun.
1: Dina tanggal 1 Juni.
0: Muhun.
1: Nu lahirna Pancasila.
0: Ah, eta leres Bah.
1: Kacisela Cimaskara.
0: Muhun.
1: Nuka sardah dijajapkeun.
0: Nuhun.
1: Pancasila dasar nagara.
0: Nuhun.
1: Anu kedah diamalkeun.
0: Nah, eta.
1: Kadarmaga Ganaria.
0: Nuhun.
1: Kacisela Sukarama.
0: Nuhun.
1: Kawarga Indonesia Pancasila nu utama.
0: Nah, eta Pancasila nu utama.
1: Cisurupan Cisaladah. Cibiana Kacisela.
0: Mohon.
1: Kairupan jeung ibadah aya dina Pancasila.
0: Leres Bah.
1: Dianterkeun Kacisela.
0: Mm-hmm.
1: Teu janten kaciwaruga nu nyiptakeun Pancasila.
0: Mm-hmm.
1: Sing janten ahli sawarga.
0: Amin.
1: Amin Neng Rosnya.
0: Mohon.
1: Aduh, didamel aja siniran ku Abah Neng Ros.
0: Mohon, leres Abah pinter lah.
1: Itu Neng Rosnya. Mugi we Neng Ros sing sehat walafiat, dipanjangkeun usahana, diseurkeun rezekina nya.
0: Amin, Bah.
1: Kula warga saroleh salehah. Ah, kitu nah. Laguna Neng Ros.
0: Lagu naon, Bah?
1: Pemuda Idaman.
0: Pemuda Idaman, siap. Oh. Dangdut klasikna bade nu mana, Abah?
1: Aya naon wae?
0: Aya Hitam Rita Sugiarto, aya Bekas Pacar Imam S. Arifin.
1: bekas pacar weh.
0: Mangga, siap, Bah.
1: Mun nepangan sama kasadayana weh nya.
0: Mohon.
1: Cucuku Bang Edo tuh itu Pak Bapak Ilham. Atuh urang Jawa Barat kasadayana itu Bang Pak Banteng sok nelpon weh ka Abah tuh ngaenging nya. Di Surabaya. Mun kitu Neng Ros atuh nu Neng Ros.
0: Mangga, Bah, sami-sami, Bah.
1: Mohon, Neng Rosing sehat, sehat rasanya.
0: Amin.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Abah Janggot di Sadu Soreangnya. Lagu nate Abah mah hoyong pemuda idaman. Cenanya siap, Bah, sok diantosnya, Bahnya. Lagu nah lagu dangdut klasikna Abah mah ngarojong anu Imam S Arifin cenah pemuda anu teh bekas pacar gitu. Yuk. Yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya, masih ditunggu melalui line telepon di 7218075. Boleh juga chat melalui WhatsApp kami ya, WhatsApp Rompat di nomor 0811200150 ya. Untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu, ada Hitam Rita Sugiarto, ada Imam S Arifin Bekas Pacar. Yuk. Mungkin masih ada yang mau request dan dukung dangdut klasiknya. Ya, betul sekali, hari ini adalah tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila tadi sahur Abah Janggot genya. Mun seueur sisindiranana tadi Abah ngadamel cenanya anu ngeunaan hari lahir Pancasila. Kalau misalkan belum ada yang mau request dan dukung dangdut klasik yang lainnya nih, saya akan hadirkan saja langsung lagu yang direquest oleh Abah Janggot ya, pemuda idaman. Saya hadirkan dari Adela ya, di Prodangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Pemuda, pujaan jadi impian, gara-gara Abah Jangot. Pemuda, pujaan jadi bayangan, Abah Jangot deui. Pemuda idaman atos didugikan lagunanya kanggo ka Abah Jangot tadinya atos ngarojong acara Prodangdut. Yuk. Yang lainnya yang masih bareng sama kami ya di Perompat Suara Budaya Bandung dalam acara Prodangdut, para pencinta lagu dangdut, yuk boleh request lagu dangdut kesukaan Anda. Dukung dangdut klasiknya juga bisa ya. Dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Rita Sugiarto Hitam dan ada Imam S. Arifin Bekas Pacar. Prodangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Teh.
2: Ya.
1: Tadi upacara teu. Teu.
2: Mana enggak buku mau jatuh tadi.
1: Di mana?
2: Di ini di depan, makanya di depan si bos jatuh na temen nangkuban.
1: Alah. Nyeri atau isin?
2: Ah, mana isin mana nyeri. Eta si bos teh ieu nanti namana teh nyuci motor. Pas nyuci motor sendalnya aku kena itu kena
1: cai sabun.
2: Sabun motor mungkin dipake licin.
1: Leueur tah.
2: Pake jatuh ah bukan leueur.
1: Ti seureuleu gedebut we.
2: Gedebut nangkuban. Udah cenah istighfar, istighfar, istighfar. Ayo cen pelan-pelan pelan-pelan bangun aku teh jangan nangis. Boro-boro nangis aya sakit yang ada aku teh. Sakit, itu sakit banget.
1: Tah naon ayeuna anu karaosna?
2: Tangan pegel sakit banget neng.
1: Oh gitu.
2: Lebat gitu.
1: Oh eta teh bade keing milih eta teh teh.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Rezeki. Dua kali dulu sebelum lebaran di pasar jatuh. Ya.
1: Lamun ini dua kali. Lamun teh keing milik berarti teh keing jodoh eta teh sirate.
2: Aduh, pantesan aku tadi apa mimpi dibulit orang.
1: Oh, aduh tah eta.
2: Sakit.
1: Tah. Ai si horeng rek geubis.
2: Sakit katanya dipasok olay mah teh bener lah teh.
1: Oh.
2: Itu sakit.
1: Kala rasane.
2: Olay hitam panjang gitu. Aduh.
1: Cenah naon lah.
2: Cenah naon tapi lah. Terakhir dan pertama jangan teralang jangan kealamin lagi
1: ya itu
2: di pasar di sini sekali semua tong
1: isin pang-pang nama isin aduh
2: iya kalau di pasar banget ini pak isin di depan si bos aduh aku si bos teh bilang ke istrinya aku teh diam lah malu na sakit
1: so atuh di landongan ku lagu naon atuh
2: pengen apa itu nate sepi tanpamu
1: sepi tanpamu tisaha itu teh
2: Ti Bunga Melodi.
1: Oh, sepi tanpamu Ti Bunga Melodi. Dangdut klasik kan mana?
2: Ada apa neng tadi teh?
1: Aya Rita Sugiarto Hitam, aya Imam S. Arifin Bekas Pacar.
2: Pengen hitam, orangnya hitam.
1: Ya, sok.
2: Hitam aja neng lah.
1: Kanggo saha laguna?
2: Kanggo Carmilla, teh unik atau asup teh unik kesakit kaki tu sembuh sembuh teh unik.
1: Nya
2: teh unik, sakit-sakit kalau di

0: kasih nasehat teh unik mah suka ngeyel ah jadi aku mah males neng.
1: Eta wartosan atuh teh nomor proopat.
0: Udah di wartosan. Udah tahu kan dia juga udah karaokean, cuma sekarang teh dia teh sakit.
1: Sakit.
0: Aku teh dikasih tahu, dikasih obat sama dia teh ngeyel. Teh unik kata aku teh pakai ini. Wah, aku mau udah minum ini aku tuh bukan sekali dua kali. Sebulan dua bulan waktu saya udah 7 tahun 8 tahun sakit gini teh. Ya itu satu-satunya obat ya sabar. Kata ya aku mah sabar. Jadi kalau kasih tahu teh sok ngeyel gitu. Aku kan sok lihat dari TikTok nanya ada obat ini ku aku sok di klik di share kasihin ke teh unik cobaan. Ada yang suruh makan apa pisang. Tuh pisang dia cobaan dulu teh. Emang mah begitu makan sabar begitu pedas kan nggak begitu neng ya harus terasa dulu cobain kata aku terasain gitu. Kalau aku mah kalau ada yang suka di share kalau di klik ayo berarti bermanfaat di share kirimkan ke teman-teman gitu. Ini mah sok ngeyel ah jadi gue males aku teh. Tahu nanti kalau Cina Dama sok nurut Cina Dama. Nggak ada dolar mah gitu dikasih tahu teh.
1: Ayo teh ada dolar kemana wae nya?
0: Nggak masuk sana nggak ada di situ teh aku dikasih tahu udah kukulingan kata teh noda teh nyari gelombang tapi nggak ada lagi waktu pas ada sana nggak ada yang siaran sana gitu. Ada tiap hari juga ada yang siaran kalau jumaah selalu karaoke kata aku teh gitu. Enggak, sendiri aku teh dan enggak ketemu. Lagian pernah ketemu apa kayak ada kapal
1: sana. Oh.
0: Itu ngahyung katanya.
1: Sina ngadangukeun ieu atuh digital gitu teh.
0: Iya kan kalau pakai digital teh ada kan HP-nya satu. Jadi kalau nyetel digital enggak bisa on air.
1: Oh, gitu.
0: Adik aku mah kan punya sinit-nit. Sinit-nit ada.
1: Benar.
0: ada sinit-nit ada 8. Koleksi neng aku mah. Sinit-nit jadi bosan yang ini pakai yang ini, bosan ini pakai ini gitu.
1: Siap.
0: Jadi kesingkat teh ada beli aja sinit-nit yang sudah muar-urah sekarang mah. Ya nanti kalau ada uang.
1: Gitu. Sok atulah siap.
0: Pak Carmila, teh unik, ada dolar, ya.
1: Nah, siap.
0: Asup, terus Bang Edo. Siapa itu Mas Mariona, Akiletik. Tabu Haji Isi Bay, mau ngedonote gagal lagi, gata lagi, kata Isi Bay.
1: Nah, tak kuataan meren.
0: Bu Haji Isi Bay, tak gambarnya ini RL... Pro 4 pokoknya lewat digital apa nggak download mah gimana ya Pro 4 pokoknya mah pokoknya radio RRI lewat digital kalau nggak dari Prestor dari pengaturan dari Prestor kata aku teh itu dari Prestor coba nyari nggak cuma nggak ketemu ya udah nggak ketemu bosan kata aku tuh nyari tahu nah buat radio isi bayi terus nanti berjuang terus tah. Kang Ahmad, Abah Jenggot, Bang Mariona, Akiletik, Pak Sutaryat. Pak Sutaryat terus si itu teh namanya teh Api Eno sama Ibu Rani teh suka dengar di hari di Pro 1 mah suka masuk terus nah, dari Pro 4 mah enggak ada di Subang mah sama. Ada Abah Jenggot kok bisa masuk ya? Kata aku teh masa enggak ada di Subang. Apa itu jasing ke Abah Jenggot bisa masuk kata aku sok cari aja apalagi masih di Bandung cari gitu ya gitu aja pokoknya neneng buat semuanya buat neneng sehat selalu neneng
1: amin
0: ya. Pokoknya dilimpahkan rezekinya neng
1: amin
0: neneng,
1: siap ya. Teh ya. Siap
0: dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh Ratu Engang ya laguna sepi tanpamu cenah siap dangdut klasikna ngarojong anu Rita Sugiarto hitam orangnya hitam ya. Siap sok Yang lainnya yang masih mau request dan juga dukung dangdut klasiknya, yuk, boleh masih ditunggu ya di 7218075 atau juga boleh chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Dangdut klasiknya untuk sesi satu ini ada Hitam Rita Sugiarto, ada juga Bekas Pacar dari Imam S. Arifin. Kalau misalkan belum ada yang mau request dan dukung dangdut klasik yang lainnya, saya mau langsung hadirkan saja lagunya ya yang sudah di request oleh Teh Ratu Engang, ya, lagu Nate Hoyong Sepi Tanpamu, ya, Teti Aprilian, ya. Baik, kami hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Sepi tanpamu dari suaranya Aprilian, lagu yang direquest oleh Teh Ratu Engang. Aya WhatsApp anu lebet urang auskeun heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten teros aki-aki leutik Cidaun silaturahmi ka sadaya wae anu teras manco di proopat di mana wae ayana diutamikeun ka anu osok emut ka urang pasisian Laut Kidul Cidaun. Mugi teras daramang. Wassalamualaikum salam hatur nuhun Pak Sutaryat pangrojongna kana acara Prodangdutnya. Baik, saya masih tunggu ya untuk Anda yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya ya, boleh melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Baik, kalau misalkan belum ada yang mau masuk nih, saya akan hadirkan ada lagu Cinta Tapi Bohong ya dari Vita Alvia, kemudian ada juga Kipas Angin dari Amanda Cus di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di lobanu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit, wisatawan bisa apal ngeunaan reungit, timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun, nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru, santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh, rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di-rebonding. Terus harus pakai helm? No, kita kan perginya deket, gak jauh-jauh. Lagian gak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya. Apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna timimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui tina kalawarta salajengna.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Selamat sore kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz. Setelah tadi Anda menikmati lagu-lagu dangdut ya di acara Pro Dangdut, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda di sore hari ini hingga jelang menantikan saatnya azan maghrib ya. Dan tentunya menemani aktivitas Anda di sore hari ini kaum dangu, sebelum kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dalam sorotan sore di Perempat Suara Budaya Bandung. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber tentunya yang sudah terhubung di sore hari ini. Ada Kang Doni Juliana, beliau adalah mahasiswa, tepatnya Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait hal yang sangat menarik ya, bahwa mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman ini melibatkan remaja Kampung Naga sebagai agen perubahan lingkungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kang Doni Juliana, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Doni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore Kang Doni.
1: Selamat sore.
0: Iya, saya dengan Rosianti di Perempat Kang Doni.
1: Oh iya, deh.
0: Iya, ya. Baik. Kang Doni, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan salah satu kegiatan yang sangat menarik ini ya Kang ya, bahwa mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman ini melibatkan remaja Kampung Naga sebagai agen perubahan lingkungan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dulu oleh Kang Doni latar belakang atau tujuan dari kenapa melakukan kegiatan seperti ini dan mengapa di Kampung Naga, Kang?
1: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin yang pertama, kenapa kita memilih Kampung Naga? Mungkin sudah familiar ya Kampung Naga, mungkin di nasional ataupun bahkan internasional, terkait kearifan lokal yang begitu kental di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, hal ini menjadi dasar bagi kami dari mahasiswa kesehatan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada remaja di sana, gitu. Untuk kami juga sebelum turun atau melaksanakan kegiatan, kami juga baca-baca terkait penelitian yang telah dilaksanakan di Kampung Naga, dan kami juga mendapati ada beberapa permasalahan kesehatan yang ditemukan, terutama di masalah kesehatan lingkungan. Nah, makanya saya dengan tim berinisiatif untuk melakukan pemberdayaan remaja di Kampung Naga. Nah, kenapa sih harus remaja gitu teh ya? Nah, kami dari tim itu berpikir bahwa generasi nanti yang akan menyelamatkan adat Kampung Naga ke depannya gitu ya, dengan kearifan lokalnya itu adalah para remaja yang sekarang gitu ya, dari usia 10 sampai 18 tahun. Makanya di sana tim kami istilahnya menyasar remaja itu agar nanti diharapkan dengan remajanya yang sadar akan kesehatan, sadar akan kebersihan lingkungan, sehingga nanti Kampung Naga ini akan tetap eksis dengan kearifan lokal yang begitu kental. Gitu mungkin teh.
0: Baik. Nah, kegiatan ini berapa lama Kang dilakukan di Kampung Naga?
1: Kegiatannya itu kami laksanakan itu ada 2 hari. Tetapi tidak berturut-turut teh gitu. Jadi memang yang pertama itu kami melakukan pendekatan kepada pemuda di Naga itu terkait kegiatan yang akan kami laksanakan. Dan alhamdulillah mungkin dari pemuda di Kampung Adat Naga itu sangat menerima kegiatan kami, karena beliau juga sangat mengkhawatirkan generasi-generasi muda gitu. Termasuk dari kesehatannya. Gitu, dari makanan yang mereka konsumsi, dari perilaku sehari-hari mereka dan lain sebagainya. Itu yang kegiatan pertama kami melakukan pendekatan. Nah, untuk yang kedua kami eksekusi dari kegiatan kami yang melibatkan remaja agar menumbuhkan kesadaran mereka terkait perilaku hidup sehat dan kebersihan lingkungan di sekitar Kampung Naga.
0: Baik. Nah, memang apa dan bagaimana kondisinya sebelum Kang Doni dan kawan-kawan melakukan kegiatan tersebut? Sebelum Kang Doni ketika mau memutuskan kegiatan tersebut di Kampung Naga, dan setelah dilaksanakannya kegiatan itu, apakah sudah terlihat perubahannya?
1: Oh iya, siap. Jadi memang yang pertama yang kami temukan sebelum ada kegiatan kami, mungkin kayak yang penilaian subjektif kami, itu mungkin remaja itu dalam tanda kutip agak acuh terkait kebersihan lingkungan. Contoh misalnya ada sampah yang masih berserakan, itu kepedulian mereka untuk mengambil sampah plastik contohnya yang berserakan ke tempat sampah itu agak kurang. Nah, jadi nanti diharapkan dengan kegiatan kami, karena kan kegiatan kami itu hari Minggu kemarin teh tanggal 31 Mei. Nah, belum dilakukan monitoring lebih lanjut pasca kegiatan kami. Nanti juga kami yang kami harapkan gitu ya, setelah kegiatan kemarin gitu terkait memberdayakan remaja, nanti diharapkan perilaku kecil seperti tadi mereka remaja pada saat misalnya pada saat main, pada saat misalnya berjalan di Kampung Naga, ternyata mereka melihat ada sampah plastik yang berserakan. Nah, tumbuhlah kesadaran mereka untuk mengambil gitu ya, dan menyimpannya itu ke tempat sampah. Nah, gitu mungkin.
0: Baik. Nah, terkait dengan ini hal yang menarik ya, Kang Doni. Kan Kampung Naga mungkin masih terkait dengan kepakeman-kepakeman di kebudayaan yang ada di Kampung Naga sendiri. Misalkan masih sangat memperhatikan apa yang mereka yakini dengan pamali dan lain sebagainya, Kang. Nah, ini Kang Doni bagaimana menyikapi hal tersebut?
1: Oke, betul Teh. Nah, ini juga sebenarnya tantangan ya Teh, ya, tantangan bagi bagi kami mungkin selaku mahasiswa kesehatan magister kesehatan masyarakat untuk menerapkan teori yang telah kami dapatkan gitu di perkuliahan. Termasuk mungkin kami mensinergiskan antara ilmu kesehatan dengan kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Nah itu, nah tadi kan betul sangat itu yang sangat kental dengan budayanya, atau mungkin tadi dari
0: keyakinan dengan pamali gitu ya.
1: Iya betul. Bagaimana sih menyikapinya? Memang yang pertama itu kita harus tadi yang pertama itu tahu dulu gitu ya, apa sih yang menyebabkan adanya pamali, tabu. Itu kan mungkin ada dasar-dasarnya ya, tidak serta-merta langsung ada pamali dan lain sebagainya. Nah, itu di hari pertama kita menggali hal tersebut Teh, dengan tokoh-tokoh pemuda lah di sana, tokoh pemuda adat di sana. Ternyata kami temukan ya seperti tadi, misal di daerah Kampung Naga itu tidak ada jamban di rumah, karena memang berasumsi di lingkungan pemukiman itu tidak boleh ada yang kotor, sehingga BAB buang air besar, termasuk misalnya mencuci itu tuh di luar batas pemukiman. Nah, itu mungkin salah satunya yang memang mencolok. Nah, di sana kan kami harus bisa menerima, kami tidak bisa mengintervensi harus ada jamban di rumah, karena memang itu sudah keyakinan mereka. Nah, dengan cara apa kita mungkin yang khususnya remaja yang kami kemarin intervensi ya, mungkin yang pertama itu kami temukan juga buang air besar itu di sana belum merupakan permasalahan kesehatan. Malah gitu ya, malah mereka nyaman, saya nyaman kok Pak Teteh di jamban sana gitu ya, dibandingkan dengan di jamban sekolah, kan mereka juga bersekolah ya di luar Kampung Naga. Ya betul, yang remaja itu mereka membandingkan, kami juga mencoba membandingkan gimana nyaman di yang di WC sekolah atau misalnya WC di Kampung Naga yang mayoritas itu masih kalau dalam Sunda itu pacilingan gitu Teh, jadi langsung ke balong gitu, ke kolam gitu. Mereka meyakini itu lebih nyaman buat mereka kan, karena kan mungkin dari kecil ya mereka dibiasakan seperti itu. Nah, kami juga tidak mengintervensi, harusnya kan sesuai standar kesehatan ini dan ini. Kami tidak mengintervensi ke arah sana, tetapi kami intervensi minimal gitu ya, mereka melakukan perilaku hidup sehat, walaupun misalnya di jamban yang tadi, di jamban cemplung gitu ya. Contohnya misalnya jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. Nah, contohnya itu. Terus yang kedua misal harus menjaga kebersihan jamban, salah satunya misalnya cebok gitu ya, cebok dengan air yang bersih, ataupun misalnya dijaga kebersihan jambannya supaya tidak ada bau pesing dan lain sebagainya. Mungkin ke arah sana mungkin Teh, yang tindakan-tindakan yang memang kami harap tidak berbenturan dengan keyakinan mereka.
0: Baik, jadi Kang Doni juga dan kawan-kawan mungkin tidak memaksakan terhadap apa yang mereka yakini, tapi sedikitnya ketika ada celah yang bisa masuk Kang Doni dan kawan-kawan untuk memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan di Kampung Naga itu akan dilakukan ya Kang ya. Nah ya, mungkin betul-betul situasi yang seperti ini terjadi juga Kang di tempat-tempat yang lainnya, khususnya di Jawa Barat ya Kang ya, terkait dengan akan harus adanya perubahan tentang lingkungan yang terkait dengan nantinya kesehatan. Nah ini betul, mungkin tidak Kang Doni dan kawan-kawan akan melakukan di tempat yang lainnya yang memang harus ada kegiatan yang seperti ini.
1: Oke, kalau misalnya diharapkan sih, kalau misalnya ini kan program juga terintegrasi dengan project peace learning di perkuliahan ya Teh ya. Jadi ini memang terintegrasi dengan fasilitas kampus untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan ke masyarakat luas. Nah, memang kami juga diharapkan, karena memang saya juga sudah bekerja di puskesmas gitu Teh ya. Jadi memang hal ini memang sudah hal tentang buang air besar masih ada di kolam dan lain sebagainya, itu memang masalah yang mungkin di setiap kecamatan itu ada gitu.
0: Masih, nah
1: itu
0: ada juga. Ya?
1: Jadi bukan hanya di Kampung Naga sebetulnya, mungkin di wilayah lain juga ada yang seperti keyakinan seperti itu, bahwa mereka lebih nyaman mungkin BAB di kolam gitu ya, atau di pacilingan itu, atau ya daripada mungkin di jamban di rumah yang sesuai standar gitu. Ya memang harapannya kami juga setelah misalnya kami lulus dari magister kesehatan masyarakat gitu ya, itu juga kami harapnya juga bisa mengimplementasikan lebih luas lagi gitu mungkin.
0: Baik, terakhir Kang Doni di untuk menutup perjumpaan kita di sore hari, mungkin silakan disampaikan harapan kedepannya terkait dengan kegiatan ini dan juga bagaimana agar masyarakat menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan, mau melakukan perubahan untuk lingkungan, untuk kesehatan, mangga Kang.
1: Oke, siap. Terima kasih. Jadi memang harapan kami, kegiatan yang telah kami lakukan di Kampung Naga itu memberikan manfaat kepada, khususnya kepada remaja gitu. Karena memang remaja itu adalah investasi ke depannya. Karena siapa lagi sih yang akan menjaga adat Kampung Naga selain generasi mudanya gitu. Dan juga harapannya mungkin kepada masyarakat secara luas, bahwa memang untuk perilaku kesehatan kita mulai dari hal yang kecil dulu gitu. Nah, dari hal yang kecil, perubahan hal yang kecil seperti tadi, hanya sekedar cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. Itu hemat saya mungkinnya itu tidak semuanya remaja memperhatikan hal tersebut. Nah, nanti mungkin harapan saya dari untuk berubah perilaku kesehatan itu, yuk mulai dari hal kecil dulu sebelum memulai ke hal yang besar. Seperti tadi misalnya di Kampung Naga, jambannya kan belum sesuai standar kesehatan. Tapi kita jangan melihat dari sana dulu, oh kita harus merubah nih, harus jambannya harus sesuai standar. Tapi kita menggeser ke perilaku yang menurut mereka mudah dulu, seperti kan cuci tangan pakai sabun setelah BAB, misalnya setelah makan dan lain sebagainya, itu dimulai dari perilaku yang kecil. Nah, gitu mungkin deh.
0: Baik. Baik Kang Doni, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami di sore hari ini Kang Doni. Lancar kegiatan-kegiatannya ya Kang Doni ya. Mudah-mudahan ini perubahan ini bisa dilakukan juga setelah Kang Doni ngobrol bersama kami di Perempat juga. Kaum Dangu Perempat bisa menyerap semua apa yang sudah dikatakan oleh Kang Doni terkait dengan kegiatan di Kampung Naga yang memang ini banyak manfaatnya dan bisa merubah lingkungan kita untuk bisa lebih bersih dan untuk kesehatan kita semua. Hatur nuhun Kang Doni, Wirujeng Sonten. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Teh.
0: Mangga. Baik, Kaum Dangu di mana saja Anda berada, demikian kita sudah berbincang dengan Kang Doni Juliana ya, mahasiswa atau magister kesehatan masyarakat Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan kegiatan dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang libatkan remaja Kampung Naga sebagai agen perubahan lingkungan. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli.

0: Jekpage nanjerna hiji negara jeng bangsa nu berbudaya, bangsa Indonesia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki

0: lahir dari para pemikir bangsa. Aku menjadi pandangan hidup negara. Aku adalah falsafah negara. Aku adalah cermin kehidupan warga bangsa. Aku pemersatu bangsa Indonesia. Aku terdiri dari 5 sila. Aku adalah Pancasila. Aku Pancasila.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana, hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satu nyarengan perupat suara budaya Bandung tuduy kadanget ieu. Saparantos tadi di sarengan ku teh Rosyanti salajeng Nasim Kuring Mang Web nyarengan kaum dangu tuduy ka rengsena acara ketabuh 24 wengi. Tangtosna dina dinten ieu dinten Senin ping 1 Juni 2020 genep tawis lahirna Pancasila. Sayogyana urang kulahirna Pancasila mugia tiasa ngamaknaan sila-sila anu kalima sadayana tiasa ngamalkeun pangtenya tiasa ngemutan deui yen dasar nagara nyaeta Pancasila NKRI. Kaum dangu di mana wae ayana, masih dina runtuyan ngalang layung ngalagu Sunda Wanci sariak layung tuk dugi ka tabuh 18 lajeng aya dendang nusantara dina runtuyan lagu-lagu campur sari lajeng oge aya mini drama diteraskeun kana berita dina basa Sunda. Oge tembang Sunda Cianjuran, ayam pop Sunda lawas dipungkasku kerentes peting. Mugia runtuyan acarana tiasa ngarencangan kaum dangu anu karesan dinaungi ieu nuju teu ka mana-mana atanapi nuju gogleran di perjalanan di mana wae kum sadayana mugia sararehatnya.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Ah, mantep banget nih kopi.
4: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
3: Eits, gak boleh.
4: Ih, pelit deh.
3: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
4: Kayak dari petani lah.
3: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah, Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
4: Oh, kayak gitu ya. Baru tahu aku.
3: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
4: Bener ya, janji loh.
3: Iya, janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
4: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
3: Bukan.
4: Terus apa dong?
3: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
5: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusut di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

konco-konco mitra kaum dangu sadayana, pamugi rutuyan lagu-lagu campur sari bisa ngahanutan nyarengan kaum dangu dinaungi.

Gaung Dangu masih di sana dengan beberapa suara budaya Bandung. Gandrung tadi di lagu tradisional Sunda oge aya lagu gandrungnya. Gandrung gunung aya oge rahwana gandrung. Gandrung hartosna sangat rindu tergila-gila. Nah, sesuai dengan kalimat diduyukeun sareng kecap kalimat naon eta. Misalnya rahwana gandrung berarti rahwana tergila-gila karena asmara. Ini ada juga sangat mendambakan sesuatu. Gandrung, gandrung gunung, mengendambakan sebuah gunung gitunya. Lagu gandrung dari bahasa Jawa kuno berasal maknana jatuh cinta atau terpikat. Nah, dalam konteks budaya ini merujuk pada tari gandrung, biasanya kesenian dari tari tradisional khas Banyuwangi. Dan tarian ini melambangkan kekaguman dan cinta dalam masyarakat agraris kepada Dewi Sri. Ini tergantung kalimatna pangintennya kaum dangu. Ayeuna aya terlena, terlena mupus sareng sajabana baris kadugikeun ngarencangan kaum dangu dina lagu-lagu campur sari wengi ieu, khususna buat kaum dangu yang lagi merantau di kota Bandung, umbara di kota Bandung nu tangtosna wae kanggo wilayah Solo, Jawa Tengah, Jogja, pokona kawetan katanya Jawa Timur, campur sari teh pantos janten konsumsi ya makanan sehari-hari mungkin lagu-lagu campur sari di samping lagu-lagu tradisional.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Nusantara. Dendang Nusantara, lagu-lagu campur sari masih nyarengan kaum dangu. Nami kasangakeun Sinom Parijoto. Naon ari Sinom Parijoto? Sinom Parijoto merupakan motif khas batik Sleman, Yogyakarta yang menggabungkan unsur tanaman sinom atau daun asam muda dan parijoto, tanaman lereng gunung Merapi. Secara filosofis, motif ini menyimbolkan kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Ini tentang menceritakan tentang batik tentunya. Dan sinom berarti enom atau muda, bermakna daun muda yang tumbuh segar, melambangkan awal kehidupan yang penuh potensi, masa remaja, dan kesegaran. Sedangkan parijoto kalau digambarkan unsur maknanya yaitu tanaman khas lereng Merapi yang melambangkan berkah, kesuburan, kelimpahan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Tentunya lagu-lagu ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan anak muda, bagaimana juga kaitannya dengan motif batik. Begitu. Ada yang tahu maknanya silakan kalau yang ingin bergabung.

pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius, pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Bisa? Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi. Di Garut itu ada nama danau Situ Bagendit ya? Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situ Bagendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

0: kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?
1: Jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

0: Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?
1: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
2: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya.

0: Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud nenek rumah Nyi Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian Nyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Ah, nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian.
2: Hei, pengemis tua! Cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu.
0: Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan.
2: Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
0: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit.
3: Siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
0: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari, saya tidak makan.
3: Lah, makan kau minta sama aku? Tidak ada! Cepat pergi dari sini! Nanti banyak walat membaumu.
0: Hei, Endit. Selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu.
3: Kau mau menghukumku? Tidak salah, nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja, kau pasti mati.
0: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
3: Dasar nenek gila! Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Sialan! Centeng! Cabut tongkat itu! Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong!
0: Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
4: Setelah berkata demikian,
0: si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: Seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain situ Bagendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mahanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke situ Bagendit. Ya sudah, sekarang mah Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.
2: Kisah Situ Bagendit ini diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nene, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Bagendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: Oh ya, na wilujeng wengi, wilujeng patepang dangun deui sareng sim kuring mangweb dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Kadasan dina wengi ieu urang ngaguar ngeunaan kawih dalang atanapi kakawen anu baris disarengan ku Bah Tanta. Urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sing sehat teh nya, Bah.
1: Alhamdulillah. Ada lumayan lah. Yang nama beri kolotnya beki loba diriwit pisan.
0: Itu kedana mah langkung sepuh teh kesehatan langkung ningkat gitu.
1: Kedana mah gitu. Tapi kumaha
0: sudah. Tapi mudah-mudahan deh orang mah tuleh ngadoa atau tapi miharap mah sehat yang penting menyebabnya.
1: Amin.
0: Itu angin. Aku ulen gara meh sehat mah. Entah itu obrolan orang kamari kantos sakalinya ngenaan ngebelanda teh ngenaan kawih dalang tiasa dibedah deh panginten kawih dalang teh naon Bah kakawen teh nu peryogina khususnya ka kaum dangu anu acan uninga naon ari kawih dalang teh kumaha ngagunakeun kawih dalang di mana dipakena eta kawih dalang atawa nepi ka kawen teh nya sok Bah lah timaman timana mimitina ya
1: sakumaha anu hatur nuhun ya ka mang webnya turun pisan nya urang-urang ngawitan ieu we lah urang paparah we
0: nya kitu
1: kakawen kakawen teh aya dua harti aya anu nyebatkeun kakawihan aya oge anu nyebutkeun kakawian jadi dina dalang mah sok nganggo bahasa kawi gitu ari kawi teh bahasa Sunda kuno gitu Jawa kuno tapi san sekerta notos modern gitu jeung aya naon teh antawis bahasa anu ayeuna sareng bahasa Sanskerta Sanskrit gitu bahasa kuno sarasna di Jawa sareng di Sunda nyata sami
0: itunya
1: mohon bahasa kawi mah sami nah namun kalau bet bahas di itu ge di Bali ge sami bahasa kawi mo beda nyebat ke nana jadi lapalna beda gitu benten ke nana harus nama sami mah nah, biasana sok di anggona teh ku para dalang nyata teh ku para dalang margi para dalang orang nyadakna tina kitab Ramayana Mahabharata kakawen anu sumebar di boh di Sunda boh di Jawa seseuna nyoko tina bahasa kawi atanapi Jawa kuno atanapi Sunda kuno dan Sunda kuno nyadakna oge tina rumpaka-rumpaka adegan-adegan di Kurusetra di Baratayuda. Jadi kita Baratayuda di Mahabharata anu terkenal teh Mahabharata Baratayuda gitu. Mami kidung-kidung tanapi pupu-pupu canakna teh nyata dina rubaka Baratayuda. Patrasna dina rumpaka-rumpaka eta seueur anu sok salah kaprah salah sama dalang teh gitu.
0: Maksudnya
1: dalangna teh memang teh nyumponan nguasai bahasa kawi padahal sarasna mah sak acan janten dalang teh kedah memahami heula bahasa kawi bagi dinya aya kawiradya ya para makawi. Tapi kedah terang heula aya dalang tiasa nyebatkeun ke apal harti. Kalo ngeyuban sareng papantes.
0: Jenten upami suasana. Upami teu ngartos mah tak kenal maka tak sayang teh nya.
1: Normal bi kedah dipelajari ku dalang teh apan dina 12 tekon oge aya bahasa aya eta nya aya para makawi, para masatra, kawiradya. Kawiraja, yeah. Kawiraja, tapi kawiraja. eta telah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya. Boh dalang sepuh, boh dalang ayeuna. Omon ayeuna mah turut muning.
0: Nya.
1: Leuhun kapungkur mah kitu nya masih kene sok aya maguron lah. Maguron. Jelas ieuna na ijazahna gitu atanapi tawajuhna.
0: Gitu.
1: Namat cenana. Ayeuna pan seueur anu tina dalang YouTube atuh. Enten teu terang, terang naon hartosna eta rumpaka teh eta kalimat teh. Salah kaprah seseurna di urang mah guru lagu, padahal kedahna nya guru lagu, nya guru harti.
0: Nya.
1: Tiasa ngahaleangkeun oge tiasa ngahartikeun naon maksud jeung tujuan eta rumpaka teh. Nah gitu
0: guru lagu
1: pasti ngomong guru lagu ayo guru lagu bener dina lagu na pupuh na halulang na unang naning na lagon na nah hari guru harti harti na kudu mah guru karena harti asanapi nya harti harti kalimat eta gitu
0: janten teu dieu mah teu kedah aya guru wilangan nya upami pupuh atanapi
1: apa disebutna oge nya dina naon teh istilah dina kawih kakawen mah nyata irama merdika
0: cenah irama nya
1: ya mereka kumaha dalang we pokona mah gitu. Padahal seharusnya memang aya eta teh
0: pedotannya
1: tenemrak gitu nya
0: pedotan aya
1: eta teh aya aturanana rubuh kana hiji rubuh kana dua rubuh kana tilu bahkan lima
0: tah iya guru wilangana nya eta guru wilangana teh
1: tah eta gumantung rengkapna dalang eta teh
0: iya eta
1: nya biasa di bulak-balik kaya aturan nu nemrak gitu nya tapi gumantung karena galineng rasa
0: nah
1: tah ku asa di dalang mah gitu.
0: Bah kapungkur waktos abah ngawulang perkawis kakawen di padalangannya karek kabongkar ku abdi mah ayeuna teh. Jadi ke aika pungkur mah kan urang teh sok mun urang mah ngabeo kitu nya.
1: Mohon
0: kabeo teh nurutan nu tos ieu mun kakawen teh. Kan abah kan tos ngadamel rumpak ka dina naon ieu lagu naon teh anu dalang beurang teh. Hirap deui anu
1: dina gorompol.
0: Nah, gorompol kan aya rumpak ka abah, terus rumpak ka dalang kasepuhan nya. Tah, kabongkarna itu kan abah mah aya nurug cepu hartina awi genam astuna masidan teh geus kapungkur.
1: Padahal mah eta teh sarosna mah nya eta rumpakana. Aya urang bongkarnya. Eta teh jajampean dalang sarosna mah. Atanapi eta teh hiji nya jajampean doa dalang eta teh.
0: Naon bentenna?
1: Sunan Kalijaga kapungkur.
0: Naon bentenna sareng ieu misalna kembang sungsang dinangkunang nu kitu teh sareng awi genam kan laguna mah sama nya. Sami laguna mah. Tapi nilai hartosna dina eta dina rupaka eta benten-benten panginten.
1: Mohon anak ki upami kemang sungsang dinangkunang gota kurawis wayang eta sok dihartikeun walau-walau eta cocokologi eta memang arti saujeratna nya eta teh ngalambangkeun kemang sungsang dinangkunang eta teh aduh naon nya pokona mah eta teh awewe lah
0: nya oh itulah awewe eta teh nya
1: gota kurawis wayang nya eta tempatna penyimpenan wayang wayang deh gambaran manusia berartinya nyata kenyalah harus lemah rada-rada porno eta kan tapi memang eta rumpaka eta teh sebetulnya atau nanti parancah eta teh sama parancah ngagambarkeun lahirna recet cocokologi nya teori cocokologi eta ngagambarkeun tempat kaluarna manusia. Upami nya kulantaran abah tepati kenal karena eta harti nya ngadamel ah abuskeun we rumpaka dalang, rumpaka parancah dalang. Ada teh paragi ngundalang sok ngadoa nya nyambut ku gunungan teh ku eta ada teh.
0: Upamina ieu mah rajah pintunya rajahna kitu.
1: Mohon. Di awignam astu nama sidam hartina teh nyata awignam astu. Ulah ayah halangan harungan gitu. Orang mah benar aku dibilang Mas. Gimana Islamnya? Iya. Tapi hartosna sanes kitu ngan ima diibaratkeun nya punten sanes hartosna kadinya nya teuna babandingkeun ieu mah nya. Ngan taudna beureun di dinya. Heeh. Ulaki dalang kan dabuana. Awig nam astu nama sida muga ulah ayah halangan harungan. Ya kulaki dalang kanda buana, ya kulaki dalang ya kula kuring kanda buana. Saras nama kanda buana mah senang kali jaga saras nama dalam kanda buana. Ayah kanda di dinya teh ayah anu sebabkan kanda ayah tulisan ayah oge kanda kotak. Kanda ga dina kanda ga. Kulaki dalang kanda buana jadi kanda kotak na. Dunya belakang naguan dunya dunya pawayangan
0: simbol iya nya simbolnya
1: simbol gitunya daka punggur matang ayah sindir silim siloka sasmita simbol simbol
0: simbol
1: itu awik nama sun nama sun kulaki dalang kanda buana ngadeting ku sering bumi kota kandaga kancana rukma kita menataan nataan peralatan dalang wayang gunungan sang purwa sejati kita. Itu gunungan itu memang gunungan sang purwa sejati, pohon hayat. Gitu. Terus di kecerek muni usiking hurip, kermusikin anu hirup. Sangkan gerak wayang, mun dihartikannya gerak wayang bisa ketingali bakal ayah aksen-aksen hirup. Ya. Kusola kecerek. Padahal mah, nenggol tetekena, ini sudah kena. Muni usiking hurip. Pagawangan sang naga raja, gembok jagat sang naga raja, tapak darah, tatoking jagat, ada sebutan kabeh. Lalu akhirnya, kula di dalam, kula sejak muka lampah zaman pawayangan, jadi kait nama.
0: Eta pengintennya nu maksudnya itu kanggo nguningakeun. Kanggo ngawanohkeun panginten naon urek digarap teh kitunya. Barang teh aya naon wae. Tapi upami ku basa Sunda mah moal sastrana leungit ciganana Pak.
1: Jenten kieu nya, kumargi urang tos kadikabiasaan dina bahasa kawi. Iya. Terus nalika urang ngawitan ku basa Sunda teh asa ninang.
0: Aya nu beda
1: gitu. Padahal lamun diteruskeun mah terus teh gitu nya bakal biasa gitu, bakal biasa.
0: Tah ieu teh ngarubah pola pikir kan anu sesana mah kitu, geus kadoktrin
1: kebiasaan.
0: Kebiasaan. Memang aya wanda-wanda upami dina sastra mah tanapi dina pupuh dina naon kan eta mah wadahna ku basa Sunda gitu sastra Sunda. Nah, dari aya wayang mah aya bentena teh ieu ku kawi teh nya mah nya.
1: Jenten aya kawi, aya aja pandina ya 12 tekon teh.
0: Eta.
1: Tekon aya kawi radia. 12 tekon teh nu dibahas ku pasoleh di payun geuning.
0: Ari bahasa kawi teh memang bahasa Jawa tanapi campuran eta teh bah.
1: Campuran Sunda

0: rupina aya dina non teh namina teh kepesindenan okay, aya non. Tapi teu seueur
1: Jantan,
0: anu ieu mah di padalangan jantan, anu numpukna bahasa kawin
1: mah. Saresna padalangan mah hiji naon panginternya upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus. Ayeuna mah sastrana khusus, sastra Sunda kawi gitu atanapi bahasa Jawa kawi nya anu dianggep boh di Jawa oge. Tah ari dalang
0: pang disebutkan bahasa Jawa kawi.
1: Oh, kawi. Kawi. Kawi. Kawi. Kawi. Sanes maksudnya orang Jawa ge sok ngangge gitu bahasa kawi.
0: Ngangge.
1: Oh. Ya.
0: Ai or. Lapal ngatina A jadi O.
1: Oh. Gitu nya.
0: Kulo mah jadi kula, urang mah kula we, nya kula. Jadi kulo da mah nama letahna ka dinya. Luyu we.
1: Jantan
0: aduh orang ngurutan gitu jadi masalah.
1: Nya nya. Nya. Jantan matak wayang mah di jantan kenaon istilah teh warisan budaya teh nya ku UNESCO teh.
0: Warisan budaya benda luar biasa.
1: Ku UNESCO teh aya memang ai bahasa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atau napi di mana aya bah?
0: Kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya. Nah, iya wayang nah bahasa Indonesia ya ge di Satak ya wayang Satak. Di sareng wayang Banjar, Satak wayang Banjar. Wayang Satak oge okay, sami wayang Satak nu aya di NTT NTB nya, yeah. Di NTB utamana. Anggo bahasa kawi eta.
1: Ya, ta upami saata can aya wayang Purwa ya upami wayang Cepak, wayang Kapur, wayang Pancasila, wayang Beber sareng kadituna eta ngagunakeun terus ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
0: Bahasa urang eta mah.
1: Oh benten deui ieu mah nya.
0: Ngagunakeun sesuna bahasa kawi mah dina wayang Purwa, boh kulit, boh golek.
1: Nya eta.
0: Upami wayang gedog, wayang Wasana, tapi wayang Potehi, bahasana bahasa anjeuna ya Potehi kan di Cina nya. Ya bahasana bahasa Cina.
1: Jenten eta teh perkembangan tina wayang Purwa nya pangintennya perkembang ayana wayang Beber. Nah,
0: disebabkan wayang Purwa teh wayang anu mimiti teh ya, nyata anu kauger ai wayang Purwa teh anu kauger ku opat kitab.
1: Yeah.
0: Opat kitab anu kahiji kitab anu pangagengna nyata Ramayana sareng Mahabharata ditami deui ku Babad, cerita Babad, Babad Lokapala, sareng Babad Mayaspati.
1: Iya.
0: Saya pamakeun kalebet Ramayana sareng Mahabharata.
1: Teu nya.
0: Ari Babad Ramay non Babad Mayaspati sareng Lokapala mah teu lebet kana eta da awalna daerah Ramayana mana hartos tau ge perjalanan kehidupan Batara Rama tina bisan lahir Nyaragawa lahir duikeun ka Pusalawa.
1: Tah ari perkembangan wayang Cepak ieu. Bah, wayang Cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa kawi.
0: Bahasa ya kawi, bahasa kawi wayang Cepak sami bahasana mah.
1: Tapi lalakonna mah lalakonna.
0: Lalakonna benten.
1: Lalakonna
0: benten. Ngan sok aya anu sok nganggo cerita Ramayana sareng Mahabharata sok aya.
1: Oh iya dina wayang Cepak kayaknya.
0: Nya sok aya nu mango eta gitu. Kan bedakeun mana gamelan.
1: Ari tokohna.
0: Lamun
1: sami.
0: Tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyeritakeun eta ku wayang Cepak.
1: Oh, gitu.
0: Padahal ya wayang Cepak teh da caritana ge cerita Wong Agung Jayeng Rana.
1: Oh, eta.
0: Raja Kayo-Kayo, Raja Salak Samangar, anu teu aya dina Mahabharata. Da eta mah cerita Islam. Seureum wayang Cepak mah.
1: Nya. Itu menggung gitu nya, itu menggung ieu.
0: Nya.
1: Nya. Zaman
0: ceritakeun sajarah Islam, keislaman.
1: Saya tercan
0: dikayat.
1: Ya panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroskeun pawayangan mah da suur yeuna cabangna.

0: atau tapi seueur pisan ieu jejutana kitu.
1: Pemidiwer panalitian di UNESCO nanti di Museum Wayang sareng di Daun Aminate teteh, ya Allah sanes pepadi atuh. Ya tanya bakal nama lah di Bupati Pusat nya abah maca yang wayangan wayang di Indonesia teh ini teh pas kapendak hampir 100 macam wayang
0: uluh bentuk kita pertunjukan gitu nah
1: tata mangawe pilarian
0: itu pria pikir kan ngedokumentasi ya itu teh
1: di Antawisna aya notos teh aya teh wayang lilingong
0: sok teh aya
1: lilingong dina kelas di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas aya teh wayang beber wayang cepak wayang golek wayang ya golek teh aya golek purwa terus di aya wayang tengul wayang pesisir atau kadirna kadirna keunnya terus di aya wayang potehi terus di aya wayang krucil wayang wahyu wayang kancil seueur teh
0: aya wayang dadung mah bedan teu nya
1: lan
0: wayang dadung
1: nah, wayang dadung mah eta mah web
0: teh janten eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah
1: kita kunaon bertahan ka hiji aya kaitanana kapungkur mah nya memang sareng religi sih kapungkur mah ini cerita cerita nate bersahabat dengan masyarakat urang
0: padahal cerita nate masih kene sabudeureun eta saurus namanya
1: mau di bulat belit teh
0: bulat belit
1: mau dina carios dina Mahabharata ayeuna geus ngarebu nya cerita nya mun Ramayana tara tara en wantunun eta ngadamel cerita karangan
0: nya di mana nyanak mah gitu
1: ai wayang wayang purwa
0: muhun
1: dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Wisnu mah diberikan kebebasan. Upami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh itu tidak boleh ada aya larangan lah.
0: Nya. Jadi so, kudu pakem mah kitu nya, pakem eta mah nya.
1: Mohon. Nomawi yeuna oge di urang mah komo kurang berkembang ya Ramayana sieuna Mahabharata komo barudak ngora mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarapna Mahabharata we ya lalakona teh rupa-rupa aya cepot masan teh aya rupa-rupa pokona mah
0: bertahan
1: anu kakurangan kana lalakon padahal lalakon teh seueur nya lalakon teh nu tina galur wae cerita galur seueur pisan parang di wae aya wah lupa-lupa anu aya nu teu kaharti sarupa
0: aya cepot ngebon cepot ngebon biasa ngadamel nyarira gitu dalang teh nya
1: iya gitu waranian tapi mangga teh teuing eta selama diterima ku masyarakat mah
0: sopan dan akhirnya teh kadinya upami tuntutan masyarakat atawa dari masyarakat salamina mikaresep mah nya panginten teu bisa di iya da teu bisa di naon upami resep mah gitu dagu ayeuna mah
1: ngatur ka masyarakat ini kena iya ngawep
0: kumaha
1: tadi kan judulna urang bedah
0: maksud abdi teh
1: lagunya
0: maksud abdi teh diuihkeun di kadinya engke teh muter heula
1: ayeuna wabah bang balikeun
0: jadi kada
1: menarik pisan soal saya sanaon ayeuna di urang teh salah kaprah
0: nya
1: so seueur umpaka-rumpa ka kakawen nya kakawen anu sok dilagukeun ku dalang teh kakawen yang Mahabharata bet aya dina Ramayana
0: iya menarik ya. iya
1: kan kunaon di Ramayana teh seueur kakawen teh sanyana mah itu kan teka pesek ku urang gitu hanya sabaraha hiji lah tapi itu menarik anu ieu mah seseorang memang tina Mahabharata utamina Barata Yuda ngan sok aya nu salah kaprah deui wae kakawen jang dina Barata Yuda akhir Barata Yudanya, Mahabharata akhirnya di akhir, di bagian akhir Barata Yudha, Mahabharata nya Barata Yudha itu kan akhir penumpesan cerita wayang nu eta sok dipake saacan Barata Yudha dipake sok dipake kakawin teh. Ada salah kaprah. Contohna, contoh ieu. Dina kakawin Gatot Kaca ceritana ya. Kalau Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi Brajamustinya. Eta. Brajamusti ngahina Kabima ka bapana Gatot Kaca hareupeun Gatot Kaca. Nalika Brajamusti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Ramat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima. Dihina payuneun Gatot Kaca, Gatot Kaca ngamuk. Ya, teh ngamuk. Rumpakana teh kieu mang web. Iri kata sang Gatot Kaca wiang. Mapag Yudha Arkasuta nafsuna kagila-gila kayak itu nama. Bebas lah kayak itu nama naon. Tah eta kan siga bener we. Iri kata sang Gatot Kaca wiang. Mapag Yudha Arkasuta nafsuna kagila-gila umpaminya eta mah. Ima contoh wehnya. Nafsuna kagila-gila aya anu lain ima contoh. Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak kabar jam musti. Ya. Dina eta adegan teh. Nah. Eta lalakon teh nyeta awal atau ngapi Gatot Kaca keur budak keneh.
0: Oh, ko jabang tutuka. Gitu.
1: Kakarek ganti ngaran lah. Kakarek ganti ngaran lah gitu nya.
0: Kan bisa keulut gitu atawa nepi kumaha?
1: Kira-kira kakarek ganti ngaran dah deket di jabang tutuka. Awal-awal.
0: Awalnya
1: nya. Kabarnya mesti tadinya datang. Ngamak. Iri kata sang Gatot Kaca wiang Mapag Yudha Arkasuta sakurang hartikeun ayeuna.
0: Nyecing.
1: Eta nu dipakno nu diharupan teh Brajamusti.
0: Guru
1: Gatot Kaca ngamak teh ka Brajamusti. Aye dina rumpakana Mapag Yudha Arkasuta nafsuna kagila-gila. Ya kagila-gila kitu nya. Punten nya ya Sumang. Bisi Sumang.
0: Henteu mah. Dia nyontokeun ieu mah da aya gamelan gitu.
1: Nyewa da mahal gamelan. Mapag Yudha Arkasuta ari Mapag Yudha teh hartina teh dek nyang hareupan perang
0: nya. Oh, ya Yudha teh didinya nya.
1: Nya. Terus Mapag Yudha Arkasuta ari Arka saha? Naon ai Arka depan panon poe?
0: Jawa tuh banyak.
1: Ari Arka teh panon poe ai Suta teh anak. Jadi Mapag Yudha Arkasuta hartina rek gelut nyang hareupan jeung anak matahari saha
0: itu teh surya
1: adipati karna
0: aya adipati karna nya
1: apan eta mah jang dina lalakon Jaya Perbangsa di akhir engke di Barata Yudha nah anu ditarik kadinya
0: teu jauh nya nya
1: sok ngaco teh eta
0: nyata ieu bah peryogina amardi basa
1: jadi memang kedah diganti rumpakana. Aya rumpakan sanes oge ngan sok di antarana sanes henteu sadayana dalang. Di antarana dalang teu apal.
0: Iya, iya, iya.
1: Anu teu apal kana naon hartina eta? Nu sebutkeun guru lagu teh asa laguna we kitu dianggap bener. Padahal mah pan diseuseurikeun eta kudu apal mah kana bahasa.
0: Ieu bahan jadi ieu kena bah upami di sana di RRI aya wayang.
1: Seuteur eta teh kakawen-kakawen anu salah nempatkeun.
0: Ke bisa diseleksi heula, di ieu heula. Siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
1: mungkin kita mangga ka para di paguron kadana yeah. Masihan eta teh yeah. Ya ulah guru lagu wungkul yeah. Nyatulah entong sadayana gitu teh nya yeah. Sok atulah anu tiasa dihartikeun mah hartikeun yeah. Ngan ulah cocokologi yeah. Ade
0: ieu teh
1: tapi kudu buka kamus mm-hmm. Bahu sastra padalangan bahu sastra kawi mm-hmm. Eta bahana
0: Pernah.
1: Ayah deui ieu tang. Ieu aya kana waktos Mang Wes?
0: Aya kantun 5 menit deui lah.
1: Mohon. 5 menit deui hiji deui sakakawen deui nya.
0: Contohna.
1: Hiji. Malahan eta teh lain sasaha nya ieu mah Abah baheula diajar. Dan guru teh henteu nyebatkeun itu jang ieu itu henteu mah pokona mah tah ieu rumpakana sok diajar kakawen talutur.
0: Yeah.
1: Gitu. Eta geus di antawisna eta aya Kresna Mulatan Tohor
0: jeung nya.
1: Atawa aya di Kresna Mulatan Katon, tah eta mah rada kaharti lamun tohor mah teu kaharti naon ai tohor.
0: Oh, aya nya eta Kresna Mulatan Tohornya aya nya.
1: Terus padahal mah Kresna Mulatan Katon hartina Kresna tidak kelihatan. Dan Katon itu lah tidak kelihatan. Tetapi teu katingali. Eta rumpaka kakawen eta sok dianggo dina adegan didinya teh aya dina jagat teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna
0: nya
1: aya Sencaki aya Udawa aya sama Purwaganda ari rumpaka kakawen Kresna Mulatan Katon pakon dening Sang Parta Kresna nira mangadeg manglaksni tangan nira cenah kitu kan yeah. Naon kaitu nama lah nya naon lah ieu urang hartikeun dua kalimat eta teh aya yeah. Kresna Mulatan Katon Kresna tidak kelihatan yeah. Pakon dening Sang Parta pahareup-hareup atawa nyang hareupan Sang Parta
0: Sang Arjuna Parta
1: aya dina adegan Asen Caki jeung Udawa pengaco.
0: Ieu mah Kang Ngo ieu teh Batara Yuda nya dina lalakon ieu teh anan.
1: Eta mah Kang Ngo dina Kidung Begawat Gita.
0: Begawat Gita.
1: Mangga sok ku Bang Uep dipilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
0: mematahan teh.
1: Mamapagahan ka Arjuna. Sanes Kresna sareng Arjuna mah padahal mah usina nya eta Wisnu Badag ka Wisnu lemes.
0: Wisnu
1: Badag teh sareng kana anyata aya di Batara Kresna, cenah yeah. Ieu mah cenah lincet Abah cenah yeah. Dina kitabna kitu. Yeah. Arjuna anu cenah teh Wisnu lemesna maring Arjuna. Itu eta dua dialog dina Kidung Bhagavad Gita. Dialog eta di kakawenan. Kresna Mulatan Katon Kresna tidak kelihatan. Pakon dening Sang Parta berhadapan jeung yeah. Arjuna. Eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
0: Ini
1: awal Baratayuda.
0: Halo.
1: Eta sorosna
0: nya. Mulatan sanes Mulatan Tohor, ai Tohor teh hartos napanya?
1: Ai Tohor mah Abah milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru Abah. Duh, jadi Al-Fatihah ya Allah. Iya. Pak Anang nya, ambu sareng Pak Anang milarian teh di Mabahu Sasara Padalangan. Nah, Tohor teh kapur tulis, kapur.
0: Oh, kapur Tohor.
1: Aja kalimat nya, tapi itu beda hartina nya mingalina kamus nya duka
0: teh upami kan Kresna teh Mulatan Katon teh teu katempo tapi kumaha hartosna teh
1: teu katingali Mulatan Katon ya tidak tam itu tidak kelihatan tidak
0: sigana eta udaganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten jadi leungit kapur.
1: Pakon dening Sang Parta, pakon Kresna Mulatan Tohor. Aduh kapokana mah mangga
0: nya.
1: Mangga hartoskeun ku Mang Uep pamirsa sadayana mangga Artos kemah ya tambangan ku abah dipilarian dina kamus nya dina bahasa sastra padalangan teh aya eta kalimat teh.
0: Karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh.
1: Ulah.
0: Mohon aya mamahan. Mohon anjeunna anu mikalaneup kana proopat acara-acarana. Aturan ati Australia dugi mohon ka mamahan hatur nuhun mamahan wilujeng wengi saurna mah mohon. Itu bah mangga lajengkeun bah
1: mohon tah janten nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu nanda teu cicing dina hiji tempat eta ya. Kan teu senyebab di nusantara ya. Mungkin wae aya hartosna mung abah nyuhunkeun upami teh mah aya ieu pamanas kamus dina kamus itu aya ieu aya ieu mangga urang-urang
0: sami-sami
1: pilari we gitu nya. Urang teh pilari tang di pilari ku abah dina kamus emang temenakan
0: gitu. Ya, temenakan.
1: Ya, mudah-mudahan ya, pemirsa aya oge anu kenakan eta. Mangga ya. Ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana.
0: Nya.
1: Ngebugikeun we.
0: Mangga. Gitu.
1: Sing ka we.
0: Iya ya. Eta ku abdi jadi namihan ieu ya, pangaweruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panginten khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikeun anu pertanggungjawabanna kitu.
1: Mohon.
0: Di meh di ieu pertanggungjawabanna janten upami siaran teh berbobot teh sapertos kieu panginten tiasa dipertanggungjawabkeun dina perkawis rumpak-rumpak dalang atau napi di mana nempatkeunana ieu peryogi pisan kumaha upami dikupingkeun ku para dalang alhamdulillah panginten bae teh hiji paelmuan upami nu terbuka mah urangna
1: paling abah mah pamit mah mang web aya waktu hayu urang ngariung lah ngariung sanes diskusinya imah ngariung we urang saling silang lah sok da abah oge da nanti masih kena milarian gitu kumaha gitu kumenakan eta oge nya alhamdulillah nya biasa ka guar sapali gitunya di guar tembe bilih ti pemirsa anu sanes oge anu milarian anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung sae urang euyuban ya urang euyuban lain rek neangan kagorengan tapi urang ngaguar kahadean
0: di mah fungsina informasi teh mun kanggo kahadean urang sada
1: ya seueur keneh malep eta teh maksud teh seueur keneh
0: itu ulah disiapkeun ayeuna da engke ge mah simpulkeun we ieu perkawis kakawih dalang dina ayeuna mah kawih dalang hiji adegan pentingnya disimpulkan wae atanapi kesan sareng pesana ka ngo kaum dalang.
1: Ya, intina mah kieu pangentennya ka para dalang diusahakeun nya diupayakeun kumacarana urang milarian kakawen teh anu hartosna jelas. Tah, maksud jeung tujuanana geus jelas. Yen kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan atanapi boh suluk. Saut atau napi arah tangis ya. Sadayana kedah di saluyukeun sareng adegan.
0: Eta
1: teh papaes kanggo dina garapan wayang
0: supaya aya wiwahan wiwaha kitu nya.
1: Oh, aya wiwaha.
0: Aya
1: hartosna eta.
0: Aya
1: tata krama, tata wiwaha. Eta sadayana kedah dipimilih ku dalang.
0: Kitu panginten bah, mun aya keneh bah.
1: Atos sagitu panginten bah intina mah kedah manjing guru lah para dalang, bangga manjing guru. Abah sanes nangtang, tapi abah kalintang bingahna saupamina tiasa ngobrol langsung. Mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI SMK 10 atau nanti balik di RRI mangga hayu atau di sanggar mangga si orang ngobrol nya da abah ge perogi informasi nya
0: ti pangpangna mah silaturahmi teh abahnya
1: saya mohon
0: silaturahmi teh aya yang menerima dan memberi gitu
1: mohon
0: boh ilmu boh naon we gitu baris terjalin
1: ya silaturahmi tentang sonona ya. Kamu pami sarang ulen mah ya. Aduh.
0: Mohon Bang, kekat amengan tadinya. Aduh. Hatur nuhun Bang, waktos nanya. Mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di wae.
1: Insyaallah
0: punutan lagi emutanana.
1: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia carang tersambut sapa lodo sareng pamirsa sadayana. Hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa
0: teh nah, gitu. Gitu atuh bahnya atur nuhun. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deung ka dina Senin Payun lah.
1: Amin.
0: Urang tiap Senin atanapi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah ngeunaan kawih dalang. Lagi seueur gitu nya kedah dibongkar gitu. Engge mah urang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu. Ti dieu sareng abah naknya. Nah dalang Acep atuhnya.
1: Ah dalang Acep mah dalang Acep mah ya mah.
0: Engke.
1: Acep kan kade Acep masuk pundungan.
0: Nya insyaallah urang ieu urang genteraan gitu. Ku abdi engke Senin Payun lah nya. Nuhun bah sakali deui nya. Hatur nuhun pisan karena waktu mungkin abah sehat seterasna. Mohon. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah tuda moal cekap ku sadinten ngeunaan padalangan tapi nu sanes oge pangintenya. Mudah-mudahan naon di guar tiasa kepetik hasil kalabuhna. Mudah-mudahan oge dina Senin Payun urang tiasa nepangan kaum dangu. Hatur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun dugi ka dieu.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. Reaktivasi Bandara Husein dibagiakeun kalawan hadeku di Dagin Kota Bandung. Pameran Basar Duren digelar di Pelataran Bumi Kiwari Kota Bandung. Kaundang wartos selengkapna dibaca Kusim Kuring Uwe Perukanda.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, tuh.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya berukuran 270 meter persegi terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Peti. Kaum dangudi manawe ayah anak luh camplengnya sejam runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran memang dah rawas kanggo di kuping ke natu. Mohon pemugi jantan rencang kaum dangu, jantan bahan apresiasi kanggo urang tina jentreng kacapi na gelik na suling oge galindeng na curu tembang nambihan masiupan dinaungi ieu anu teu acan kulem khususna anu bade reureuh palay oge mugia tiasa kajajapkeun nya ku gelikna suling nyoleup tunduh pamugi janten panglipur kana kalbu pangbrakana manah disagedengeun urang tawis mikah cinta mikah deudeuh kana seni khususna tembang Sunda Cianjuran pamugi langgeng satrasna tiasa kadugikeun nya mangrupikeun hiji apresiasi oge panginten kana kanggo barudak ngora khususna jenten seni tembang Sunda Cianjuran teh adiluhung pisan panginten margi dina rumpakana ngagaduhan silib sindir simbol sarang siloka anaknya kanggo bacaan da barangkali ayeuna mah moal patos apaleun eusi tina rumpaka anu digalindengkeun ku juru tembang nyaritakeun naon eta teh nya da kitu nya sok paripaos kitu da sim kuring kadang-kadang awam kana basa Sunda sastra mah nya nyastra mah eta mangrupikeun kajembaran kapinteran para pujangga dina ngadamel lagu jadi teu sagemblengna sacerewele na nanging aya silib aya sindir sarang siloka sasmita di lebet lagu-lagu Sunda teh pangeten nyastra istilahna urang lajeng geuning kana jemplang leumpang aya muara beres ditambih kalokat mala ti suantena ibu Is Komariah nyangakeun.

0: Citarum adalah sungai terbesar dan terpanjang di Tatar Pasundan. Sungai dengan nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting ini, sejak tahun 2007 menjadi salah satu sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Dulu, masyarakat sekitar pinggiran sungai dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Ini mengindikasikan sungai masih sehat. Tetapi sekarang, pencemaran dari limbah pabrik dan tumpukan sampah menjadi kendala sehingga sungai tampak kotor, berbau, dan menimbulkan bencana, banjir di mana-mana. Siapa yang harus disalahkan? Apa yang harus kita perbuat? Hanya dengan kesadaran diri sendiri menjadi penentu dari semua ini. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk mengembalikan Citarum kembali bersih dan harum.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Peti.
1: Udan mas diteraskan kan udan iris panamihna teng teingin di suantena teh mae ngajapkan orang kata bu 10 langkung 40 menit ayah 20 menit deh kaum dangu orang sangakin udan mas udan iris ayah nama naik nakana kingkilaban di suantena teh harus janti atur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan propat suara budaya Bandung dina tembang Sunda Cianjuran pamugi tembang Sunda Cianjuran tetep nanjirnya margi badeku sadei dimulai seni urang seni kagungan Sunda kagungan karun urang urang mah kantun neraskeunana pamugi janten kasayan kang urang sadayana nyangakeun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana kantun salagu deui baris kasangakeun nungkas tepang dangu dina runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran. Urang teraseun kana pop Sunda lawas engke nya. Hatur nuhun masih kene nyarengan Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kayu Agung diteraseun kana kuring leungiteun.

0: Yon, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Dah kacida hirup kumbuh manusia. Tiap keayaan anu ruwet turup bangga, pisang harepan babarengan, ku jalan musawarah, perkarana bisa direngsekeun. Perkara anu hese lamun urang yakin. Yakin tiap perkara boga jalan kaluarna. Yakin tiap masalah bisa diungkulan. Upama pikir anu sehat dipantengkeun. Hate anu bersih sarta jujur ditembrakeun. Tur sadra hirup kumbuh aya dina tungtung letah musawarah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Widojeng Enjing. Selamat pagi pendengar, selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali mengudara, menjumpai Anda di pagi hari ini. Tentunya mengawali perjumpaan kita hadirkan Cahaya Pagi, menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita ditemani oleh Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah menikah menyempurnakan separuh agama. Baik, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Kita simak pemaparan materi dari Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini. Kami silakan Bu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibunya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah banget. Bu Ustazah, orang bahas ngenaan menikah menyempurnakan separuh agama, Bu Ustazah. Mangga dikawitan, Bu.
2: Mangga. Hatur nuhun.
1: Sami-sami, mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ja'ala nikaha sababan litakmili nisbiddini wa ja'alahu mawaddatan wa rahmatan bainaz zawjaini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pernikahan sebagai penyempurna separuh agama dan menjadikannya sebagai sarana kasih sayang, cinta di antara suami istri. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi yang paling mulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan manconya di radio ataupun HP masing-masing menambah ilmu pengetahuan agama kita, sehingga di setiap gerak langkah kita sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum dangu, sebelum ke materi terlebih dahulu kita awali dengan berdoa memohon kepada Sang Maha Kuasa. Kita doakan RRI Pro 4 Bandung semakin sukses jaya mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya semoga Allah lancarkan dan mudahkan di setiap urusannya.
1: Amin ya Allah.
2: Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua, suami, istri, putra-putri, cucu-cicit yang masih ada. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya. Amin. Dan dimudahkan dalam mencari rezeki tentunya yang halal dan barokah.
1: Amin.
2: Juga dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.
1: Amin.
2: Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, imah sakit lahir wa imah sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat semua penyakitnya dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna.
1: Amin.
2: Allahumma robban nasi adhibil ba'sa ispi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru sakoma.
1: Amin.
2: Dan kita doakan juga komdangu para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu. Mungkin orang tua yang sudah meninggal, orang tua kita, suami, istri, keluarga kita, guru-guru kita, dan umumnya muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat mampirohnya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Allah mampir lahum, warhamhum, wa'afihi wa'fu'anhum.
1: Amin.
2: Kaum dangu setia dimanapun berada, hari ini kita akan menyelami sebuah samudra hikmah dari perjalanan kita sebagai manusia tentang ibadah di dalam pernikahan atau di dalam rumah tangga. Dan tema pada pagi hari ini adalah menikah menyempurnakan separuh agama. Menikah, Apa arti dari kata menikah, Komdamu? Menikah berasal dari kata bahasa Arab, nakaha yankihu nikahan, yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Namun secara istilah, yang berarti nikah itu yaitu akad atau perjanjian. Perjanjian atau akad yang menghalalkan pergaulan yang tadinya haram kemudian menjadi halal. Contohnya, sebelum Om Dangu akad ijab kabul menikah antara laki-laki dan perempuan, jika bergaul ya berduaan, bepergian, bergandengan tangan atau bermesraan dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram. Namun setelah akad ijab kabul nikah menjadi halal, bahkan mendapatkan pahala asal nikahnya itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat hanya nafsu sesaat. Nah, dan menikah itu kaum dangu suatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur surat 24 ayat 32,

أَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ayat ini, kaum dangu, adalah perintah untuk menikah kepada siapapun seluruh umat Islam, khususnya para wali orang tua yang mempunyai anak yang untuk dinikahkan putra-putrinya yang masih sendiri. Baik itu sendirinya bujang atau duda, gadis atau janda. Nah, untuk dinikahkan. Supaya apa? Supaya terhindar dari perbuatan dosa. Terhindar dari perbuatan zina, dan kehormatannya tetap terjaga. Contoh yang tadi ya, ya kaum dangu, jika berduaan bukan muhrim sebelum akad nikah, pasti mengandung atau mengundang suuzon orang yang melihatnya. Makanya dengan menikah, dengan menghalalkan ijab pernikahan ini, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Karena terhindar dari orang-orang yang berprasangka negatif terhadap yang masih sendiri gitu. Dan terhindar dari segala perbuatan zina. Zina tangan, pegangan tangan, zina mata, saling memandang ada rasa cinta, nafsu. Nah, ini pun termasuk dosa ya. Zina hati, zina seluruh anggota tubuh. Dan zina ini, kaum dangu, bukan berarti berhubungan seksual atau bersetubuh saja. Melainkan bertatapan mata juga, ini dengan mengandung syahwat itu udah termasuk zina ya. Karena ada unsur birahi, unsur syahwatnya. Dan ini harus dijaga seluruh anggota tubuh kita yang masih membujang nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan selanjutnya, ayat ini menegaskan kaum dangu bahwa kefakiran atau kelemahan dalam ekonomi atau kekurangan materi bukanlah suatu penghalang untuk seseorang ingin menikah. Sesungguhnya Allah berjanji di dalam ayat tadi ya, akan memberi kecukupan, melapangkan rezeki hamba-Nya yang mau menikah, asal dengan niat karena Allah, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah memberikan karunia-Nya yang maha luas. Nah, ini gimana bagi mereka yang belum mampu, takut mau menikah teh, takut ini, takut itu, terutama takut nih nanti nggak bisa nih, nggak ada biaya nih untuk menikah. Ini menikah ini senantiasa untuk menjaga kesucian atau kehormatan diri sampai Allah memberikan kemudahan dan kemampuan bagi siapa saja yang udah niat menikah. Jangan ditunda-tunda lagi ya, insya Allah Allah akan mencukupkan sesuatu rezeki untuk syariat buat ijab kabul. Karena kaum dangu, nikah itu bukan pesta poraknya yang mahal biayanya di hotel ataupun di gedung sewa yang mahal ya. Namun pernikahan itu ijab kabul yang sah, cukuplah di KUA juga. Bahkan biayanya juga kan gak sampai ratusan juta atau puluhan juta ya. Dan menurut tafsir para ulama, ayat ini kaum dangu merupakan dorongan kuat dari Islam untuk mempermudah proses pernikahan dan tidak mempersulitnya. Contohnya ya tadi, nggak mau menikah, nggak ada biaya buat sewa gedung atau sewa hotel, atau menuntut mahar kepada calon itu, si calon istri kepada calon suaminya, maharnya yang memberatkan pihak laki-laki. Ini
tidak disyariatkan, karena mahar di sini buat syarat pernikahan laki-laki harus memberikan yang terbaik kepada istrinya dan istrinya juga memberikan kemudahan kepada calon suaminya. Jadi kalau kaum dangu mau menikah, statusnya dari calon suami ya laki-laki ya, berikan semaksimal mungkin dengan kemampuan kita. Jadi jangan mampunya kita ngasih 1000 malah ngasih 100, nah itu nggak boleh. Harus semaksimal mungkin. Dan begitupun pihak perempuan, calon suami mampunya 1000, jangan ngasih 10.000. Nah, ini harus sesuai kemampuan ke masing-masing pihak ya. Ini semua demi menciptakan masyarakat yang bersih dari maksiat perzinahan. Nah, di samping perintah Allah, kaum dangu ibadah dengan jalannya wasilah dari menikah, yaitu tadi di surat An-Nur ayat 32 ya, yaitu ibadah yang di samping itu juga pernikahan itu ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rogiba an sunnati falaisa minni wa nikahu min sunnati. Barang dari Anas bin Malik, barang siapa yang membenci sunahku, maka ia bukan dari golonganku. Ini ya, Rasulullah berkata, dan menikah itu termasuk sunahku. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846. Dan di dalam hadis lain, kaum dangu, menikah itu penyempurna separuh agama, sesuai dengan tema ya, menikah menyempurnakan separuh agama. Man tajawwaja faqad istakmala nisfad dini falyattaqillaha fin nisfil baqi. Barang siapa menikah maka itu telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kaum dangu, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris bawahi bahwa separuh agama yang dimaksud berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu, yaitu syahwat. Sedangkan separuh sisanya yang lain adalah sebagai bentuk ibadah umum dan pengendalian diri. Makna dari menyempurnakan separuh agama dalam pandangan Islam, yaitu seorang muslim diuji oleh dua potensi godaan terbesar yang sering merusak agama, yaitu kemaluan atau hawa nafsu dan perut, yaitu keserakahan. Nah, dengan menikah, kaum dangu, seseorang telah membentengi dirinya dari godaan kemaluan seperti perbuatan pandang-pandangan ya, zina mata yang diharamkan. Nah, dengan pernikahan juga menyempurnakan ajaran Islam, karena di dalamnya banyak nilai-nilai ibadah jika dilakukannya dengan niat ikhlas karena Allah. Seperti kesabaran suami, sabar menghadapi istrinya, harus dibimbing, dinasehati jika salah. Sebaliknya, sabar menghadapi suaminya yang arogan, misalkan yang suka memukul ringan tangan ya.

0: tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, kepanasan, selalu berikhtiar untuk mencari rezeki, menjemput rezekinya. Dan ini para suami harus diniatkan lillahi ta'ala, biar capeknya, kepanasannya, kehujanannya mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga istri harus sabar jika nafkah yang diberikan suami pas-pasan, bahkan kurang menutupi. Ini pun perlu kesabaran dalam mengelola atau memanage keuangan di dalam rumah tangganya. Ini semua bisa diamalkan secara utuh dalam konteks berumah tangga. Lalu apa yang dimaksud kata separuh yang lainnya yang tadi di dalam hadis itu, yang harus dijaga dengan takwa, yaitu harus dijaga dengan takwa. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa separuh sisa agama tersebut mencakup dua hal utama. Satu, ya, syahwat perut, menjaga lisan atau menjaga asupan makanan yang ke dalam perut. Setelah menikah, seseorang wajib bertakwa dengan menjaga diri dari keluarganya dari mengkonsumsi harta atau makanan yang haram. Ini dituntut untuk selalu menjaga, juga dituntut untuk selalu menjaga lisannya dari berbohong, bergosip, dan menyakiti pasangan suami istri dengan ucapan-ucapan yang menyakiti, kasar, atau menyinggung, mencaci maki. Nah, dan separuh sisa agamanya yang kedua, yaitu kewajiban agama secara menyeluruh, yaitu dengan ibadah dan muamalah. Ini adalah komitmen untuk terus menegakkan syariat-syariat Islam. Dan contoh lainnya, dengan menjaga sholat lima waktu, berpuasa, menunaikan zakat, berakhlak mulia, dan menjauhi segala larangan Allah di tengah kehidupan di dalam berumah tangga. Dengan demikian, hadis ini bukan sekedar anjuran untuk menikah saja kaum dangu, namun merupakan panduan agar umat Islam menyeimbangkan antara menjaga kehormatan dirinya melalui pernikahan dan melalui ketaatan menyeluruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek kehidupannya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya di seluruh kehidupannya, di dalam beraktivitas, di dalam rumah tangganya. Dengan menjalani pernikahan kaum dangu, berarti kaum dangu sudah melaksanakan dua perintah sekaligus. Satu, perintah Allah tadi yang di Al-Qur'annya An-Nur 24 ayat 32, dan anjuran Rasulullah tadi di dalam hadis. Nah, di sini adapun kaum dangu setelah melaksanakan dua perintah yang merupakan perintah Allah dan anjuran dari Rasulullah, adapun hikmah atau manfaat di dalam pernikahan. Dan di sini ada 7 poin hikmah utama yang meliputi di dalam rumah tangga. Namun sebelum dibahas apa saja sih 7 poin hikmah dari sebuah penyempurna separuh agama di dalam pernikahan, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Mangga Ibu. Mangga, kita lanjutkan lagi nanti. Kaum Dangu tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Mu'az bin Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian yang berlebihan karena tawadu, padahal ia mampu melakukannya, maka di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan semua manusia agar ia memilih memakai perhiasan iman yang manapun sesuka hatinya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Kita masih di kajian Cahaya Pagi, tersisa beberapa menit lagi. Om Dangu masuk di sesi yang kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nurhayati kami. Silakan Ibu Ustazah.
2: Mangga, hatur nuhun. Baik, Om Dangu dimanapun berada, menikah menyempurnakan separuh agama sebagai sarana kita untuk sudah melaksanakan, yang sudah menikah ya, melaksanakan satu perintah Allah dan dua anjuran yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam pernikahan ada hikmah atau manfaat dari pernikahan, ada 7 poin. Satu, sebagai sarana menjaga kehormatan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya ma'syarus sababa manis tato'a minkumul ba'ata faliyata jawaj fa'innahu agoddu lil basori wa asonu lil farji wa man lam yastati fa'alayhi bisawmi fa'innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi atau menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai penekan syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kom Dangu, hadis ini menekankan hikmah dari pernikahan dalam Islam adalah menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Dan menjadi benteng yang kokoh untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina dan dari perbuatan segala bentuk perilaku yang merusak akhlak. Dengan adanya ikatan pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah dan halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan juga memberikan perlindungan moral karena setiap manusia memiliki naluri untuk mencintai dan dicintai. Tanpa pernikahan, naluri tersebut bisa salah arah dan berpotensi menjerumuskan pada dosa-dosa besar. Makanya, Kom Dangu, Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan yang suci untuk menyalurkan kebutuhan fitrahnya manusia. Dan selain itu, hikmah dari pernikahan menjaga martabat keluarga. Contoh, misalkan Kom Dangu tanpa status menikah, tapi Kom Dangu sering pergi bersamaan sama pacarnya atau sering berduaan. Dan ini akan menimbulkan, ya tadi sudah diulas, fitnah. Meskipun Kom Dangu tidak melakukan apa-apa, saya mah bisa menjaga diri. Nah, namun pandangan orang yang melihat itu akan negatif. Dan anak siapa itu teh ya yang sering lewat ini berduaan? Belum nikah ya? Nah, ini jangan-jangan orang ya Pak, jangan sampai perlakuan kita, perbuatan kita mengundang fitnah. Dan tidak hanya untuk diri kita sendiri, Kom Dangu. Namun ini menyangkut kehormatan keluarga kita. Keturunan, pastikan ditanya, anak siapa sih itu yang sering saya lihat berduaan? Orang mana? Jadi enggak hanya buat diri sendiri. Dan lebih jauhnya lagi, Kom Dangu, jika terjadi hubungan di luar pernikahan yang masalahnya ribet sekali, urusannya bahkan ribet sekali. Contohnya, maaf ya, ada yang hamil misalkan di luar nikah. Ini tidak hanya dosa buat pelakunya saja, namun bagi keturunan anaknya yang lahir akan dampak negatif. Contoh, jika anak yang lahir di luar nikah perempuan, maka nanti ketika si anak ini dewasa dan akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikah. Maka wali nikahnya harus wali hakim. Meskipun ayahnya itu menikah ibunya si anak. Dinikahnya sudah hamil di luar nikah. Ini tidak sah hukumnya untuk menjadi wali nikah anaknya sendiri. Dan gimana jika anak yang hasil hubungan di luar nikah itu anaknya laki-laki? Dan ini juga akan dampak ribet bagi si anak karena memang si anak ini laki-laki tidak perlu wali nikah ya. Namun jika nanti suatu saat jadi bapak, si anak ini punya keturunan anak perempuan, maka anak laki-laki ini tidak berhak menjadi wali nikah buat putrinya. Nah ini masalah ini, makanya Islam menguatkan untuk menjaga kesucian jiwa-jiwa yang bagi membujang nih, yang bagi menyendiri, baik janda, duda, perawan ya. Ini karena nanti dosanya tidak akan buat dirinya yang pelaku, namun mengalir amal jariahnya, amal jariah bukan amal jariah kebaikan, nanging keturunan yang tidak sah. Makanya di sini kaum dangu perlu meneliti babat bibit bobot bebet ini teh buat calon suami atau calon istri, karena kalau hasil dari luar nikah akan terus menerus tadi ya mengalir keturunan yang tidak sah. Untuk jadi si laki-laki nggak jadi sah untuk wali nikah anaknya, kan kasihan ya. Terus anak perempuannya tidak bisa diwali nikahkan sama bapaknya. Dan ini dosa ini tidak mau harus diberitahu kepada keturunan bahwa kalian nggak bisa diwali nikahkan sama ayah karena dulu nikah di luar hamil di luar nikah ibu kalian. Nah, ini kan masalahnya sangat ribet. Makanya di sini perlu kita bagi yang single-single nih menjaga kesucian fitrah diri kita. Jangan ingat baik dosa-dosa saya mama orang bawa anak keturunan kita komdang. Dan seterusnya hikmah yang kedua di dalam pernikahan yaitu merupakan jalan mendapatkan ketenangan jiwa. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan merupakan sumber sakinah, mawadah, warohmah. Dengan adanya pasangan hidup, manusia bisa merasakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang merasakan kegelisahan atau kesepian karena hidup sendiri. Nah, dengan hadirnya pasangan dalam pernikahan, ini memberikan dukungan emosional yang sangat berharga. Ini terlihat dari adanya saling melengkapi. Karena laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan sifat, perbedaan kelemahan dan kelebihan yang dapat menyempurnakan satu sama lain. Contoh laki-laki lebih kuat daripada perempuan, baik kuat fisiknya ataupun cara berpikirnya. Laki-laki bekerja keras menghasilkan uang untuk memenuhi nafkah pada istrinya. Ini kekuatan suami ya, kelebihannya. Dan kelebihan istri pun sebagai penerima nafkah, istri mampu mengelola manajemen keuangan, mampu membeli kendaraan, membeli rumah, menyekolahkan anak sampai anaknya sukses-sukses. Ini hasil dari nafkah yang diterima dari suami. Ini sama-sama kedua belah pihak antara suami dan istri saling melengkapi dan saling ada kelemahannya, kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi si A kurang, ini yang kelebihannya, si ini kelebihannya, si ini kelemahannya. Jadi saling melengkapi. Nah ini kaum dangu sebagai pengatur di dalam rumah tangga seorang istri ya, dan seorang suami saling menasehati dalam kebaikan dan saling sabar. Dan pasangan hidup menjadi sahabat yang menemani perjalanan hidup dari nol susah hingga sampai senang. Ini menjadikan pernikahan sebagai sumber kekuatan jiwa yang tiada ternilai, sebagai jalan mendapatkan ketenangan. Dan kalaupun sebagai istri mendapat nafkah yang kurang, dan ini pun harus sabar menerima gimana caranya biar cukup. Ini pun sama ya, harus saling mensupport, menasehati, saling sabar gitu. Dan jalan mendapat ketenangan jiwa sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 21

karun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan hikmah pernikahan yang ketiga adalah sebagai sarana penyempurna ibadah dalam Islam. Kaum dangu, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang mulia. Dengan menikah, seorang muslim dapat menjalani hidup lebih dekat dengan Allah. Mengapa disebut demikian? Karena setiap aktivitas suatu apapun yang dilakukan suami atau yang dilakukan istri di dalam rumah tangganya, semuanya bernilai ibadah. Asal semua yang dilakukan niat karena Allah. Ini tampak dari bagaimana sesuai istri bekerja dalam menunaikan ibadah, saling meladiani suami, saling mengingatkan, bermotivasi. Contoh suami ya, suami tanggung jawabnya tadi lebih besar karena tanggung jawabnya untuk mencarikan nafkah untuk memenuhi keluarganya. Dan kaum dangu, di setiap nafkah yang dikeluarkan dari suami untuk keluarganya, semua itu bernilai sedekah asal niatnya lillahi ta'ala. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap ridho dan pahala karena Allah, maka nafkahnya itu bernilai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hikmah pernikahan yang keempat adalah membentuk keluarga yang harmonis. Pernikahan bukan hanya tentang dua individu, tentang membangun keluarga yang harmonis. Di sini sangat penting kaum dangu, karena dimulai unit kecil yaitu keluarga. Bila keluarga baik, maka masyarakat pun akan ikut dampak baik. Terciptanya suasana penuh kasih sayang antara suami istri dan keluarganya termasuk putra-putrinya. Dengan adanya ikatan pernikahan, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Contoh nyata pentingnya komunikasi dan pengertian suami istri, saling memahami, menghargai, menghormati, saling mendukung. Nilai-nilai ini menjadi pondasi bagi anak-anak di dalamnya untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Melihat ibu bapaknya rukun, kan anaknya juga pasti mencontoh. Tidak melihat ibu bapaknya yang suka bertengkar atau kekerasan, nah ini kurang baik ya, contoh kepada putra-putrinya. Keharmonisan bisa dicapai saat kedua belah pihak keluarga dari istri ataupun suami ada mertua, ipar dari dua keluarga besar dan latar belakang yang berbeda tentunya. Ini sebagaimana di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54,

Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia menjadikannya punya hubungan nasab, keturunan, dan hubungan pernikahan, pertalian keluarga, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Dan hikmah pernikahan yang kelima adalah sebagai sarana ekonomi yang lebih baik. Islam mengajarkan kaum dangu bahwa pernikahan tidak hanya soal ibadah, tetapi juga membawa hikmah dalam aspek ekonomi. Banyak orang yang beranggapan dengan menikah tadi diulas, takut nikah teh menambah beban dan tidak punya apa-apa nih. Padahal sebaliknya kaum dangu, hikmah di dalam pernikahan bisa membuka pintu rejeki yang luas. Tadi iyakunu fuqara ayubnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya. Kemampuan dengan karunia Allah. Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Dan hikmah pernikahan yang keenam adalah meneruskan generasi. Nikah adalah melanjutkan keturunan yang beriman dan berakhlak mulia, yaitu dengan hadirnya putra-putri yang solih-solihah. Anak adalah amanah yang besar dari Allah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua, dan kita orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidiknya, dan ini perlu kerjasama antara suami istri. Dalam membimbing anak di dalam hal agama atau pendidikan umum atau pendidikan akhlak, dan ini kesempatan orang tua untuk mendapatkan pahala jariah jika mampu menciptakan atau menjadikan generasi putra-putrinya keturunannya yang solih dan solihah. Oleh karena itu, kaum dangu, hikmah pernikahan dalam mendidik anak dan meneruskan generasi menjadi sangat penting bagi keberlangsungan umat Islam dan kesejahteraan majunya agama Islam. Dan hikmah pernikahan yang terakhir, yang poin ketujuh, adalah jalan sebagai meraih kebahagiaan dunia wal akhirat. Tujuan akhir dari pernikahan ini bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya kebersamaan di dunia saja, kaum dangu. Namun kebahagiaan, kebersamaan harus lanjut sampai akhirat nanti. Tentunya harapan semua orang untuk bersama-sama sampai ke titik di mana kenikmatan di dalam surganya Allah. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang dijanjikan Islam bagi pasangan yang taat menjalankan 6 poin tadi. Ya, dalam Quran surat At-Tahrim 6

Ro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jika seorang pasangan suami istri betul-betul taat, saling menjaga, menasehati, tolong menolongi dalam kebaikan, maka balasannya yaitu surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23, Jannatu adni yadhulunaha wa man salaha min abaihim.

0: Rabb, yaitu surga-surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang solih dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, suami istri, dan anak-anak cucu keturunannya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dan dari semua pintu. Dan apa di dalam surat Ar-Rajz selanjutnya ayat 20 apa selanjutnya 24-nya kalau tidak salah ya. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kesejahteraan untuk kalian karena dengan kesabaran. Kesabaran di sini sabar dalam menaati segala kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala saling melengkapi di dalam kehidupan rumah tangganya. Undamu dimanapun berada, semoga dengan yang sudah menikah, kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan yang dianjurkan Rasulullah. Sehingga kita mampu membawa keluarga kita tidak hanya bahagia di dunia, namun kebahagiaan sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan apa yang saya sampaikan. Yang benar tentunya dari Al-Quran dan Hadis, Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kekeliruan diri saya, kefakiran diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu Ustazah, sehat selalu Bu. Alhamdulillah. Ya, demikian kaum dangu kajian pagi hari ini mengenai menikah menyempurnakan separuh agama dari Ibu Ustazah Nur Hayati untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat kaum dangu, dan yang pastinya Anda semuanya bisa menyimak kajian bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati di setiap hari Selasa di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Beni Hadiansen, Nur pamit, terima kasih. Wabila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we perukan.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam.

busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.